0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang kadang pamireng alhamdulillah sakit pinanggian malih kalian batejo nggih. Ing adicara warung gaul dina Selasa dina Jumat tanggal 19 Juni 2016.
1: Panas kebul-kebul.
0: Nggih kados padatan kang badhe nyawiji, kang badhe sarapan ing kaltangan Enjang punika monggo sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan sawi saged WA 081 555 6 91 053. Monggo padha sehat kabeh, padha lancar makaryone.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setunggalatus kasal komatiko Radio Republik Indonesia Malang program 4 nggih kadang pamireng. Warunge wis dibuka. Wah, suwe ora buka warung ya wong ya. Nandi ae, Mbah? Ya ora buka panjenengan sing buka liyane. Ya ana Budeme, ana Topik, ana Yaya, ana Bandemin ya terus sing buka ya gantian. Tapi ya tetep menune iki resep andalane kuwi teko sapa iki? Raciane teko Bandemin ya. Tadi ki omeng mau ngedoli to, cuma nyata tambahi supaya lebih sedap menurutku. Tambahi apa mbah? Tambahi omong. Tambah sedap, tambahi omong. Ege 4045044 lan WA 081555691053. Warung kaul kaul kaul kaul kaul.
1: Warung kaul kaul kaul kaul kaul. Yo, apa mbah?
0: Hah?
1: Gauli apa?
0: Gauli warung.
1: Ya kena kena adem mbah.
0: Wah, siapa ngomong adem banget kok.
1: Ini kena adem belas.
0: Ngono ya.
1: Ini lo kena adem belas.
0: Ora ono sing ono lambene sing katuken.
1: Iya.
0: Ademe ora ono tapi lambene menyeteter.
1: Lah iya. Tadinya nyeteter-nyeteter.
0: Lah iya. Jane
1: apa kabar Mbah di Oma Mbah?
0: Mbah di Oma. Mbah pedang-pedang dino aku. Pedang-pedang dino aku ratu di Oma.
1: Udah di Morondo.
0: Lho yo Ades wae.
1: Dia turun di Morondo.
0: Murah.
1: Rondo dadapan.
0: Tuwe men. Rondo dadapan. Kuwi lak apa jenenge mae andi-andi lumutan.
1: Iya.
0: Lho anake wis lumuten mendahe mboke.
1: Mboke lakon.
0: Lah iya. Ya iya. Anake lumuten mboke mana ya?
1: Mbah, ya penting mari panjang umur sehat ae Mbah ya.
0: Amin, amin. Yang penting sehat kabeh.
1: Ya wis aku tak mlaku-mlaku
0: Mbah. Oke,
1: ya. Makin nang kuda lah.
0: Wah, ate nyambut gatel.
1: Iya, katelan iki Mbah.
0: Nah iya. Oke.
1: Ya wis selame ono. Tadi saya Bu Widi ambil Popo Widi,
0: nah, ya.
1: Ambil Butun, Mbak Indah, ono Neng Leha,
0: nah, ya.
1: Terus ono Mbak Sri Utami, mari ngono ono Bu Pandan, Bu Ponco, terus ono Bu Marlena, Mama Yuda, terus Mama Dika, Puriatin. Terus ono Bunda Yatemi.
0: Aja.
1: Selamat pagi. Bunda Yatemi kata tu mon suara ni.
0: Wah.
1: Wang iku nandi, wang jopo umroh, kok nandi.
0: Kaya ngono.
1: Apa nyoti pandang ngomai kau no lek tumbi wedangi ya.
0: Kaya iya.
1: Kaya iya bandaran ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Ya wis salami ke wabah Mbak tanpa terkecuali salam sehat. Oh iya nambah yuk, Upi, ya kan di Permanu.
0: Oh iya.
1: Selamat pagi yuk, dikono, selamat sehat aja wis. Ada tipe gak tau kan, ada tipe gak tau kan naik mbah.
0: Bangono, oh sibuk, oh wong sibuk angel.
1: Oh iya.
0: Lah iya, wong sibuk gue.
1: Iya wis.
0: Penggaweane wae.
1: Kuat wae laku nih mbah.
0: Apa ki?
1: Karena podang kuning mbah.
0: Podang kuning, oke.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Ya seperti khusus lagu ini nang anu nang Bu Widi.
0: Oh ngono.
1: Mari ngoncek ya ambil cekak ngantuk ayo ngumpul wingi senggawang ya mbah wingi mbah.
0: Wow biasanya lah senggawang gue anu apa jenengnya ake duit deh
1: tak perlu mesti lah dan mesti kosong
0: kan songgo uang ngono uang gue lah duit songgo uang
1: mesti
0: mila iya
1: tak perlu mesti
0: ngono ya. Aku lek senggawang ku loro gusi.
1: Ya lek tambah kempes dompet.
0: Oh iya iya. Oke deh.
1: Iya wis. Salam sehat
0: semuanya. Matur suwun ya.
1: Keluarga di perempat, keturunan rezeki nang barokah.
0: Amin amin amin amin.
1: Iya wis ngene Mbak ya.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur suwun kuwi ana gedhe. Warung gaul gaul gaul gaul. Gaul lagi.
2: Alhamdulillah, Mbak. Sehat walafiat penyang semana mesti nih,
0: Mbak. Alhamdulillah, Bu Deno, nggih.
2: Sehat-sehat.
0: Amin, amin.
2: Ya Allah. Salam kali Bu Demi nggih, Mbak.
0: Oh iya.
2: Ruangan pol salam. Kalian bandeme.
0: Iya.
2: Kalian Mbak. Mbak sinten, Mbak? Sing engka sinten, Mbak?
0: Oh. Mbak
2: Caca.
0: Ya, ya.
2: Oh, Mbak Yaya.
0: Iya.
2: Nggih. Mas Mama Dika, Mas Grandong Bawau.
0: Nggih.
2: Mas Bu Anggi, mangke dan pari gamboro ya yo, Mbak.
0: Gambo, wah isu-isu ngending. Kayak manten weh. Lah iya.
2: Salam bae si awet nom.
0: Oh iya.
2: Wis mugi pangis ya sedoyo ya
0: baru kabeh. Amin amin amin amin ya rabbal alamin nggih.
2: Heeh. Sih, pakem sedoyo keman mangke.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Denok menika wau. Warung gaul Bu Riatin pecel. Oh iya. Warung gaul gaul gaul gaul.
3: Gaul sak Malang Raya.
0: Iya.
3: Mas pun di Watersibun, Mbak.
0: Wah, alhamdulillah. Sehat.
3: Sampai kangen suwiara dodolan, Mbak.
0: Lah iya.
3: Tapi nggih di anu nggih kali lintu-lintune nggih tas sami mawon
0: nggih. Wis padha wae, wis kabeh yo.
3: Sale mbae nggih rakyat repot ngoten ya.
0: Wah, kita mbak kandhane pemane suro ngene iki wah sakit tanggapan.
3: Kuata tanggapane, Mbak.
0: Lah kandhane yo.
3: Semboten napa-napa tetap semangat nggih, Mbak.
0: Lah iya.
3: Nggih, Mbak kula badhe mangke mboten request kula requestin derek Pak Grandong mau
0: niku. Oke.
3: Podang kuning ya.
0: Lah iya.
3: Kula namun badhe cerita mawon sekedhik ya. Kan wau dalu niku kan kula tilem jam 12 Mbak.
0: Ah.
3: Mumpung ibuke libur, soale biasane ibuke mboten libur, kula mboten saged tilem sonten soale mangke wedi dibangunno ngoten Mbak. Wis wis kadung ditangekno semar wis gak seturu maneh Mbak. Akhire lah kok wau kan kula nglilir jam sekawan Mbak, sadurunge adzan. Lah kok kula ngipi Mbak, ngipi niku kepanggihan jenengan Mas Mas Taufik kali Mas Bagas lah. Kula pikir ngeten kula kali Mas Taufik niku ditamelaken kopi ngeten Mbah. Terus Mas Taufik sanjang ngeten, "Mas Waris, ini lo kopinya." "Oh iya, terima kasih ya Mas Taufik." "Iyalah." Terus kula nyuwun tolong kali Mas Bagas. "Mas Bagas, anu jenengan demaken kan sik sik panas Mbah." "Kula kengen mendetaken ten lepek ngeten Mbah."
0: "Tak kira kok nyebuli."
3: "Wah, yo mboten, Mbah."
0: "Oh, tak kira kok nyebuli." "Gas jebulno gas."
3: Mboten penak, Mbah. Nggih cek adem dhewe ngeten Mbah, diler, diler nggih. Lah terus mari ngoten kok jenengan niku lewat ngoten Mbah. Mas Ajin niku lewat. "Anu Mas Waris, ini lho saya dapat titipan dari Mama Dika gitu." Terus tak tak tambani Mbah. Terus koyoke dikreseki ngoten Mbah, dibuntel kresek. Terus kemarin itu kula cekel lho banget. Apa masak gorengan terus kula sanjang ten Mas Haji matur nuwun nggih Mas Haji mangke Mama Dika kula WA-i nggih Mas Waris ngoten terus tak kula pikir jenengan sanjang ngoten terus margono kula buka niku lumpia Mbak Tibai lumpia tasih anget akhirnya kula dom-domaken ngoten akhirnya tak makan di sana ngoten Mbah nggih kali Mas Bagas kali Mas Taufik niku lah kok marah-marah ngelilir. Wala ternyata Pak ngipi juga aku Mbak. Modelnya kok kayak temenan kan ya Mbak ngipi
0: nih. Ini mau ngomong nih ngipi ya?
3: Loh enggak kan ngipi yang kena Mbak Kulo Mbak.
0: Oh
3: saat itu Mbak.
0: Oh iya.
3: Nggih, yes, mugi-mugi mawon sing napa maringaken numbasaken kula mugi-mugi berkah ngoten
0: niki. Amin, ya. Iya.
3: Yes, mugi-mugi saged telaksana mekake Mama Dika. Nggih, wau sampun kula posnot kok Mama Dika, tapi kok repot ketok Mbak.
0: Heeh. Ah,
3: yes, sibuk kali pekerjaan.
0: Lah iya.
3: Nggih, nggih pun salate kagem ingkang pamireng sedaya ya mawon nggih, Mbah.
0: Oke. Okay.
3: Is kakem bayi sekeng makari mawon.
0: Matur suwun ya.
3: Jumat berkah nggih Mbah.
0: Amin. Heeh.
3: Matur suwun Mbah.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis pari sing ngendi. Batu kono. Isuk-isuk ngomong ke ngipi wae lek ngomong ke ngipi ki bengi yo. Turune nang bengi yo. Kodang kuning diaturke. Dan Bu Sri Purnomo, assalamualaikum. Warung Gaul Mbah nyuwun sesekaran barang titis kagem pamireng sedoyo juga midhangetaken. Lah Gembat Tejo sehat nggih Mbah? Rezeki lancar juga makaryo. Matur suwun nggih, matur suwun nggih.

0: Sutong Kelatus, Kasalkamatiko Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Kateng Mbah Pangireng. Kok iso nang goyang senggol to Mbah? Aku dhewe yo kaget. Tapi mana yo pikiran Rono Rene dadi ne yo rapati konjen sepurane yo lur. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Gaul. Lah iya iso.
1: Pundi pawartosipun, Mbak Tejo?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sami sehat. Kula sakniki libur.
0: Alhamdulillah.
1: Pun nyambut damel rino wengi sakniki pun beres kabeh. Kali juragane kan istirahat.
0: Alhamdulillah. Iso istirahat.
1: Istirahat teng griya.
0: Lah iya.
1: Nggih. Mau ning ngebut Mbak, usule manten kula nggarep lambine manten ngebut. Sak niki wulan suro pun mboten wonten manten, mengke mantun suro ngebut malih didamel mu bak suro sapar mulut. Sak niki kula tak leha-leha. Kali ngomong niki Mas Sokawati.
0: Saiki mantene anu mantene Bathara Kala.
1: Nggih, wah niku mboten damel ageman niku.
0: Wah, kandhani yo kowe. Kuwi nyaplokan kuwi medeni.
1: Nyaplokan. Heeh.
0: Lah iya.
1: Anu, kersane mboten dicaplok panjenengan muter niku tembang Kidung Wahyu Kala Sebom niku minangka donga ngusir setan.
0: Wah, cocok lho. Iya wis kemane.
1: Wonten nggih, Mbak nggih.
0: Ngono.
1: Kula tak terus salam nggih.
0: Oh, enggak.
1: Kagem Buriatin. Wau nomor setunggal sinten saya Mas Faris kadosan nggih?
0: Grandong.
1: Mboten. Grandong.
0: Nggih.
1: Lah niku Grandong niki lek suro niki kathah medhale niki.
0: Kaya malah medhe. Tapi Grandong sing Grandong iki jinak.
1: Tapi kula mboten adre kali niki Grandong ingkang teng Turen niki.
0: Lah iya jinak wis. Wis jinak.
1: Nggih, jinak.
0: Lah iya.
1: Niku kanca kula mulai nem niku.
0: Lah mangkane ku wis apal
1: ya. Niki kula pun tuwek. Nanging kula
0: alhamdulillah.
1: Sampun tuwek kula nggih sik nyambut damel mawon lho, Mbak. Nah,
0: sing penting kuwi semangat muda, nanggih. Jiwa lah, muda.
1: Kale juragane mboten dilereni.
0: Iya.
1: Mulai nem sampai tuwek.
0: Oh iya.
1: Neng Tias,
0: nggih.
1: Bu Sri Bela, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Pandan, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bunda Sofia. Lah niki bakso nuklir niki, Bunda Sofia niki kok.
0: Nggih. Teng
1: niki lho. Bugis mriki lho.
0: Oh, nggih.
1: Bu Marlena, Mama Anggi, Mama Ika, terus Pak Bojes, Mas Aceng, Pak Widi, Bu Widi, Pak Bambang, Pak Sarii. Lajeng Mbak Gita, Mami Ati pun sak menten mawon.
0: Iya. Nggih.
1: Nggih tembange minangka donga niku nggih, Mbah.
0: Nggih, siap.
1: Wahyu Kala Sebo kersane setan iblis padha nyingkre.
0: Amin.
1: Ampun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Puno. Bu Sri Utami. Pokoknya aja kala monggo. Kala monggo. Warung gaun.
2: Ya warung gaul.
0: Walah yo iki.
2: Aku malah kate goyang senggol
0: kan. aku iki mau kaget sampean. Pak kok yo goyang senggol aku. Melu ayu.
2: Goyang senggol. Ya kate turu kepingin ngipi lah kok ana goyang senggol iki kaget lagi.
0: Lah mangkane kuwi aku dhewe kaget kok ya.
2: Lapo.
0: Mbok ki mau saya jenenge. Jenenge pikiran itu kondisi yang ini gitu kok.
2: Iya, yes, maklum Mbak. Adem-adem kok rasanya panas.
0: Cek. Adem-adem kok rasanya panas. Orang kok aku ora panas kok.
2: Enggak.
0: Wah, aku adem. Aku adem, mung rada sumpek. Ngelu rasane.
2: Yang kena ngetanget tuh nalo.
0: Oh ngono. Apa kui kenal pot? Lagi golek sing anget-anget kui apa to? Ya macem-macem to kok.
2: Iya.
0: Lah iya.
2: Ya sing anget-anget apa anak gemini ku lho, Mbah.
0: Eh? Wowolan. aja ngomong wowo ya, lagi.
2: Sehat,
0: alhamdulillah.
2: Wis ana wis jangan
0: sopo aku ya dangan terus toh yuk ini sehat terus
2: Ayo, alhamdulillah.
0: Aku nih sehat.
2: Alhamdulillah, lereku sehat. Aku urungana seneng.
0: Ngono. Ya ngono aku tuh seneng.
2: Saya nah, iso nek ngrungokno ndongakno ndang-ndang ngene lho.
0: Apa?
2: Ya, kok ndang-ndang lah.
0: Ola iyo ndang-ndang ndang.
2: Ndang-ndang aku.
0: Heeh, ndang-ndang ndang-ndang dut, ndang-ndang ndang-ndang dut, goyang senggol ngono lagi di mau.
2: Apa? Temenan.
0: Ngandani yo. Yo lek pikir.
2: Aku yo kliru kok iki, Mang.
0: Nyapa?
2: Aku mite kan dek nomor anak-anak cewek. Iya, assalamualaikum.
0: Selamat
2: datang. Allah. Mama aku tuh. Arek salah pencet aku.
0: Ora wancene kuwi atine pengin rono. Pikiranmu rono berarti.
2: Ora iku artane kaya kaya perkantoran ngono kok.
0: Malah yo pikiranmu.
2: Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi. Oh maaf Mbak, aku ada yang kena yang senggol.
0: Lah pikiranmu tuh kondindi anjene.
2: Yang senggol lah lu. Pokoknya senggol. Kadang-kadang tapi tak kasih tau Mbak. Dengan siapa ini Mbak kasih tau?
0: Wah ya hai takon, dengan siapakah ini?
2: Oh ya kadang isinan kok.
0: Yalah gue gak ketemu kaya ya. Udah ketemu wongnya. Udah masalah aja nih.
2: Yo, aku temen-temen.
0: Eh?
2: Temen-temen umit. Arek iki kok kene.
0: Lah iya. Lah jeneng wong salah kuwi ya jenenge manungsa iki tempatnya yeah. Apa? Luput dan salah.
2: Iya.
0: Lah iya to.
2: Aku lumrah ya, tapi aja golek kesalahan
0: ta. Lah kuwi aja golek kesalahan, golek kesalahan.
2: Lah salah iku lumrah kawane wong urip ya.
0: Lah iya,
2: tapi aja sok golek kesalahan terus.
0: Ya pemane kesalahan iki kancane, lah iku.
2: Iya, iya.
0: Lek kesalahan iki awake dhewe ra apa-apa, iku jenenge introspeksi diri.
2: Iya.
0: Lek kesalahan, wah aku duwe salah ya.
2: Paling penak iku ya golek kekurangan orang lain itu paling bukan
0: lo. Lek jadi pepatah kan mengatakan gajah mati menghilang meninggalkan gading.
2: Iya. Terus
0: kue mati meninggalkan hutang.
2: Dukun. Karena kue mana?
0: Untuk kue ha. Lek pepatah sing sicing
2: keliru ya. Kan?
0: Keliru. Kue gajah di seberang lautan kelihatan. Kualik ya. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kualik kok kowe. Sekolah temakane kok sekolah kok kowe.
2: Aku ngerti jane pikiran nang dina ndi rupane.
0: Kanjane ya. Sumpah kawasan.
2: Kualik awal nang ngono kok nang dina.
0: Ya wis pating.
2: Tutup pono pungkirana ya ketoro.
0: Kandane wis kula pungkasi adicara menika amargi kula lagi sumpek.
2: Pungkirana indarana saling-alingana
0: ketoro kandang ya biar ora sumpek kok urung balik-balik iki setelung dino ngene iki kae
2: iya ta urung mulai ta
0: murung
2: anu ta agak gak enak lagi dah
0: weh lho iya kandang
2: ya wah mudah-mudahan cepat sembuh ya
0: jamin wis wis tungane wae jenenge
2: iya aku syukur iso dengakne.
0: Wong kare ndongakne ora iso lho kowe medhit men kok. Wong kare ndongakne ora iso medhit men kowe.
2: Ya lha iya aku ngene iki mbawa kowe kronto-ronto lek dari kok koyo ngene iku.
0: Nyapa? Santai wae. Ya kok
2: karo kowe taramu dhewe riko.
0: Gah men. Ngerak kowe ati ngeramut aku. Kowe ngeramut awakmu dhewe ora sumpet kok. Ngeramut aku iki lho. Ngeramut apamu dewe lo sumpek kowe.
2: Ngeramut kancane.
0: Ngapa ngeramut kancane yo?
2: Lah ya ana wis.
0: Apa? Jomblo terus iki.
2: Ya lek ora kowe rada rancakno lho.
0: Heeh, iki mau jaluane rada melo-melo.
2: Lah iya kan ya rancak. Coba dikeki anu. Mega mendung ae.
0: Eh?
2: Mega mendung.
0: Es. Lha layo es mega mendung kuwi onoke, aku tau tumon iku ndendi.
2: Iya, iku es sing nyeru-nyeru ambek glali apa-apa iku.
0: Lha iya. Mega mendung. Oke.
2: Ono iku rada rancak wis. Heeh. Timbangane kuwi rupane bayang senggal.
0: Lho rancak kuwi.
2: Lah tapi itu anu nih doanya kan. Ya paling ya itu memang menggambarkan nanti-nanti gue nggak mikiran nih.
0: Kau ya enak.
2: Ya.
0: Oke.
2: Yang kayak mereka mendengar.
0: Iya.
2: Ima Bu Sri Utami.
0: Bu Sri Utami.
2: Iya. Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ganti, terus mana Bu Sri Ponco. Ya buat busur-busur yang lainnya yang
0: bisa okay. Disebut
2: ya.
0: Ya.
2: Bu Pandan.
0: Ah.
2: Bu Simatun, Bu Wakir.
0: Ya.
2: Wes bagus apa ya, Mbak? Semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Tak tunggu mereka mendung ya.
0: Ya. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun lho wis jam 8 ya lur ya di bacutke mantun jam 8 riyen. Ya.
3: Pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
0: Saudara pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pemulihan masyarakat menjadi prioritas utama rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi di Sumatera. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak dan pengembalian aktivitas sosial ekonomi. Muhaimin menekankan pemulihan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kehidupan masyarakat terdampak. Pemulihan tersebut mencakup penghidupan warga agar warga aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan berkelanjutan. Pemerintah mencatat penanganan pasca bencana di 3 provinsi menunjukkan kemajuan signifikan berdasarkan hasil evaluasi terbaru. Ketersediaan BBM, LPG, internet, listrik, serta layanan Starlink di daerah terisolasi telah kembali pulih. Selain itu, pemerintah mempercepat penyediaan air bersih dan sanitasi melalui pembangunan MCK serta sumur bor di wilayah terdampak. Dari 137 sungai terdampak, 33 telah ditangani, sementara 104 sungai dan 38 muara masih dalam proses.

0: Di lainnya, umat muslim di seluruh dunia merayakan tahun baru Islam setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Tidak hanya di Indonesia, tahun baru Islam pada 1 Muharram juga diperingati di negara-negara lain. Meski perayaan berbeda, momen pergantian tahun Hijriah umumnya berlangsung dalam suasana religius, penuh refleksi, serta syarat makna spiritual. Di Malaysia, tahun baru Islam dikenal sebagai Ma'al Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaan diisi dengan ceramah agama, tilawah Al-Quran, pawai, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Di Mesir, masyarakat memperingati tahun baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Kelompok sufi turut menyemarakkan perayaan melalui zikir dan pertunjukan tarian tradisional yang menciptakan suasana spiritual sekaligus meriah. Masyarakat di Maroko memiliki kebiasaan berbagi roti khas pada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu nasional. Tradisi tersebut menjadi simbol pembersihan diri dan harapan baru di awal tahun Hijriah. Sedangkan di Arab Saudi, masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan doa. Di Jeddah terdapat tradisi meminum segelas susu putih pada pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan suci. Beda dengan di Lebanon, tahun baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan kegiatan sosial. Sebagian masyarakat juga mengenakan pakaian putih sebagai simbol spiritual dan solidaritas terhadap sesama.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial

beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan massal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan massal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Massal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: 700 1,3 di Go Radio Republik Indonesia Malang program 4 aja. Mega mendung wis diaturke padahal panas koyo ngene, Pak Eko njaluki mendung-mendung wae. Ojo mendung to atine. Warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Gaul gaul gaul gaul.
1: Gaul gaul gaul.
0: Jatuh.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng enjang.
0: Wilujeng enjang ugi.
1: Terpundi Pak Wartosipun, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Cak Wang Sulipun.
1: Nggih, alhamdulillah sehat sedoyo, Mbak. Amin. Kecil pun sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah nggih, perubahane saya.
1: Nggih, ngadho sih anu, Mbak.
0: Napa?
1: Sakit malih, ya.
0: Nggih. Iki oje kono nang rumah sakit saiki.
1: Oh, teke wonten niku.
0: Heeh.
1: Nggih, nggih.
0: Dhewean.
1: Oh, piyambak, Mbak.
0: Ya ora ya.
1: Saken, Mbak.
0: Ya ana perawat, di ana.
1: Oh, nggih, tapi wonten perawat iki. Dhewean nggih, mboten mungkin.
0: Tak titip.
1: Wonten dokter, wonten perawat.
0: Lha piye maneh? Ya karo Mbak Yuni.
1: Nggih, nggih.
0: Lah iya.
1: Ya, mugi-mugi enggal sehat nggih, Mbak.
0: Amin, amin, amin. Ya, semoga-moga iso ndang mulih.
1: Mm. Tipes, Mbak?
0: Nggih.
1: Oh, berarti panas nggih.
0: Wah, nemen panasnya tak gawe godhog banyu umo, Pak.
1: Nggih.
0: Kok gawe godhog banyu le bathuke umo, Pak, aku nggawe kopi yo. Saking panasnya. Lah iya.
1: Nggih, mugi-mugi enggal sehat nggih, Mbak.
0: Amin, amin, amin.
1: Tapi di mana tepi so doa
0: nonton. Malah, yo sepenting pandungan ni dungo, kui malah larang regane.
1: Panggil, panggil.
0: Lah iya, jenenge. Tapi
1: terus jenengan tilas satrian ni kuma.
0: Lah, yo piye kan? Kene gawe duit kan bayar dokter deh. Ya? Oh, aku nak dodolan lah so bayar dokter deh. Ya? Tak bayar semuanya yo ragilam. Ayat dah.
1: Kolek, tinggal kolek bati.
0: Lalu makan ni kui. Lah iya.
1: Masak nopo banget terima.
0: Neh.
1: Masak menopo.
0: Ya iku lho masakan ki anu menune teko rumah sakit tak dol.
1: Menunggu.
0: Lah ya iku kole kan oleh rangsuman ya to. Petang dino di rumah sakit oleh rangsuman. Ora dipangan karo nduk ya wis tak numpukke tak dol. Numpukke lumayan ki. Kena gawe mbayari dokter.
1: Mbayar dokter. Nggih, Mbak, badhe anu ya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Badhe napa, Mbak? Request.
0: Badhe napa tembangipun?
1: Semoyo, Mbak. Terus wis semoyo, Mbak.
0: Kandhanis kena semoyo jaya iki lho repot. Eh, kena
1: semoyo. Jeneng kalau nang ngendikan semoyo ya tak semoyo.
0: Lah ya semoyo jaya.
1: Semoyo, Mbak.
0: Oke. Semoyo 03.
1: Tapi salam nggih, Mbak.
0: Nggih, semoyo 30 ah. Iki ana semoyo 3.0, 2.0 iki semoyo apa? Lah ya semoyo Jaya anjane.
1: Semoyo Jaya.
0: Heeh. Iya, monggo niki pinten tembangipun.
1: Semoyo.
0: Oke.
1: Badhe salam nggih, Mbak.
0: Mangga mangga mangga mangga.
1: Agem kala wau wonten Pak Eko nggih.
0: Iya.
1: Bapak Bambang, Bapak Eko, Bapak Widi, Bu Widi, Bapak Suwarnoto, Bapak Iswoyo, Bapak Jono, Kagem Bu Sri Purnomo, Daryati, Lena, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, Kang Grandung, wonten Kang Ateng, Bunda Leham, Mbak Indah, Mbak.
0: Oke.
1: Pak Darmanto, Bu Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris,
0: Aya.
1: Bu Asi, kagem Mbak Sari, Bu Zatiah, kagem Mas Ari, kagem sedoyo kemawon Mbak, sampun Mbak.
0: Oke.
1: Sedoyo kemawon, matur nuwun wekdalipun.
0: Matur suwun ugi.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin, bah. Amin, amin, amin, matur suwun.
1: Mungkin nduk enggal saras, Mbak.
0: Amin, nggih. Matur suwun. Enggal
1: anu, Mbak, napa kempal kalian keluarga maling
0: nah, telu, Mbak. Iki wis ora seminggu orang lumpuk karo Mbak E karo Mas E.
1: Oh, nggih.
0: Lah piye wong wingi Jumuah wingi nang Blitar ya to ana perlu. Terus teko Blitar langsung langsung nopo jenenge kuwi in the cost. Jadi ya ya piye maneh. Durung mulai blas iki seminggu iki. Mandare
1: kan gimana budi?
0: Mandare
1: ya wis tanggung jawab.
0: Lah iya. Ora lali teko karo omahe iki. Tak kandane aja rame. Aja rame-rame tak kandane. Aku seminggu ra salin. Tapi kate salin. Kalau piye kate salin iki? Kelambi tak wolak-walik ngono. Pokok gawe parfum sing wake cas-cas-cas kudu serang terani.
1: Mbupanmu.
0: Iki suwe-suwe sing semaput iku kok dokter ya, sumpah ya. Iki matur suwun, Bu.
1: Dokter semaput. Kok ambune bae.
0: Lah iya. Ngene ambune tibake.
1: Kok ambune sak ruangan.
0: Tibake ambune bae sing parah.
1: Bae.
0: Lah iya. Oke. Nggih, matur suwun.
1: Kalipun nggih, Pak.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Pandan menika wau. Lah piye maneh artine salin yo ora sempet ta? Klambi diwolak-walik semprot ya to. Kur apa sore dikucek, isuk dikucek, terus diler. Bengi kaene. Ngono terus. Warung gaul.
1: Warung gaul. Mboten napa, Mbak? Masih mboten salin 5 dina mboten napa.
0: Ora apa-apa wong aku lho. Justru
1: lanang yo lek wong wedok.
0: Suro ku malah aku ora tau salin.
1: Mboten menapa, Mbak? Kula doakan semoga cepat sembuh ya, amin. Sayang.
0: Iya, amin.
1: Matur suwun. Kula putrane Mbak Tejo cepat sembuh.
0: Amin.
1: Ya, sehat.
0: Amin, matur suwun.
1: Jangan lupa kunir madu. Itu obatnya kunir. Lah iso madune madu asli, Mbak.
0: Wah, iki ana madu mongso eh.
1: Madu mongso.
0: Heeh.
1: Matur nuwun, matur nuwun Mbak, lagu kula sampun diputer ramunan, kula seneng sekali, Mbak.
0: Nggih. Mbak,
1: kula badhe maca puisi.
0: Mangga, mangga.
1: Kanca-kanca kula sedoyo ya.
0: Iya.
1: Niku pendengar perempat kali penyari perempat niku sahabat kula lho Mbak. Padahal mau coba puisi sahabatku.
0: Nah iya.
1: Ini. Puisi sahabatku untuk semuanya temanku ya. Jangan lupa. Sahabatku, dikau aku susah, kau selalu di sampingku sahabatku. Menemaniku di sepanjang waktu sahabatku. Sampai kapanpun kita akan selalu bersama, sahabatku, dalam suka dan duka, sahabatku. Meski petir menyambar, kita akan selalu bersama, sahabatku, menjalani demi waktu. Demi waktu, sahabatku. Sampun. Semua temanku ya, jangan lupa. Itu persahabatan itu harus selama-lamanya, betul Mbak?
0: Betul.
1: Iya, itu saya kirimkan kepada anu puisi itu Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, matur suwun tinggalanipun kula wau. Sri Sri Riake.
0: Oh iya.
1: Bu Pandan, matur nuwun Mbak Pandan sanggalanipun. Kapan nang omahku maneh? Anu, Mbak Tejo, Mbak nang Bu Pandan tau nang omahku nggawa wong limo. Aku pas gak masak, kakek ora-ora pampe bodho. Wong ing nggawa strawberry, nggawa bungkul, nggawa tomat, seneng sekali. Kalau kesini gak apa-apa lho. Gak apa-apa, bundaren suweneng sekali. Kalau teman saya perlu empat iku ke rumahku, betul lah Mbak?
0: Betul.
1: Pak Ismoyo. Ayo Pak Ismoyo, tak anteni suara nih. Pak Eko mangwis, Pak Eko rembun. Masa suenggelannya Pak Eko rembun. Paris. Paris yang sorek. Haris mang nyenggol aku apa orang Paris?
0: Gak nyenggol dah.
1: Oh nyenggol matur suwun nyenggol ini pun Paris, Pak Jono, ada Bu Bonel, Heru Lo Andeng, Bu Titik Wakir, Bu Supatmi, Bu Ningsi, ada Bu Leha, Bu Nawang Wulan, Mama Ateng, ayo Ateng, saiki Pak Grandem jenenge Sulianto, Pak Sulianto ayo tak enteni, Pak Suranto, Amoy di Taiwan. Bu Sri di Amerika, semuanya ya yang di luar negeri ya, Surabaya, Jakarta, semuanya Jember, semuanya
2: Selamat mendengarkan ya, mendengarkan puisi ini Bunda Riatin. Seneng sekali, Mbak Tejo. Macan luwun.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bunda Riatin ini Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati. Ya ta sampun nyawiji menika wau. Warung gaul. Oh, pedot ya. Ki terus Bu Pandan mau wis ya. Ya wis atur ke semoyo ya wong ya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya, ya, ya, ya.
2: Ya Allah, biar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

kadang pamireng amargi niki batejo nggih apa diwonten keperluan batejo nggih nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi katosan jenengan sedaya nyuwun gunging sampun pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngani penggalih saking kraya jalan Candi Panggung 58 Malang kula batejo ngaturaken wilujeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
2: Adek, ambilkan tisu.
3: Seharusnya adalah
4: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
2: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
4: Terima kasih ya sayang.
2: Terima kasih sayang.
3: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
5: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
4: Poli baru.
3: Pinter anak mama.
5: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

0: pas jam sedoso. Makaten pawarto enggal Pro 4 RRI
1: dari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Oke, sugeng siang para Pak Mireng. Lemes sekali dek ini. Rasane siaran kok di jero pasar. Raro dek ini kok moro-moro rame iki nek opo raro hau. Dadi sing saiki lagi ngrungokno aku, sing saiki lagi sing saiki lagi ngrungokno aku ya wis matur nuwun pokoke ya sing wis ngrungokno. Nek kono siaran ambek duta Selawon Seven, kebetulan hari ini aku siaran ambek duta catering.
1: Salam. Iya, cek telah anu iki kan ponakanku, iki jenenge Topik Miss Bun iki ya.
0: Ngaku-ngaku enggak suka aku.
1: Kan duwe budhe sing putih ayu koyo ngene kudune bersyukur. Mosok ana ponakane ireng ngono, iya kan enggak masuk sakjane.
0: Iki kudu ponakane iki. Aspal.
1: Nggih, iki apa kabar dina iki kok isok koyo ngene lho ramene.
0: Lah iya, aku mang yo kaget. Iki wong aku teko-teko nang teko nang studio iki mau tak delok kok. Waduh. Lah kok akeh wong aku.
1: Tibake ono duta iku men critane.
0: Lah tibake ono duta.
1: Duta apa?
0: Duta catering. Wek duta ban. Masalah.
1: Iya, tapi seru banget ya. Anjene saiki ndek Pro 2 lagi ono Shella on Seven.
0: Shella on Seven.
1: Iya, tapi tak delok-delok sih. Iki aku koyo luar biasa ya. Duta vokalis Shella on Seven iki ya. Lek tak delok-delok, dek usiane iki wis gak muda.
0: Koyo aku lah.
1: Justru iku, kok awakmu sing lebih muda kok ketok tambah tua ya. Kok nomen duta.
0: Padha aku mbek duta iku padha asine umure. Wong aku sak barian. Waktu aku lahir dhek ndek dukun, lahir dhek ndek rumah sakit aku ndek dukun. Tadi. Yo ngene iki dadine kowe iki. Leren takok. Piye?
1: Enggak, tapi tapi kok iso luwih nom ngono ya le umure padha ya.
0: Ora ya, aja didelok tuwek nom.
1: Alah terus apane? Wong sing kena disawang iku wajahe ketok ganteng, ketok nom.
0: Aku sing ganteng mek aku. Aku mang rene anjene wis di di WA ambek duta kan. Mas tolong sampe nojo adus. Napa yeah. Mas ngono? Kan adus aku kalah ganteng. Ya wes akhirnya aku gak adus iki mang. Ngono lho, critane ngono.
1: Ya wes dimangane kok ngamuk ya.
0: Iya, mangane. Ayo wes ya. Ngamuk tapi ya, emang ngene lho, apa jenenge sing jenenge Sela iku anjen on seven kan.
1: On three, guys, on seven. Seven itu sajane lah ditelok tuh kok makna filosofi ini apa ya? Sela on seven.
0: Sela no ngoni seven.
2: Sela itu apa sih?
1: Sela itu adalah nama perempuan.
0: Betul, Sela itu. Sela itu adalah sebuah kata.
1: Oh iya, tapi sebuah kata yang itu pasti ada singkatannya.
0: Betul.
1: Kok iso se?
0: Se mbek la. Iki terdiri dari
1: dua kata. Oh, dua suku kata.
0: Iya, se mbek la.
1: Oke, se.
0: Se. Iku sekil.
1: Lambe.
0: Lambe. Lambine nang sikil ya ngene iki nek ngomong kok kowe.
1: Ya Allah Gusti.
0: Se iku anu. Se iku.
1: Apa?
0: Lah.
1: Gak lucu.
0: Sela. Tapi yeah, nek ndelok bapak-bapak iki anjene cukup luar biasa loh mereka.
1: Kamu tahu enggak kenapa mereka sesukses ini dan kenapa mereka sampai sekarang itu masih tetap eksis? Tahu rahasianya apa?
0: Suratan takdir.
1: Bukan, karena mereka itu mengagungkan atau memuliakan istrinya.
0: Betul sekali.
1: Iya, tentu langsung tuh buat
0: dewe, ro dewe. Istri kok ngono-ngono. Kenapa akhirnya iki sukses? Ngono lho. Seji ambek kok guyu gue.
1: Loka, tapi delan ya kebersamaan Adam, Eros ambek
0: aku
1: ki yo
0: duwe sakjane bestie sing koyo model Sela ngono. Aku bersahabat ambek dhek iku wis kira-kira ono on 7 wis.
1: 7 years.
0: 7 years. Ngono okay. Maksud e. On 7 iki 7 years.
1: Oke. Okay. Wis
0: dhek sukses.
1: Terus awakmu?
0: Sukses.
1: Sukses.
0: Bahasa internasional, aku suksesnya internasional, sukses gitu. Oh, iya, dia sukses, ini Indonesia top.
1: Oke, beda ini
0: aku sukses.
1: Oke, sukses.
0: Saya ngomong, Ben, sukses.
1: Lampi.
0: Iya, apa sih? Aduh. Lu, Ki, saya nyanyi tau. Oh iya, tak rungokne sik lha.
1: Ya wis ayo. Heeh, ya terima sik. Ya.
0: Ya, tak puterno ya wis aja lali nang ndi-ndi aja nang ndi-ndi kok bakal balik mana mbek Budemel.

0: Aduh, ternyata sih guru mari.
1: Oh iya, tapi
0: iki pengalaman seru. Sing paling aku kurang lebih sekitar 14 tahun, 14 tahun.
1: Tapi suwean aku sampe awakmu, aku
0: kan wis 12
1: tahun, 20 tahun ponjol aku
0: iki. Tapi kan tempat leren.
1: Oh iya. Tapi kok nek ngerti siaran biyen iku ya. Wah, ora umum pokoke sing mengidolakan aku dadi penyiar iku tak omongi beni sok iku aku sarat tau tuku segor atau tuku sembarang.
0: Kadidik
1: sae. Nah, minta lagi. Tapi kaya iki mau ya kaya dino iki ya, Bayu Dimasing awake dhewe iki terkenal lho amongi.
0: Nah,
1: yuk, siaran. Di tuwa entuk sama negeri ku ya Allah. Terima kasih.
0: Ya Allah.
1: Loh, tapi kok katireken. I love you. Ya Allah itu lu
0: jalan dah. Rockstar.
1: Bener ya.
0: Kayak aku ki. Kok mendino siaran kok ngene nih.
1: Lah iya, bayu aku yo gelem. Apa meneh sih?
0: Apa meneh lek bengi Mas awal lek bengi jan kok dhewe nolerene kok putih, nolerene kok putih.
1: Tapi terima kasih untuk fans-fans kita di luar ya.
0: Luar biasa. Iya wis ngono. Aja guyon ae ya. Iki kok tak informasi no guys, sampean kabeh dulur-dulurku ya.
1: Iya, bener.
0: Ngrungokno Radio Republik Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Dadi lek iso tak visualkan hari ini tuh ternyata awake dhewe siaran sing delok ngono. Piala Dunia awake dhewe. Ya.
1: Ayo ngrungokno lagu sih wis.
0: Iki dunia ini piala nih.
1: Aku

Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, tuna netra loh.
2: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SMP.
3: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak S.
4: Itu sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
5: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat, mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
2: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar sih untuk anak-anak.
5: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil loh, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru, saya bilang. Akhirnya ya udah berjalan, seiring berjalannya waktu saya mengalir aja, betul saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga, khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa, misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
5: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
1: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLP itu. Lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
5: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB, khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
1: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra, karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, Kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan? Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
5: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
1: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah. Jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatan ya, mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apa apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.
4: Peserta nomor 4, 5, 6.

0: sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya untuk sesama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mekaten Pak Warto ini.
1: Dari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Manscrower terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Banskrawer dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
4: Mantap, bos. Sporiteko.
3: Sang Banskrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
5: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI malam. Good, good, good.

Ich glaube, das ist ein bisschen.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

أكبر لا إله إلا الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده أمل المؤملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المأمون اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون وصدق الله العظيم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين جمع جمعة رحمكم الله hari ini kita berada di hari yang keempat dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Kapan kita berada di tahun 1447 Hijriah? Tahu-tahu sekarang kita sudah ditinggalkan oleh 1447 Hijriah dan kita sudah masuk pada 1448 Hijriah. Cepatnya waktu yang akhir-akhir ini kita rasakan bersama ternyata jauh-jauh telah disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kash-shahr wash-shahru kal-jum'ah wal-jum'ah kal-yawm wal-yawm kas-sa'ah. Tidak akan datang hari kiamat kecuali waktu semakin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga satu tahun kalian merasakan hanya seperti satu bulan saja dan satu bulan kalian merasakannya hanya seperti satu Jumat. Satu Jumat kalian merasakannya hanya seperti satu hari sedangkan satu hari kalian merasakan hanya seperti satu jam saja. Cepatnya waktu yang akhir-akhir ini kita rasakan dengan bertambahnya umur kita satu tahun semakin jauh dari kehidupan alam dunia dan satu tahun semakin dekat dengan kehidupan alam kubur. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan di dunia alam kubur kita serta di akhirat kita kelak, amin ya rabbal alamin. Waktu tahun baru dibarengi pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Tidak akan datang
tahun yang baru, kecuali tahun yang akan datang, semakin buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, aku mendengar ini langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Beberapa hari ke depan, tepatnya hari Kamis, kita akan memasuki tanggal 10 dari bulan Muharram, yang lebih kita kenal dengan hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiya anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kunta sha'iman ba'da syahri Ramadan, fasumil Muharram." Jika engkau melakukan puasa setelah puasa di bulan Ramadan, maka lakukanlah puasa itu di bulan Muharram. Fa innahu syahrullah, sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi yaumun tabullahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Di dalam bulan Muharram itu ada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang terdahulu dan akan menerima taubat orang-orang yang akan datang. Kita kenal di dalam sejarah Nabi Adam ala nabiyina wa alaihi salam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tepat di hari Asyura. Setelah Nabi Adam memperbanyak membaca doa, membaca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dibakarnya oleh Raja Namrud tepat pada hari Asyura. Setelah Nabi Ibrahim mendapatkan tawaran dari Malaikat Jibril ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, kemudian Malaikat Jibril turun sambil menawarkan untuk diselamatkan, menawarkan pertolongan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya Jibril, amma ilaika fala. Wahai Jibril, kalau kepada engkau aku tidak akan minta tolong, aku hanya akan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Ibrahim pada saat itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi Nuh diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura. Begitu pula dengan Nabi Yunus, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan di hari Asyura pula. Setelah Nabi Yunus memperbanyak membaca doa, membaca istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu juga dengan Nabi Musa ala nabiyyina wa alaihi salam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya tepat di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang terdahulu dan akan menerima taubat orang-orang yang akan datang. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di hari Asyura kita dianjurkan untuk memperbarui taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memperbanyak membaca istighfar. Apakah istighfar yang kita baca di hari Asyura adalah istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ataukah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, atau istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keutamaan daripada puasa di hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Qatadah, suhila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Asyura, keutamaan puasa di hari Asyura. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyah,
mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi di kota Madinah melakukan puasa. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yawm alladzi kuntum tasumunahu?" Ini hari apa kok kalian semuanya melakukan puasa? Maka kemudian orang-orang Yahudi menjawab, "Hari ini adalah hari Asyura. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan tentara-tentaranya dari kejaran Fir'aun dan bala tentara Fir'aun. Allah menenggelamkan Fir'aun dan Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka Nabi Musa melakukan puasa. Kami pun melakukan puasa sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Allah, kepada Nabi Musa." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Nahnu ahakku bi Musa minkum." Kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam di kota Madinah untuk melakukan puasa. Seraya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sumu at-tasi'a wal ashir." Lakukanlah puasa hari ke-9 dan hari ke-10. Khaliful Yahud. Jangan kalian menyamai orang-orang Yahudi. Sehingga kita umat Islam dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa di hari yang ke-9 dan di hari yang ke-10. Ma'asyiral hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Begitu juga anjuran para ulama kita yang berdasarkan dari sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a 'ala iyalihi yawma Asyura, wassa'a Allahu 'alaihi rizqahu fi sanatihi kulliha." Barang siapa yang meluaskan, menambahkan belanja kepada istrinya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki orang itu selama 1 tahun yang akan datang. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Waqad jarrabtu hadzal hadis 50 aw 60 sanah." Sungguh aku telah praktekkan hadis ini selama 50 atau 60 tahun. Ma'asyiral hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Orang yang meluaskan dan menambahkan belanja kepada keluarganya, maka orang itu akan ditambahkan, diluaskan rezekinya sampai 1 tahun yang akan datang. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha." Seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya sudah habis ia makan semua. Sementara orang yang meluaskan belanja kepada istrinya, orang itu akan diluaskan belanjanya sampai 1 tahun yang akan datang. Artinya bahwa orang itu usianya tentunya akan ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan barokah umur serta rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah jumaah rahimakumullah, mari kita sambut datangnya hari Asyura yang bertepatan dengan hari Kamis yang akan datang. Kita lakukan puasa hari Rabu dan Kamis. Kita berbanyak membaca istighfar di hari Asyura. Kita berbaharui taubat-taubat kita di hari Asyura. Kita tambahkan belanja kepada keluarga kita di hari Asyura. Sekaligus perbanyaklah sedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim di hari Asyura, sehingga kita semuanya masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu sadaqah ba'da Ramadan sadaqatu yaumi Asyura aw kama qal." Paling mulia-mulianya, baik-baiknya, bagus-bagusnya sedekah setelah di bulan Ramadan adalah sedekah di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk
untuk melakukan sunnah-sunnah yang disunnahkan di hari Asyura, sehingga kemuliaan-kemuliaan yang diturunkan di hari Asyura Allah berikan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah terima taubat para orang-orang terdahulu di hari Asyura. Maka mudah-mudahan taubat-taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah luaskan rizki kepada orang-orang terdahulu di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita semuanya di hari Asyura setahun yang akan datang, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di alam kubur kita, bahagia di akhirat kita. Mudah-mudahan pahala ibadah yang kita lakukan Allah berikan kepada orang tua-orang tua kita. Berkah ibadah yang kita lakukan Allah sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Selamat dunia, selamat akhirat. Akan membahagiakan orang tuanya di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat ad-dunya bin maisarah wa hajat al-akhirah bin maufirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah akan akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Setelah diberikan panjang umur, barokah umur, husnul khatimah. Setelah diberikan sehat wal afiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah. Setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia, selanjutnya bahagia besok di alam akhirat, husnul khatimah. Setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, yang akan membahagiakan orang tuanya dunia, di alam kuburnya dan di akhiratnya, husnul khatimah. Setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun, husnul khatimah. Puncaknya di akhirat kita semua akan berkumpul bersama orang tua kita, keluarga, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil mannani dhil jalali wal ikram. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih, bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Dewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya. Alhamdulillah. Turunin ah bangkunya, malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpok, mendung-mendung manja
1: kok. Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Oh, ini ada tiga nih, Pak. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya. Betul, kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu Mpok, ya Allah.
1: Bener, boleh dong nih kenalin nih tamunya. Dua orang luar biasanya, ada siapa di sana Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio Mpok. Jadi langsung
1: Mpok. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin Mpok.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke, okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih Mpok. Mm-hmm. Ya, ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel Maitriali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah tuh, suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Kalau Noel aja sih,
1: kapan
3: boleh?
1: Noel. Oke. Okay. Karena kalau misalnya orang tuh nggak boleh di Noel.
2: Oh iya, Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya, abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin, oh berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih, iya.
1: Sebulan yang lalu. Satu bulan lalu jadi langsung selalu fresh from the oven. Yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Perempat dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari pemerintah
3: dulu, rasanya jujur karena tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pemenangnya. Karena dari awal kalau itu emang coba aja dan menolongkan itu adalah pas pada saat pan sama kita ini. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, emang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu, karena awalnya kami ada berubah, memang terus. Selama setiap itu orang kita kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
3: Iya, seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tiga ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh coba meningkatkan lagi diri.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Sama sih, kurang lebih sama kayak Dumer. Mungkin di 5 pemuka itu kita ada di 10 besar yang tinggal sendiri untuk pilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan hasilnya, Kak. Itu kita menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih sama sebenarnya, yang memang tantangan terbesarnya itu saat presentasi fokus atau tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus berdiri ya, dilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri menyampaikan kalau kita yang paling tinggi, Kak. Jadi otomatis kita tertekan ya ketika persiapan itu dari situ pesat ide. Jadi kalau pesat ide itu adalah proposal program kerja yang akan kita lakukan dari

0: di berkunjung ke rumah Bela Bakti, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dilestarikan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
1: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian tuh punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih?
0: Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak sebelum ke bahasa, tapi setelah ke bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa identitas itu adalah suatu identitas yang tidak boleh kita hilangkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, ini beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya atau tidak lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini khas kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
1: Oke, kalau dari Kak Kena gimana tuh?
2: Kalau dari saya sih Kak, sama dokumen dan mengangkat dari lingkungan politik sudah dari teman-teman kita lingkungan kuliah kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita hari berbicara itu campur-campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan kita bahasa baby itu buat hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus, dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbentuk Indonesia yang lebih benar dan jangan banyak kita dengan sebetulnya yang anak kulit saya malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini seperti kita bisa mengenalkan kepada
1: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus angkat terus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
0: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
2: Itu sama bahasa Inggris juga.
1: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
2: Kalau bahasa Melayu, karena perintah sendiri suka menjadi pewara, menjadi MC di beberapa event, dan ini kita menjadi pewara itu kan membuka dan punya pantun kan. Nah dari situ jadi kalau dari kita sendiri mau memutuskan bahasa Melayu itu di pantun itu kita menjadi pewara di kegiatan-kegiatan.
1: Oke. Jadi pantunnya tuh pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
2: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja di dalam teks keluarannya aja.
1: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamal dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa sudah menyiapkan sebuah pantun?
0: Aduh, pantun perkenalan ya, udah lupa.
1: Boleh gitu.
2: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang dipakai pas kita lomba kemarin ya.
1: Oke, boleh.
2: Ya, Cembaka, harus
0: sebuah. Ewa.
2: Harus sobat di topi, pesan.

0: Ja.
1: Paling tak istri nyala ngomong bergantung. Kalau mau nyomong, gue enggak sejarah.
2: Ewa, oke. Jadi lebih ke kepulauannya. Enak kalau Bang Tunul gimana nih? Pantunya gimana tuh?
0: Ah, kalau dari saya sendiri, Kak, memang saya lupa di depan. Jadi, nah, itu mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya ke mana ya. Kita tahu fokusnya ke mana dia berkurang. Itu dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Ya. Di sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini, saya mau pelajari lagi. Itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, saat ini saya belum tambahin sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya saya belajar pantun lah gitu ya.
0: Iya,
1: dari pelawannya.
2: Oh iya, dari mana tuh?
0: Saya, wah ini pertanyaan yang lain sore, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke terus ke pindah ke Manado, ada Mikpari, kemudian ke Bokian Gaspa, terus ke Perantau sendiri ke Manado.
2: Oke. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu nih, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih, tak pakai bahasa Melayu?
0: Mungkin bahasa Melayu, saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana lebih dulu, cara ya.
1: Apakah itu bahasa Melayu?
0: Tapi karena teman-teman di Tunda Bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya juga jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya. Dengan cara ya, itu Kak, mereka ngobrol bahasa Melayu, saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana.
1: Kalau kita sendiri, keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, kan? Jadi, ketika kita berkumpul bersama di rumah itu, pembicaranya bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
2: Oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya.
1: Tidak
2: pandai sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
0: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
1: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini merupakan kepanjangan tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita percaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing gitu.
0: Apalagi karena biasanya penggunaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu emergensi ya Kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya kami juga menggunakan itu Kak. Tapi karena persoalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti terikat dalam bahasa ya.
2: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
1: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu, Kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awal
0: Kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media, Pak. Contohnya seperti Gurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang, Pak. Seperti saat ada acara di dalam pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah di pastikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan para orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, tren, diikuti tren globalisasi ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun pasti itu ya. Oke, nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah dititulkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
0: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi indah dan sadar gitu lah. Mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh, tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
1: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oke.
1: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
1: Itu September ya, sekarang berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
0: Iya.
2: Oke, nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
0: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
0: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya adalah influence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berpandang konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke rumah berdua batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada juga makna-makna kurang artinya, dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan BDSM untuk jadi ruang gerakan kesadaran para masyarakat.
1: Lalu kalau untuk negara Korea, itu kan di sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan pasti kita dari kita jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, dan kita nggak sih kali itu kayak nih kayak kalau belajar Korea dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional. Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
0: Ya, jadi tergantung bangun bahasa, tidak jangan dilupakan juga sih, ya. Karena dengan tergantung bangun bahasa, tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya udah sabar apa lagi, Mbak?
3: Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
3: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
0: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam bahasa. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menerangkan berbahasa Melayu ini artinya harus di apa yang bisa dikatakan gitu sih. Tapi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
3: Nah ini nanti Ayu takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita gitu, nanti kalau ketemu ya.
0: Iya, kan memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
1: Jadi masalahnya sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
3: Tapi belajarnya jangan sama Ayah ya. Kalau Ayah sebenarnya E-nya hidup. Ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
2: kemana tuh?
3: Nak kemana tuh? Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu ini mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Sedara.
3: Kalau untuk nak sedara-sedara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
3: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga cipu.
3: Kalau di Jakarta di 0213504510, WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Oke, tapi Po, kalau katanya benar nggak berbunyi nih Po.
3: Ah boleh, kita angkat dulu.
2: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
3: Jadi
2: oke, kita coba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita nih ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
3: Kenapa?
2: agaknya tersenyap tadi dia punya suara tuh.
3: Oh.
2: Sabar ya. Alah, halo.
3: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakangan doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun, jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
2: Ngebeli pantun.
3: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun namanya.
3: Berbalas pantun, jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngefon, gimana?
2: Ada ini po, dekat WA ada nih po, tapi ini aja, chat aja boleh?
3: Boleh, boleh.
2: Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
3: Mm-hmm.
2: Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
3: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
3: Monggo, silahkan.
1: Oke. Terima kasih ya. Jadi bagaimana sih cara kita tidak menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, mungkin kalau tips dari pembina sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, kita yang berkemampuan kuat dari, untuk sebetulnya kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan masuk juga ya bahasa-bahasa kantor, dan kompos, gitu. Nah, itu kemampuan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa sama itu pada semua orang, baik itu yang lebih muda, maupun yang lebih tua. Itu namanya dari sini. Ada tambahan
0: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa dengan tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar ada yang terlalu halus ya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi masih dipersekan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu
1: ya,
0: mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
1: dan dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak difilter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
3: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
2: Dasar kamu berani jadi wakil gubernur gitu.
3: Oh iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
3: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas.
2: Ketua ya, Pak.
3: Tapi ini Aye sebagai apa namanya alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
3: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
2: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
3: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anjing aja saya tante kayak gitu kalau ngomong.
2: Ya ani. Ya. Gitu.
3: Iya kan, kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
0: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, pun tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangat teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, gitu ya, benar dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, banyak tentur. Nah dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun dan menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
1: Dan itu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menolong itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional opini-opini itu tadi.
3: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa kak Julia?
2: Oh, apa tuh?
3: Namanya Noel Konita.
2: Oh.
3: Iya kan? Buktinya nih itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan enggak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, enggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepat mingle, cepat pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya. Konita Emmanuel ya. Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
2: Oh, enggak ada penyambutan lain, Pak.
3: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
2: Tari ya. Gelombang.
3: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
1: Silakan, Pak.
3: Halo, selamat siang suara budaya Nusantara.
0: Halo,
4: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
3: Yes, dengan siapa sih Mbak dosen?
4: Mbak Sule Adinda.
3: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
4: Dengan Leman Pak.
3: Dengan siapa?
4: Leman Lampung.
3: Bang Leman?
4: Iya Pak.
3: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
4: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
3: Oh iya, Tanggamus,
4: Kota Agung Lampung
3: Pak. Iya.
4: Ini dengan Pak siapa ya, Tanjung Pinang?
2: Yang saya Julia.
4: Oh, selamat siang Mbak Kakak Julia.
2: Yeah.
3: Dan juga yeah, ada narasumber kita dengan... nih Noel sama Konita. Yeah. Monggo, silakan Bang Leman.
4: Saya mau nanya dengan nasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Mm-mm. Wajahnya nih saya lihat di apa ingatnya nih.
3: Iya.
4: Yeah. Apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi? Dan bahasa menian, ya, menian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
3: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu ya.
4: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
3: Okay.
4: Oke, gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
2: minum apa?
3: Oh, kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
0: Itu, lo boleh peminta beri tahu
3: saya. Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
1: Bahasa gaul dari Tanjung Pinang, kebetulan kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau
2: bahasa gaul
1: yang Melayu, mungkin
2: aku ya. Tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
3: Kayak gimana tuh?
2: Betulah saat dulu.
3: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada. Jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama kalau gitu. Mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
2: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh berdelau sangat lah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, mpok. Ih, macam tuh.
3: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
2: Berdelau sangat lu dia tuh gitu.
3: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
2: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
3: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi.
0: Terus salah satu kata ya.
3: Iya, tapi kalau bahasa aslinya untuk Capri sendiri itu Capri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
2: Melayu tetap Melayu, Pak.
3: Melayu ya.
2: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
3: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
1: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang yang kalau lebih keluarga yang besar yang jauh. Itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu gak banyak
3: Iya. Yang kadang memang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
2: Tuh kalau di sini kan macam iya tuh kan iya. Nu tuh kalau dari daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
3: Ao. Ih seru.
2: Ao tuh iya gitu. Ao eh.
3: Iya gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
5: Betul sekali.
3: Oke, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu, sama teman-temannya juga, sama kembaran-kembaran kita ya Kak Jul ya, yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
0: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
3: Boleh.
5: Apa tuh slogannya?
0: Nah, yang paling penting kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia,
1: melestarikan bahasa daerah,
0: dan menguasai bahasa asing. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
3: Wow, keren.
5: Wah keren. Tapi mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya Mpok.
3: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
5: Oke, boleh-boleh
3: ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
5: Kanan-kanan Pak.
3: Kanan, oke. Oke. Oke, take two. 1, 2, 3.
0: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
3: Belum, Ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
5: Ya, oke. Okay.
3: Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
0: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa.
3: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
5: Amin, amin. Harus
3: dong. Bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main ke daerah Jakarta ya.
5: Harus.
3: Harus main, kita main dampu di sini sama main engklek.
5: Engklek. Main lama banget, Po.
3: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
5: Salam Pak.
3: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
5: Ya, Aisyah kuntung bedelau kan?
3: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa ya. Dan juga Konita. Dan buat Abang Pot, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

0: Pas jam sekawan ulas, mekaten pawarto enggal
1: Surut Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Sumatera Selatan dengan adat istiadat yang masih terjaga, salah satunya adalah tradisi pisaan. Tradisi ini merupakan seni bertutur atau sastra lisan khas suku Komering yang berisi nasihat, pujian, maupun cerita kehidupan yang disampaikan dalam acara adat. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Ogan Komering Ulu Timur. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4, RRI Malang.

Pemandian Mencar Jaya merupakan destinasi wisata andalan yang terletak di Desa Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tempat ini menawarkan kesejukan air sumber alami yang sangat jernih dan segar. Dengan suasana sekitar yang masih asri dan dikelilingi pepohonan rindang, pengunjung dapat menikmati sensasi berenang di tengah alam jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Keindahan alamnya yang masih terjaga menjadikan Mencar Jaya sebagai salah satu pilihan wisata favorit saat berkunjung ke Bumi Sepiduk Sehaluan.

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

makanan khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, salah satunya adalah kletup ikan. Hidangan ini sangat unik karena menggunakan ikan sungai segar yang diolah dengan bumbu rempah tradisional dan dimasak dengan cara tradisional sehingga bumbunya meresap sempurna. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas memberikan cita rasa tradisional yang sangat otentik. Kletup ikan menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba karena menyajikan kelezatan asli dari kekayaan sungai di Ogan Komering Ulu Timur.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Oleh-oleh khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, salah satunya adalah kue tumpi. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tepung beras dan gula merah pilihan yang kemudian digoreng hingga menghasilkan tekstur renyah di luar, namun tetap kenyal di dalam. Memiliki cita rasa manis alami dengan aroma yang khas, kue tumpi sangat cocok dinikmati sebagai teman bersantai saat berkumpul bersama. Produk ini menjadi buah tangan favorit karena keaslian rasanya yang terjaga secara turun-temurun.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Okan Komering Ulu Timur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Okan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal,
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Mama, ada apa Kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
4: Aduh, nggak keburu, Ma. Kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, nggak usah deh, Ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, nggak usah deh. Udah ya, Ma. Love you, Ma. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mekaten Pak Warto Enggal,
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng rayu rayu. Jumpa lagi dengan saya. Saya pendol di acara goyang senggol ya. Walaupun ya ini gak telat ya. Tapi harapannya tetap bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya, saudara-saudaraku yang tercinta ya. Dan nikmati tembang-tembang dangdut yang sudah saya persiapkan.

Ini selamat sore juga untuk saudara saya yang ada di Kalimantan. Namanya Cak Aceng Prauto ya. Kok Prauto, Cak Aceng Naruto saya terus ya. Selamat sore, goyang senggol makin digoyang makin asui. Arek keceng pingin hadir. Lagunya Seandainya Bertemu Tuhan. Dah gitu aja. Salam buat yang siaran TKB aja. Jahat. Gua enggak medit. Saya terus Mas Aceng Naruto ya. Arek keceng Naruto. Naruto ne gua apa toh, Cak? Aceng iku arek keceng. Naruto iku narik Prauto. Yang mau gabungan sabar dulu ya. Saya lagi terguncang hari ini.

Bel, mendengarkan lagu terguncang ini, ada info menarik ini pada teman-teman yang ingin melihat gelar budaya ya. Mulai ruatan, ini mulai tanggal 20-21. Nah, ini ada di Jalan Pande, Kecamatan Sunrejo, Desa Sunrejo sana. Tepatnya di rumahnya Bapak Sampurno. Ini menurut info dari Cak Moko, acaranya ini jam 9, 2 hari 20-21. Tanggal 20 dan 21 ini ada ruatan. Bagaimana kita menyaksikan yang mau belajar memaknai hakikat ruatan itu apa, silakan datang di Jalan Pande Sunrejo sana ya. Terus pada 21 sore seputar jam 3 sore ada kirap tumpeng syukur. Dilanjutkan malamnya ada wayang kulit semalam suntuk yang akan dimainkan oleh dalang muda kondang kebanggaan kita semuanya, ada Gideon Pramana Putra.

Oke ya, jangan lupa dicatat tanggalnya loh. Mulai tanggal 20 sampai dengan 21. Ini ada ruatan mulai jam 9 pagi. Terus ada sorenya, 21 sore ada kirap tumpeng. Ada juga malamnya. Ini ada wayang atau ringgit Waju Charles Dalunatas bersama Gideon Pramana Putra. Nah, tempatnya di mana toh? Di Jalan Pandi ini, di tempatnya depan rumah Bapak Sampurno. Sampurno sing duwe andalas. Ho, tenang.

0: ndak terasa ya, ndak terasa ya apa ya, ya kroso cak jane santenai sampe tak teko jaring wong-wong ngono. Oke deh, ada yang mau minta dilapkan dinding kacanya, ditunggu ya. Ini Mbak Titik Widya Lestari, tadi ada yang minta seandainya bertemu Tuhan. Nah, hati lapo ceng bertemu Tuhan dirimu nih. Ngong kita aja dipanggil lembuk-lembuk. Oke, yang mau bergabung silakan dulu. Halo, assalamualaikum, goyang senggul.
1: Waalaikumsalam. Atau mencetak.
0: Apanya yang ada? Enggak ada yang ada, semuanya itu sudah dekat loh ya. Jarak memang memisahkan, walaupun kita berjauhan tapi kita tetap berpijak di bumi yang sama dan kemudian menghirup udara yang sama.
1: Dengan hidung yang berbeda.
0: Ya iyalah hidungku kok gayo keselepen wong ge sakmono mbane awakmu kulino hidung cilik e.
1: Tak kira lek ketiduran, Cak.
0: Ya ya ndak ketiduran ini tadi. Wah, habis dimintain tolong untuk teman-teman nyiapkan acara hari itu 2021. Nah, acaranya bareng-bareng. Ada 21 itu kalau enggak salah ada ngarak bareng Banteng Pusupol. Yang ada
1: bareng di... apa? Banteng apa?
0: Banteng bareng. Banteng Pusupol.
1: Di mana itu?
0: Itu ada di wilayah area Taman Rekreasi Songgoriti sana.
1: Oh.
0: Terus kemudian
1: karena acak sing cidekku ini
0: ada cidek ini cidek karo Wagir ngalor titik di wilayah Jonrejo di Junwatu.
1: Junwatu Jonrejo aku kayak tahu
0: rum. Ya tahu biyen bapak senengane rono.
1: Lah nyene marani?
0: Ya centa. Marani bakal
1: cacake ra diparani bapak. Bayo ya
0: ndane. Pendekar marani pendekar pencak biyen rono iku jenenge wah. Bapak to, aku lek nyeluki bapak to biyen. Wong jeding ngono.
1: Bapak to.
0: Bapak Ronto, ah eling aku.
1: Oh.
0: Bapak Ronto jeding.
1: Aku sing ngerti iku Pak Imam.
0: Pak Imam Sutaji ya.
1: Pak Imam Sutaji lek pencak getruk. Horek.
0: Horek ngene. Terus
1: mari ngono Bunda siapa? Sumiyati Sumaya
0: Sumayandi
1: sing gandengane Sumaya Sumiyati iku lho ya.
0: Lah iya wong ndi
1: Kasin lek gak salah.
0: Lah lah wong jenenge atu anjak-anjak Kasin iki.
1: Lah aku kan ruwet Kasin.
0: Waduh men Kasin jeruk kene.
1: Tapi lek Bunda Sumayae kan bunda pundut.
0: Heeh.
1: Tinggal Bunda Sumiyati.
0: Oke deh. Itu tadi terus marun infonya 2021 dia ada ruatan geden di ya di Jenwatu di tempatnya Pak Sampur sana.
1: Itu untuk umum aja.
0: Untuk umum. Mungkin lah wes kuatane yang diruat dua khusus sudah full. Nah, tapi yang kalau mau datang melihat, belajar, mendalami, memahami budaya ben kita itu ndak salah surup, ndak salah pemahaman. Apa hubungannya ruatan karo kauripan manjane karo ya karo hubungane.
1: Iya. Uangnya lek sing gak ngerti hubungane ya. Ya memang begitu.
0: Ya memang seperti itu.
1: Lek sing wis seru hubungannya itu ya kan diam.
0: Lah ya kaya ngene iki aku ambek awakmu seru hubungane ya meneng ae soal lek konangan wong rame engko. Toto ngalio to, to ngalio to.
1: Salah dak. Wedi konangan wong disiarno.
0: Bapak. Nah. Mereka lek marani, mereka ngerti no.
1: Tapi lo ya, cak kepingin tak anok no, tak ruat no lo cak.
0: Sopo?
1: Sopo? Iku lo Sulas.
0: Oh Sulas ya, le Sulas sih gak usah diruat no, uang tak ruat di dewi, tak dusane dewi, tak anduane dewi.
1: Nek di.
0: Kali dok lah.
1: Kali dok apa kali wadung?
0: Gak kali dok, gak kali wadung gak. Gue konangan.
1: Iya wis lende kali dok.
0: Lek nang kali wadung gue konangan pur.
1: Kak, wadung
0: kula no. Oh, wadung kula no.
1: Wadung etan.
0: Oh, tak wakir wadung etan. Oke deh. Nanti didik tau turu yang ini, adindai.
1: Tidur, soalnya masuk malam tak kongkon istirahat, tak kancingi lawang, gak boleh metu aku ngomong.
0: Gak boleh metu ya?
1: Gak boleh metu, gue tak leboni.
0: Ah, oke deh.
1: Gak bayi tangi.
0: Lu, kok ngono sih deh?
1: Gugah. Kan gugah, Cak.
0: Oh, gugah katanya budal.
1: Nang nggih ta.
0: Ngene iki pikirane sapa ku jenenge lek ngarani Naruto sarakaru karuan.
1: Sarno wongku cek kapok.
0: Oke, Dek, bagi salamnya untuk siapa? Untuk semuanya lagunya Dinding Kaca sudah saya siapkan.
1: Ngono ku yo apa cek karepe?
0: Yo cek ndang.
1: Takon salame untuk sapa? Kapan sih aku tahu ngabsen?
0: Nah, salamnya untuk siapa? Untuk semuanya wis tak jawab no ya. Di lagunya apa? Dinding Kaca sudah saya siapkan. Lho kurang opo sih? Duwe wong tuwek kaya aku.
1: Tuwek ta, Cak?
0: Tuwek ta.
1: Mangkane.
0: Gak tuwek.
1: Mangkane kok masih imut-imut.
0: Gak tuwek biyen gak kawon ngomong.
1: Mangkane kok masih imut-imut. Heeh,
0: biyen kon ngomong. Oke, Dek.
1: Oke, terima kasih, Cak. Yang lagi dulu-dulu ngene iki lek wis kepethuk cacake ngono
0: ya. Ayem ya.
1: Adem ayem.
0: Oke, nggih.
1: Orang bangsa.
0: Siap.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang mau bergabung lagi, masih saya beri kesempatan. Ada Rendra Priyatna yang dari Jember juga. Ini selamat sore Kota Jember. Gimana kabarnya ini? Kemudian ada juga Bunda Riatin. Selamat sore, sugeng sehat, sugeng sonten kemawon kagem Bunda Riatin. Lagu yang sudah saya persiapkan ini saya bingkis untuk yang namanya Aceng Naruto yang ada di Kalimantan sana, di sebelah apa ke Sungai Barito ya. Juga ini untuk yang minta Dinding Kaca, ditunggu dulu setelah kita bertemu Tuhan. Wong bertemu Tuhan kok rarera-rera. Tarik yang namanya Cak.

Dengar di Republik Indonesia Malang merupakan suara budaya Nusantara dan segenap pencinta dendang dimanapun Anda berada, yang sudah sampai di ujung-ujung acara Goyang Jenggol sore hari ini. Saya pamit dulu untuk hari ini ya, di acara Goyang Jenggol. Tapi kita ketemu lagi nanti jam 18 sampai dengan 20 atau jam 6 sore hingga jam 8 malam di acara Tejo Wangi Jen Grace Paul. Untuk yang suka musik ajib-ajib dan musik-musik Jawa terobosan baru, nah di acara Tejo Wangi dan apa jenenge Jen Grace Paul. Saya pamit mundur diri ya, ketemu lagi di Tembang Jowolan Banyuwangi yang Grace Paul nanti jam 6 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, nong ulun basuki langgeng, ahayu rahayu untuk kita semuanya.

Nanggian malih pawarto enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzdzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tetap mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah, hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Прогулка отцом, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Malang. Inanggian malih Bawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Eumi, Maseyo Ani.

0: Hikicowo Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng rayu, rayu kang samyo binanggi. Binanggi mari kalian kula apa cah pendol para kadang nggih. Mboten ngati cara tejo wang ijen Grespol. Edisi dinten menika ngepasi dinten Jumat nggih. Surya kaping 19 wonten ing saksi Juni 2016. Amuji kula kadang-kadang kula sedaya kakung sumawana putri wonten pundi kemawon nggih. Kan cari nenggo engganan bekjo bagyo mulya kali sing sambi kolonir ing wikara dinebyakin ing balak sengkolo sarusiku dendo cilokon hilang sakabeng pekewo hilang sakabeng leloro jumedul kari seger waras kuat selamat sukir rezeki barokah umur panjang manfaat. Om swastiastu Pak De. Atau nuwun Mas Dedi RWN ngge kagem poro kadang kagem jenengan sami ngge inggang sak menika sampunya wiji cek inggang lumantar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Berempat Suara Budaya Nusantara. Oh panjenengan inggang nyawiji lumantar AM 800.1 datan kata lumpen ugi panjenengan inggang tansah setia tuhu wonten ing aplikasi RRI Digital. Saya dulur-dulur TikTok Perempat RRI Malang. So wonten channelnya pentol lagi. Kagak menjenengan ingkang remen campur sari jeduk-jeduk Banyuwangen jeduk-jeduk kasumanggaaken nyawiji wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol.

Wilujeng dalu menika kagem panjenenganipun Diana Muntil Komes. Salam kanggo dulur-dulur sing tak kumpeng jenengan ingkang wonten aladan. Eh, teleko ngapun dia Diana Muntil. Mbak Titik Widya Lestari. Ana lagi teman sendiri. Oh, teman sendiri. Iya jale sendiri yo mencari teman. Oh ngono ta. Wilujeng sonten nggih mawon. Mas Edier WN JM Kendang SPTG Mas Wiknyo Mak Misto wonten Villa di Jawa Vicky Maulana So Mas Daryanto wonten ugi Mbah Min Rosemin Kak Cokit Wilujeng sonten kemawon Mas Suro Lumiaji Korban Snap, Mas Ton, Mas Adi, Setia Kawan, Mas Muhammad, Monten Kuat Sulistyo, Iwan Rifan, Wilujeng Yamin, dan Kemawon, Mas Warto Wayuni, Kang Bustomi, Kopi Kumanis, Monten Ki, user sekian-sekian, Cak Sarkawi, Tukang Las,

salam kenal dari Pasuruan. Oke, matur nuwun, salam kenal ugi. Kadang-kadang kula ingkang wonten Pasuruan nggih. Sebelakna pecute. Suduk sandale ding. Sugeng istirahat Pak De lho, istirahat piye? Sik megawe.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wiru sing binara sapa iki asmane tulisan Arab ora patek genah aku. Misi Anto David, Aldo Taufan, anak gandangku sing gandeng dhewe. Sartono Manokwari Papua Barat hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang digedruk nih Mbak Kakung. Siap Diana Mundil Komes. Dijian Mbak. Oh, oh ya.

Dulur Lamongan, wassalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Budi Haji. Lagu favorit kula kong iki. Ya ketok kowe iku mangko terus tak setelno. Dadak ya tepak sing tukno. Jan tepak tenang. Wonten niki Sriyono. Sugeng santen Mas Sriyono katuran binara. Satria Bajai Jam, salam teko Bagas Perumpat RRI Bengkulu Pak D. Siap. Salah duluran sepenuhnya untuk dulur-dulur Perumpat Bengkulu. Salam untuk semuanya dari Perumpat Malang. Kak Maimin nganjuk hadir, siap. Salam kagem dulur-dulur nganjuk. Si Cindy nganjuk Soalnya aku nganjuk, roku sing tak apal mek sak titik.

Tuh, Jakarta haru, haru sampean. Halo Arema, Jakarta hadir, siap. Cakman bapak dalam. Ratau ngunga aku rek, cakman rek eren aku. Cak Pianto Medion, matur nuwun sangat gemarang. Sehat terus. Mas Bambang Purnomo Blitar, awo bobo. Binara ingkang sekecoh.

Mbah Mansat Selundu Kediri nyimak siap. Mas Boneng nganjuk ugi matur nuwun. Kak Riati request kembang rawe ditunggu. Nusa Jaya Tarang Kalimantan wis teko iki mantep. Manten ugi Mas Bambang Purnomo nggih ingkang saking Kitha Blitar.

Pak De posisi di Bali berada. Salam kanggo dulur-dulur Jember sing enek Bali kabeh nggih. Lama gak hadir Pak De, kucing cilik jambul. Kucing cilik jambule dawa. Surya Indra Ndau hadir Pak De, siap. Salam kanggo dulur-dulur Gumber Sekar Ndau kabeh. RD Kemuning nyimak aja oke deh. Arek Ranto toko Bali hadir Pak De, siap badi kolis. Si Deman tolong di oglek, siap ditunggu oglekannya. Ya namun te, muntir sampean mundil. Request luntur. Julia Raki Aditya Jombang hadir. Jadi hati cak siap dinteni. Lumajang hadir Pak De. Wow, request lagu Klambi Badai.

Air sugeng santan-santan ugi. Ugi Ilham, Gulogor hadir. Yita, assalamualaikum. Pak De, mat malam dahulu sekali hadir siap. Salam kenal saking Duri Riau. Lampung Timur hadir Pak De siap. Sing liwat ngapurane ya. Jadi kali sekali lo kangen tayupan Pak De. Tak boleh no tayup nerotok mariki. Argo Bel Ngawi hadir Pak De siap. Nyele udeng Pak De.

Ki hadir Pak De, siap ki pacitan sehat kuwe. Ayo Lestari Dono Mulyardi Pak De, mugi njenengan sehat selalu. Nggih matur nuwun. Cah nganjuk ae. Heeh, tenan. Jawang ijian Grace Paul lagune Bondalu matur nuwun ditunggu.

ya di Bengkayang semuanya. Putri Alessia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gubrah gumelar Pak Deng Gresik juga hadir ini. Salam sehat untuk Mas Subrah Gumelar. Kita mau request lagu boleh tak Pak Deng? Boleh. Oke, lagunya ya jenis-jenis gini ini ya. Adelia Fatina, Bonagung hadir Pak Deng. Bonagung Malang ya.

Kalau pilih sing menten. Lendang sutra kuning Pak De. Tak golek ki. Karmayang ngersake ngudarasa. Nyuwun lagi Pak Tani Pak De. Pak Tani sing pintun iki. Bapak Tani Spedung, wong lagune ini lagu Grespol kok golek sing lawas pol piye to ya? Acarane Tejo Wangi Jian Grespol. Duduk lawas pol. Request song gores ini dari Sukti. Dari Sukti opo to ya? Jok nakal. Sudimoro Pacitan menyapa Pak De matur nuwun duloro Sudimoro. Sudimoro Pacitan tapi. Mantul Pak De. Tiap sore ya buat Mas Eko Budi. Tergantung jadwal ya Mas Eko. Harus segini cedok ya cedok. Resno Budoyo dari Malang. Eling bien pelanggan aku siaran pedesaan karo butir-butir pasir di laut. Siap Mas Resno Budoyo. Lek Run Walupitu kepanjen hadir Pak De. Siap. Karangan Trenggalek nyipat nyimak Pandan Wangi siap. Dulur-dulur Karangan. Aku biyen tau nang Karangan. Mijetno awak rono. Lali jenengi sopo. Pak Po ini Pak De dari Papua siap Pak Po Papua ya. Sehat terus. Wonten ugi Sifun

Ipoke kaneh wis pokoke. Ayo Brian Pruta dampe hadir Kang Siap pinarak ingkang sekeco. Angkatan jalan cermin ta, Bang? Boten pindah ten jalan Candi Panggung 58.

0: Rejak Runcon Gang apa gayeng golangane.
1: Jafar Dishoki.
0: Subrahku melar derek, salam kagem garwa kula tercinta Ibu Supriyaton Gresik Ndriyorejo. Sudah tersampai. Mas Kaji Aril, salam kanggo dulur-dulur Malang dari Kaji Aril di Malaysia. Siap, sudah tersampai. Mas Agus, saya dari Kementerian Seni Budaya hadir Pak Desi, siap Mas Agus. Salam untuk saudara-saudara yang ada di Kementerian Seni Budaya Jakarta sana apa di mana ini ya, yang juga sedang berproses tentang permohonan saya dan sedulur-sedulur untuk repatriasi para sasti Sangguran. Kota Raya hadir Pak Dea, siap. Salam kagem Pak Wamen ya, Mas Giring Niji yang sudah juga menyempatkan hadir ke punden saya. Mas Agus, jangan lupa ya, ada Mbah Gaul. Lambung Tengah hadir masih. Siap, Cak Nur Kolis binara ingkang segeco. Yang dari Ponorogo. Embun dalu lur, kanggo sing ning Kramat Jati. Wonten ugi rayong Mbah Pentol absen hadir siap.
2: Amo why?
0: ABCD D.
3: S Revolution.
0: Jogja Pak D siap.
3: Isi.
0: Ngayuk Jakarta Diningrat.
3: S H Audio Pandan Sari.
0: Amili Mbah dalam. Yuk digoyang untiren baseji. Titip salam kaki Mbah Gunari Sudimoro Pak Dea siap disampaikan. Kunyit Asem Kota Batu hadir siap. Matur nuwun. Terima kasih banyak Mas Agus.

Salam kagem sederek sedaya wonten sudi Moro Utara Mojolangu Bade siap Mama Uti. Ngawi hadir de Dwi Pangga Arya. Ah siap. Eneng kono Arya Dwi Panggai pendekar sair berdarah. Jadi gini Arya Dwi Panggang pendekar sair berlendir.

0: Edi Veronica, assalamualaikum Pak Bu Hadir Bolo, siap dulurku sing nang Bolo.
1: SK.
0: Utiran Pak Hadir, Pak De siap Mas Utiran.
1: Support by.
0: Kota kenangan tahun 190. Kota Malang kan. Milih panen apa Mbak? Alhamdulillah panen gatel-gatel. Mas Uji Lampung Hadir siap. Mas Adip Magelang, selamat sore binara Mas Adip.

0: Gaya kuner Bulukerto Batu hadir Cak Pen siap. Salam kanggo dulur-dulur Bulukerto kabeh. Cak No Blora hadir siap pinarak Cak No. Mas Bocor salam kenal saking Kambi. Jepara Mayong hadir Sugeng Dalu Turen oke Banjarmasin hadir.
1: Alvarez Revolt
0: wis ngopi urung Mbak. Si urung mbok kirimi hari. Kak Satra, assalamualaikum warahmatullahi salam kenal karo wong ngapa. Kepriben kabaret? Kabaret gadek timbah. Lek ti gadek mulai dari kabaret. Assalamualaikum Pakde, sehat-sehat. Waalaikumsalam Nimraji Yara. Bro Kalimantan hadir. Mas Jene, terima kasih.

No, siap. Star Yuno. Yang dalu bade saking selo blekidi hadir. Selo watu blekidi semut. Baga golek mantu. Aku golek sing tak gawe mantu.

0: Bosku, apa kabar? Baik, salam kenal dari Wonogiri Purwantoro Asia. Mas Uyono Banjarmasin. Mas Amir Mahmud. Sugeng dalu, Pak De.
1: Yo, yo, yo, disigrak no sik yo. Cincing sewe eti.
0: Mas Bedol Boys, Banyuwangi hadir siap. Kata-kata hari ini Om Ardan, mohon maaf Ardan Bintang, hari ini aku tidak berkata-kata. Ngaglik Kota Batu hadir, siap, sehat selalu Ki Kagem Mas Dwi Saniman. Yono salamku Pak De. Glogur Karang Ploso sehat. Yo sebelakno sampure Pak Yono. Salam kangen kaki dulur-dulur kota ten Kademangan Jatim. Dangu mboten mampir ten Hafi Mangana, siap dulur-dulur Kademangan. Pok Nori sewek suwek, lanjut Om. Pok Nori sewek suwek. Penggawean gak mari-mari sampe wis koyok gini kilo wis tuwek. Sabar Blitar hadir Om, siap. Ayati, assalamualaikum, waalaikumsalam untuk saudara-saudara di Malaysia. Algoritma tak kuatak lo leng guyue. Gak aku kan malu. Pok Nori sewek suwek, sewek suwek lungguh isor gedang. Nyambut gawe kak mari-mari sampe tuwe. Tengerane tuwe untu ning bogang. Awek iki sangar lho, asem to. Yo yo.

Dirans. Dulu Rampel Gading, Raden Mas Koreng. Oke, lagu sing sadu Pak Dengko. Jam 7 nganti jam 8 lagune super sadu. Wonogiri hadir siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sahabatan dari Kalsel. Oke, deh.

0: García.
1: Karena sini puno kawan tambah. Suntik lo, tak suntik lo. Aku kan jadi malu. Wong injir kidul hadir, oke, cak. Jumlah. Kali rawo, Pak De. Monggo binarak dulur Bali. Salam dari Kendari, uye. Assalamualaikum, Bangka Belitung hadir, Om siap. Jombang hadir, Mbahku. Ha.

0: kita penyiari. Oh, Pak Diari.
1: Gel Rosso from DJ
0: Aturrahman
1: Revolution.
0: Bijing sampun kesupen Pak Diari. Tanggal 21 ten jalan Pandhe wonten ruwatan. Tenda Leming Pak Sampur. Tanggal 20 mulai jam 09.00. Nek tanggal 21 mulai jam 09.00 sampai bengi. Wonten kirap tumpeng, wonten ugi ringgit. Wacucal sedalunatas keserangan Kidian Pramana. Pakde Jepang Badir arigato arigato. Rasimun sembarang hadir Pak.

gagal perang delok live. Salam Dugi Singosari, oke deh. Ayang Mbak Dima turnuon. Ingkang boten sempat kewaos. Pangapunten lho ya. Tulisane cuwepet banget. Di scrolleran sampe

0: Calon RT salam jagi Kediri siap. Pamit mungkin mampir Malaysia siap Mas Dewa. Yuli Karyani, Pak De aku biyen nate domisili dateng Malang Ciliwung Gang 2A. Waduh lali kata ampiri yo biyen. Jember masuk, salam kenal dunia maya siap. Magetan Mak Tratap siap juga. Cak Samariono. Saking Malang sisi kidul derek nyemak siap Cak Mariono. PR temu Long Agung hadir Pak De. Oh he. Yuswa Binten Pak De kota si Pinaringan seger. Swidak titik.
1: Putra Resim Jaya Dusun Jagung.
0: Nyuwun Rodo Banyuwangi kateng go.
1: Pasukan Gedung.
0: Assalamualaikum, selamat malam. Gabung dong Pak De siap wong kecik.
1: DM Revolution.

Adir bosku, binara bosku, bosku Musoli. Red, gak oleh resek asik. Lah tenan to. Nanti resek tak kon nyijoli. Ngono jari ini. Salam Singosari Karang Lu Pak Dea, siap. Dibantu saking Kota Tarakan Kalimantan Utara. Basuki ya siap. Desa Kemantren Jabung Malang hadir Mas Arif Plat Ena, siap. Selamat malam dari Senggaling ARM Tonggo.

0: FM 105,3 dari Singosari. Oke, wong kecik. Olah ngali aku noleh rene ora ngene wong kecak wong kecik erek. Haji Barang hadir Pak Dia siap. Ya terus saudaraku Haji Barang.
1: This is Putra.
0: Sugeng dalu Pak Dendere tetembangan Mas Bayu Kul siap.
1: Support Suro Ragil. Pasukan Kedok Gundil and Bengkel Rosso from DJ STM Revolution Remix.
0: Engkang kalau mau ngersakan lakon mega mendung, sumangga wijeng midaya ngatakan. Aha, mega mendung cuy. Ademe kuto batu utawa sanggore tidak disaksi ditunggu ya. Lagu inyong iki. Wang Dika mixer apik Pak De. Mesti aja dituku negara wong. Ya tuku dhewe ya ombro iku ayaku. Mantap Pak De saking Malang hadir siap.

Jadi kau nak jenengi Aulia Rosiani. Nah, Eko Dampit, Kak Pendol Tegowani, Jan Jespol, lagu ini Mega Mendung. Iki lo, iki lo, iki lo.

botok simbukan lan namtoro. Nulis botok ya dadi boyok. Endah titi aku gawe TikTok bojoku. Aku Heru Aster Batu. Asia Mas Heru Aster. Aku biyen tau nggae grup dangdut Aster. Artine apa? Orkes melalu asal terdengar.

Ana regane pundi? Kula ten sawu siman. Info judul lagune, Kang. Judul lagune Mega Mendung Mas Widian. Ulur ngasinan sehat kok abeng nggih. Sugeng Ardian Bumi Haji hadir. Mas Heru ya apa kabaring bolo-bolo Alabama, Kang? Do tuwek-tuwek kabeh. Selbama saiki dadi jenenge dadi elek banget arang-arang main.

Sari hadir Om. Kendal Sari pundi karang ploso poetanku kene. Mas Heru sehat terus ya. Salam kanggo Sam Bambang. Sam kaji ding yo. Saiki wis kaji Bambang hari.

0: Sing kepingin songgori tidak diseksi.
1: Make some noise.
0: Ademe kutlo batu lur.
1: Digi.
0: Oh, kendal sari etanku kene. Sik tak ngoleh. Sugeng Adrian. Mantan MC ini Mega Putra Mbah Gijin jenengan. Ah siap. Zaman semono. Sehat Pak Dea siap nggih. Yo Mega Putra, yo Elbama, yo Diana, yo Andalas, yo Dewata. Pokoknya ana orkes mesti ana aku.

WA-an studio, tapi kok iso tak info tekok kono.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke deh, malam juga user 6635. Dewi Arsanka Julia, semangat Pak Lek,
1: siap keponakanku.
0: Diana Rema, semangat Pak Dek,
1: keponakanku siap.
0: Pakai menrek ponakanku rek. Giat no Pak Dek, wes tak giat no.

Nosing melihat dari dua sisi. Dan tenan kok. Madres Pacitan hadir Pak Des, siap Mardes. Malang Barat hadir Pak Des, nggih Mas Ben.

Ejo wangi jian grespol gerak-gerak jedak jeduk sak durunge sing sahdu-sahdu ingkang ngrasakaken Van Kot serangan Dini Kurnia Pit Muflike Rihana Rama Jati Jakarta hadir Pak De matur nuwun sanget Pak Deku sehat ya Aguman Tegal Weru Hade Asia Vain. Ini harga Blitar hadir OYP.

0: Lamongan hadir wasik. Oke, setuju. Sang suami hadir, salam kenal Pak De, siap Ardi Arema cuy. Mantap Kang.
1: Glogor selalu.
0: Sumber nyolong glogor.
1: Glogor yang glogor.
0: Salam kanggo dulur-dulur ring nek glogor sumber nyolong kabeh. Taiwan hadir, bujangnya bingung, siap Taiwan, biar kabar. Gak mulia, wis.

Ayo sing santen ugi kagem Bu Katrin nggih. Papua hadir, Timika, Lampung hadir, siap. Panjen nyimak siap. Ceritaku Taiwan hadir, Pak. Heeh. Wis andik kono ae agak mulih ya.

0: Jujuk Jambrong rayu mbakku, siap sehat terus.
1: Jujuk Jambrong, salam kanggo dulur-dulur ya, wong bagus. Assalamualaikum Pak De, sugeng dalu, waalaikumsalam.

Paman Suro Menggolo hadir. Saking klojen meninggal cak ainge. Semangat cak pentol nyuwun tembang jago kluruk. Tembangi lawas meniko. Kok golek sing anyar-anyar soal acara ini jenenge Tejo Wangi Jian Grace Paul. Mas Rian Hijaya, semoga panjenengan selalu sehat, panjang umur, lancar, rezekine amin, amin. Doa yang sama memantul dumateng jenenge.

0: Binara ingkang sekejo jeng Elena. Jangan karo sedulur-sedulur Malang kuwe be suara mulai 10 tahun. Pokoke golek mulih terus reuni.
1: Oke, bro.

Selanjutnya pun lagunya ini lagu lawas jadi, tapi digarap anyar enak banget. Yang remen kalian kusuk maning hati. Cak ku harnet sehat terus ya Riko gak mulai aja kangen. Konaan Riko ben ini Januari jaluk labi mulio cak. Ya terus salam kanggo dulur-dulur ya sing ning kono ya jajakku harnet sing bagus dhewe.

kemeng yang ngerasakan dolanan hati. Bunda Kusnul, selamat malam dalugi Bunda Kusnul. Matur nuwun sangat lagune manut jare Mbak Suwarni.

0: Masuk kamu kriya wilu jeng dalugi nggih.
1: Apa to yo ngalangi karepanmu.
0: Winamale wilu jeng dalu sumangga wilu jeng laras di sesi

dalu jeng dalu masuk kamto geliogi nggih. Wonten ugi Mas Digo Mangido sing Mangido Simbolon.

Sehat terus dulur-dulur dampit pokoknya nggih. Bundaku assalamualaikum sugeng dalu cak pentol iki Chandra Mukti tulang bawang barat Lampung selalu hadir dan selalu tak tunggu loh.

Bus Tanah Grogol. Siap kenaro. Mas Sulianto balik kampung hadir masih. Mbok Pinarak datang balik kampung. Keinginane Rono ora kok bermampir.

Ananda Wayu, Kalimantan bisa request kakak. Bisa. Apa terokiusnya? Pokoknya sesuai dengan tajuk acaranya ya. Mama Trian malam jam.

Ujang Dalugi menika kagem Abi Umi Widi nggih. Matur nuwun saged dhumateng Jen Grace Paul Pentol Dalem. Semoga diparingi kesehatan rezeki berlimpah lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Po iki harga lho keponakanku Sinakal Dewi. Bapak kaos keren kopinya mana Om? Lagi didinginkan. Mas Ria Surabaya hadir. Ah siap. Ayah baru srek.

Sinan Bimi jangan takkan lagun lestari nggih. Bareng kawula nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan sedaya. Kiyo panjenengan tansah winantu ing karaharjan. Sisip sembiring ngatur, muga-muga kersa nglumebaraken jaja paring samudra pangaksama. Sehat, seger waras, kuat selamat segayanipun. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Jangan lupa ngantuk kalau pegang HP-nya. Biar tidak glodak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang Johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang Johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Jurumertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Jurumertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Jurumertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Jurumertani sedang tidak repot. Ki Jurumertani sedang memegang senjata keris miliknya.
2: "Wah-wah, kerisnya makin berwibawa nih kalau dielus terus. Gimana ya supaya paman..."

0: bertegur sapa dengan tetangga belakang rumah.
1: Oh, saya kira ada apa.
0: Nah, sekarang apa yang kau dapatkan dari papamu?
1: Benar kata paman, saya dapat bertemu dengan Ratu Kidul.
0: Lantas, apa yang engkau dapatkan?
1: Aku diberi minyak jayeng katon dan telur serta degan paman.
0: Ya. Coba, telur yang engkau dapatkan itu berikanlah pada juru taman di sana.
2: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak jayeng katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
3: Oh, wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
2: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
4: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya Kaliurang. Di sana, kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Ojo males-males kepingin joko melo begadang.

0: tak delok teko kadowan kaya Usman iki. Si tak coba. Hei, halo Us.
1: Hei, ngasur saja.
0: Kok ngasur iki, Pak?
1: Manggil orang Asus Asus, kamu kira saya usus CPT?
0: Namanya kan Usman.
1: Nama saya Charles Bronson.
0: Wow. Kalau begitu begini ya, Son ya.
1: Apa Dul Gembu?
0: Katanya namanya Charles Bronson, saya panggil Son.
1: Kamu manggil ke ujungnya saja. Duh. Yang lengkap dan jelas. Dan harus membawa KTP.
0: Ngomong pada ni wak lurai.
1: Lah iya.
0: Nah begini Charles Bronson.
1: Iya.
0: Saya mau tanya, asalnya dari mana?
1: Saya dari London.
0: Lah kapan datangnya?
1: Barusan ke Miss Kliwon.
0: Membawa apa?
1: Bawa klepon.

0: tidak dibawakan oleh-oleh.
1: Lah kamu minta apa?
0: Saya minta nasi rawon. Karuan wis won-wonan tok. Sekarang kamu mau kemana?
1: Saya?
0: Iya.
1: Mau ke pengampun.
0: Pengampun?
1: Iya.
0: Mau ya mampir di sebelahnya.
1: Mampir kemana?
0: Ke Kaliwaron.
1: Nah, nanti saya akan kencemplung pawon.
0: Mulai tadi ngomongnya won-wonan tok.
1: Memang begitu kok.
0: Sekarang Charles Bond kalau saya lihat kok enggak pernah pakai topi laken.
1: Saya sekarang seneng belangkon. Habis pakai belangkon terus masuk ke dalam turun.
0: Lalu dintop tawon.
1: Karena makan beton.
0: Ngawur ae. Begini ya, ya mulai tadi itu kan ngomongnya kok selalu won-wonan tok saja.
1: Saya memang dibuat begitu kok.
0: Saya mau tanya lagi contoh. Ya, kalau tidak salah umurnya ini berapa sekarang?
1: Oh coba kira-kira sendiri, berapakah saya?
0: 25.
1: Oh tidak boleh, tidak boleh.
0: Ponjol seringgit?
1: Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh.
0: 30 seringgit?
1: Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh.
0: Habis berapa? Berapa?
1: 30 seringgit itu belum bungkusannya. Loh, belum pak-pakannya, belum petiannya loh.
0: Ini namanya orang apa ini? Barang keramik?
1: Ini kalau tidak salah sebangsa bolo pecah. Jadi pecahi sekilmu.
0: Sekarang begini ya. Mumpung sekarang Jar Bocon di sini.
1: Iya.
0: Terus sekarang saya mau tanya sebenarnya.
1: Tanya.
0: Kalau saya lihat wajahmu, ini kok murat marit.
1: Dikira laraan wajah saya.
0: Bukan, kalau melihat hidungmu yang mancung.
1: Hidung mancung.
0: Nah, mata sipit.
1: Mata sipit.
0: Gulu kondoan.
1: Ngawur saja.
0: Bukan,
1: ngawur.
0: Kalau melihat itulah apa potonganmu.
1: Potongan saya.
0: Ini potongan belauran.
1: Potongan belauran.
0: Jahitnya
1: jahit
0: di pasar keling.
1: Pasar keling.
0: Iya.
1: Habis dijahitkan, tidak punya uang terus dirombeng. No.
0: Nah, kalau saya lihat, kamu ini kok seperti teman saya.
1: Siapa?
0: Usman.
1: Siapa Kak Usman?
0: Kamu.
1: Siapa?
0: Kamu.
1: Loh, ngasur lagi, ngasur. Loh,
0: ngasur
1: lagi.
0: Ngasur gimana?
1: Ya. Ngasur lagi ya, kamu ya.
0: Kok ngasur ngawur?
1: Kamu apa? Kamu apa? Apa ngomong apa aku?
0: Enggak, saya kan. Saya ini katanya.
1: Iya.
0: Saya ini kalau melihat wajahmu ini,
1: wajah saya
0: kok seperti
1: wajah iya.
0: Enggak, seperti teman saya.
1: Siapa temanmu?
0: Namanya. Namanya Usman.
1: Seperti saya?
0: Iya.
1: Siapa Usman?
0: Loh ya itu loh kawan saya.
1: Ah ya seperti saya?
0: Iya.
1: Siapa?
0: Usman.
1: Saya?
0: Iya.
1: Lancene iya aku diku semana.
0: Oh, ses ngono ae kon niku ngomong Charles Bronson. Omong amu pakaianmu anjeli sapa kon niku?
1: Loh tas aku teko luar negeri aku.
0: Eh?
1: Teko luar negeri.
0: Loh, mosok?
1: Loh ya apa kon niku?
0: Loh lah gak ngerti are.
1: Loh ya apa
0: ta? Lah nyar negeri kan apa?
1: Eh?
0: Lah apa?
1: Cari lurutis.
0: Aduh, kita kan mesti tahu tempat arek.
1: Kuno kan iki kuno kan iki kuno.
0: Lho nyang luar negeri lah ono urusane dagangan kek. Melancong kek,
1: tekek kek.
0: Aku tanya kok.
1: Aku nang luar negeri iki dadi delegasi. Tugas aku iki.
0: Dadi kon niku dadi delebuk.
1: Delebuk dengkul menganjlok kono.
0: Dadi apa?
1: Delegasi.
0: Oh iya.
1: Utusan.
0: Berarti kau tidak di delegasi ya?
1: Iya.
0: Sing ngutus kau siapa?
1: Sing ngutus aku pamanmu.
0: Gak ngono maksudku utusan niku teko ndi? Teko penerangan ta?
1: Dinas, dinas.
0: Ula ngono.
1: Lho, dinas.
0: Dinas apa?
1: Dinas anu, mbok apa ya bingung aku dhewe.
0: Kok dinas karo ngene kok niku?
1: Ya dinas kono dek kan niku.
0: Oh, tadi dinas. Nah, bali kok dinas luar negeri.
1: Nang luar negeri.
0: Ewange akeh.
1: Kabeh wong songo dek.
0: Wah, 10 termasuk kon.
1: 10 termasuk aku.
0: Lah kon numpak apa rono?
1: Aku dipekul.
0: Kan ngono maksudku numpak kapal, tanumpak kapal, tanumpak kapal.
1: Ya numpak kapal. Kon samono kae kapal kabeh.
0: Numpak apa?
1: Numpak pesawat.
0: Oh, pesawat ya. Kapal terbang.
1: Pesawat terbang.
0: Wah.
1: Budal teko nggone juara. Wartawan 10 dilumpukno. Nah, lawange montor muruk dibuka jebret.
0: Iya, iya.
1: Wartawan mlebu. Beleng. Lawang ditutup jepret.
0: Iya.
1: Montor muluk starter. Tutuk ndukur unine montor muluk.
0: Iya.
1: Ebrek.
0: Sik, iku suarane mesin ayo.
1: Dedek.
0: Napa?
1: Klambiku suwek, Dik. Kadakno kon.
0: Tak ilok kon niku.
1: Kecantol budale ki susu.
0: Mamule sing ati-ati kon niku.
1: Iya,
0: mari ngono terus sapa?
1: Budal terus reng. Tutuk Jepang landing.
0: Wah, landing iku panganan apa?
1: Landing iku. Wah, kuno arek iku.
0: Lah iya apa?
1: Landing iku asal usule teko glepung, dicampur terigu.
0: Iya.
1: Terus diteplono bathukmu.
0: Nyancam kancane kok arek panjene kok.
1: Landing iku motor muluk jange mendarat.
0: Lah mendarat ngono apa sedek landing-landingan.
1: Ini kan zaman modern to.
0: Oh, ngono ah.
1: Ya, padakno.
0: Ya tadi kan landing. Terus
1: modern nang nggone Jepang. Motor muluk direm cerit.
0: Wah.
1: Lawang dibuka gelodak.
0: Iya.
1: Wartawan 10 termasuk aku.
0: Iya.
1: Sing songo metu piung. Gak ono sambutan, sepi mamring gak apa-apa.
0: Sino tok gak ono.
1: Gak ono apa-apa, tobat bareng aku metu tobat, Dik.
0: Iya, iya.
1: Keploke wong gak karu-karuan, Dik.
0: Waduh-waduh heran pek kon gak tau kenal.
1: Ora apa aku kejungkel gak tau.
0: Ono kon niku pomose se modho nek gak iso se kon niku.
1: Gopo ngono lho gopo.
0: Masih sagopo-gopone wong Osto niku.
1: Ati bongko kon niku.
0: Lah terus sapa bareng kon modho?
1: Bareng wis modho yo. Wartawan kuwi ben diputu jepret.
0: Iya.
1: Lah aku
0: nonton
1: film.
0: Ya pakno.
1: Digambar. Ngatakno kon.
0: Lah tadine lah kakar-karuan ngono.
1: Dilukis aku Dik.
0: Kok dilukis?
1: Iya.
0: Mari dilukis.
1: Mari dilukis. Wabah ditumpak nono si numpak jeep,
0: nah
1: terus nono si numpak sedan, kali siji termasuk aku.
0: Lah kon ditumpak nopo?
1: Ambulan.
0: Sarono sakitan kon antaran nih kon ini.
1: Olah positif, ya motor sedan Dik.
0: Oh, tadi kon numpak motor sedan.
1: Sedan.
0: Tujuane
1: kabeh dilebok nono nggone hotel.
0: Wah.
1: Nono sing nang rumah penginapan.
0: Lawakmu.
1: Nang rumah sakit.
0: Lala, bete ke rumah sakit.
1: Aku loron-loron ngono lho,
0: atane. Oh, kon niku.
1: Diperiksa aku.
0: Oh, kon gak cocok bare iklim kon antarane.
1: Iklime gak cocok ngono lho, atane kon niku.
0: Lah terus ya opo marang rumah sakit?
1: Bareng wis teko rumah sakit diperiksa wis keadaan sembuh.
0: Iya.
1: Mangan-mangan kabeh wis.
0: Barengan.
1: Waduh, sing jenenge restoran ki meja sing ndukure meja, gak ketok meja, Dik.
0: Waduh,
1: gak ketok meja.
0: Ketok apa?
1: Paku tok.
0: Oh, gak elo arek iki. Lah lha apa disuguhi paku iki lho?
1: Ya panganan iku, panganan.
0: Oh, iya ya. Terus ya
1: mari mangan dikek tombo amis. Ono sing jeruk bali.
0: Waduh.
1: Ya ono sing jeruk keprok.
0: Iya, lakon
1: aku dikek jeruk kiki ta dakno.
0: Iku ditutup tombo amis iku sewiji cilik ngene arek.
1: Gauman wesan ngono lho kakehan wong.
0: Lakon kesuwen kon.
1: Iya tak amploki tak leki ngono
0: ae. Arek iki. Lah terus ya apa mari mangan?
1: Mari mangan tombo amis rokokan Dik.
0: Iya.
1: Ono sing rokokan kretek.
0: Iya.
1: Ono si rokokan putih.
0: Waduh, lawakmu.
1: Aku penjalin.
0: Gak ngono nih lo penjalin kok di rokok indahnya apa kan itu?
1: Gak ono tunggalin kok ono iku wisan.
0: Wis kentekan ya.
1: Kentekan aku.
0: Tapi gak apa-apa sing pentingnya luar negeri.
1: Nang luar negeri Dik.
0: Mari ngono ceritane ya.
1: Tutuk Jepang. Wis nek kono wis mari keliling-keliling.
0: Iya.
1: Tahu situasi Jepang.
0: Waduh,
1: tobat nek Jepang iku Dik kon tak kandhani.
0: Apa?
1: Saiki sik pancet akeh wong Jepang e Dik.
0: Kon mateo mari os kon os kon
1: niku tak kandhani.
0: Jos ket biyen.
1: Nek suwe ya iku.
0: Oh, kon niku ya penyene Jepang akeh Jepange.
1: Ngono.
0: Lah kono bahasa Jepang bareng kono.
1: Oh, enggak. Iso bahasa Jepang.
0: Iso.
1: Arigato atagoshiwa ajinomoto Mojokerto. Nanti gendeng kan ni gua.
0: Lah terus siapa maring kan?
1: Tutuk kono Dik.
0: Iya.
1: Di kelompok no mana numpak pesawat mana?
0: Waduh.
1: Hijrah mana?
0: Hijrah.
1: Nanggone benua Eropa.
0: Wonyang Eropa.
1: Iya,
0: modenya ndi Eropa?
1: Eropa modun nok nggone Yupa ngono.
0: Yupa ya apa sih?
1: Terus mampir nang nggone. Ah, kok nyatakno.
0: Lah Yupa.
1: Eropa iku benua.
0: Oh, benua.
1: Nah, mengunjungi negara-negara yang ada di benua Eropa.
0: Wah, keliling ya kan.
1: Oh, iya ya
0: apa ta? Ngomong iya ngono kok
1: kene. Nang nggone Jerman.
0: Jerman.
1: Nang nggone Nederland.
0: Nederland.
1: Nang nggone Cak Parlan.
0: Alah momennya Cak Parlan niku.
1: Nek ana keliling ngono lho,
0: Dik. Oh, keliling ya. Mm-mm. Tapi ya wis nyang darah-darah keliling ya.
1: Terus nang nggone Inggris.
0: Wah, ya kon.
1: Loh, ya apa dak nek no, kono aku dihormati, Dik, aku, Dik.
0: Dihormati ya. Sebab kon tamu.
1: Oh, lah apa?
0: Lah apa?
1: Wedi nek seweke tak colong ngono. Tebongkong kon niku.
0: Merga kon niku wong mlebu mewong ana plerak-plerik tok kon niku.
1: Plerak-plerik delok situasi, mbok menawa ana apa-apa ngono.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Aku istirahat nok kono.
0: Iya.
1: Dikongkon turu.
0: Turu ya.
1: Durung sampai turu ana rebut.
0: Waduh,
1: wong jenenge aku ati arek Surabaya.
0: Iya.
1: Krungure berebut mencolot
0: sret. Lho lho lho iya iya.
1: Guling tak tendang. Dol.
0: Terus
1: langsung mlayu nang jeding.
0: Terus
1: aku raup dik aku dik.
0: Kan kok raup gitu terus siapa sih?
1: Tangi turu ngimpi aku dik,
0: ngono lho. Ngimpi.
1: Ngimpi.
0: Wes.
1: Apa?
0: Ayek nyang ngene blumbangan mburi ya.
1: Lah apa dik?
0: Kok tak leb-lebno kon wes.
1: Wajar iku.
0: Mane-mane ku nek ngomong ya ngipine dhisikno.
1: Lah nek ngipine tak dhisikno kon lah gagal ngrungokno.
0: Omong iya, nek ngipine dhisik mosok turune kari.
1: Oh, gendeng.
0: Mosok mari ngipi terus turu.
1: Kau sakano nang Eropa temen taku.
0: Iya.
1: Rasakno nang Eropa nang nokromo bingung ping telu adakno.
0: Lah proso ku nek kon niku panjenengane tugas rono, aku heran.
1: Heran ngono ta.
0: Oke, semeduk siswe los.
1: Kon lapa bin?
0: Waduh, aku sedang jatuh cinta.
1: Wah, kon niku jangan begitu lah.
0: Oh, sarinten.
1: Sarinten sapa?
0: Loh, wis talakon karo kon.
1: Wah, kon ojo ngono tadi.
0: Salah, sarinten niku kekasihku yang saya cintai.
1: Kekasih yang kamu cintai.
0: Loh, temen, aku pendene gak ndelok sarinten rong dino pendek.
1: Rong dino.
0: Loro moto aku wis temen lho.
1: Motomu pancene rembes ngono kok pancene.
0: Saking cintai kok kon niku.
1: Loh, kan cintai kon niku.
0: Lah kon wingi nglamun-nglamun sapa nyoba?
1: Lho, aku yo nglamun sarinten aku yo.
0: Ojo ngono lho, ojo ngono lho.
1: Lho, tapi apa kok?
0: Ngene iki lho arane kanca dadi mungsu yo ngene iki.
1: Ya kan nanti mungsul.
0: Kau las ngerti nek sarinten ku kasihku.
1: Loh iya.
0: Lah kene apa kon kok menyintai? Apa tuh mau narik wedok?
1: Saya manusia. Saya manusia. Berhak untuk bercinta.
0: Iya, kamu manusia biasa, bukan burung piaraan.
1: Selamat temen lah malah tadi nyanyian
0: gendut. Loh lah iya, wong wis iku kekasihku, lah apa kon kok cinta pisan?
1: Loh aku kan berhak untuk cinta toh.
0: Lho
1: nek diterima kan diterima lah urusane kono lan.
0: Lho sebab wong cinta iku akhire dadi kemanten. Nek dadi kemanten dipotrek.
1: Dipotrek.
0: Nek potrek ambek aku sik pantas koyo Romeo and Juliet.
1: Anek ambek aku.
0: Ambek kon mule koyo Bagong mulian.
1: Terus ya opo, Dik? Aku gendeng kon niku.
0: Sebab sarinten niku bener arek daerah.
1: Iya iya.
0: Tapi
1: iya.
0: Ngomongnya ya ngene ku arek ayu.
1: Arek ayu mancen.
0: Iya wis kon aja Dik ngurusi sarinten
1: ngono. Aja ngono aku niku ngawur kon masih aku lak iya kon niku.
0: Lah apa mungkin sarinten dirabi wong loro apa mungkin?
1: Ngene ya digilir ya digilir.
0: Digilir ya apa?
1: Digilir.
0: Digilir ya apa?
1: Seminggu lak pitung dina.
0: Iya ya.
1: Senin, Selasa, Rabu awakmu.
0: Iya. Terus
1: ya. Kemis semua Sabtu aku. Terus minggune prei.
0: Aja. Ala apa? Lah prei ku adek modern mesin ngono aku niki. Ngawur arek iki.
1: Mojo terus.
0: Minggu kok jadi kayak prei.
1: Jadi kayak prei.
0: Minggu tambah acara akeh.
1: Oh iya iya.
0: Ekstra pagi.
1: Ekstra pagi.
0: Ekstra matino.
1: Iya iya.
0: Terus student show.
1: Oh.
0: Dua ke acara ya.
1: Acara aku ya.
0: Iya minggu tambah penyakit.
1: Iya. Aku ya.
0: Iya.
1: Acara ya.
0: Iya.
1: Tapi aku tetap cinta aku wis.
0: Oh jangan no.
1: Jangan melak-melak kon.
0: Wis ngene mari. Kon tak oleh no dulurku.
1: Sing di.
0: Pon aku.
1: Ada sing gondol iki.
0: Kalau pare ayu.
1: Temen aku
0: iya.
1: Sing disedekan
0: iku. Oh, tapi durung lahir iku arek.
1: Durung lahir.
0: Iya.
1: Durung lahir.
0: Durung lahir.
1: Arek iku lahir, ponamu gede aku bongko omongmu ngono kuwi takno.
0: Dadi makne royokan warik siji royok wong loro, gak pantes.
1: Tapi kan ini durung barang mesti ya toh. Ono paribasan giri lu si jalmotan kena ing ngira.
0: Maksude?
1: Ojo cacak, ojo dume ndelok aku koyo ngene. Iya nek gak siri apa sih? Ya iya nek gak ser.
0: Sampe iku nek gak iso sing gena-gena.
1: Iya nek gak ser.
0: Lho, ser ya apa maksudnya?
1: Serinten.
0: Lah, sarinten.
1: Iya nek gak sarinten cinta dengan saya.
0: Wah, wis gak iso. Wis salah. Pokoke sing dipilih mesti aku.
1: Oh, gak iso. Sing penting kok buktine.
0: Buktine apa?
1: Ya apa?
0: Ya apa?
1: Apa perlu ya apa? Sarinten, ya Pak No.
0: Ya Pak No.
1: Ayo.
0: Mosok didol.
1: Ngawur ae. Sak ana doro piyik ta apa kon.
0: Enggak ngono. Maksud ki timbangane terjadi perkelahian kon ngalao.
1: Oh iya aku ngalah.
0: Sarinten tarabine terus kontak aku anak angkat. Ya apa?
1: Dadi aku kon aku anak angkat,
0: iya.
1: Mari kon angkat aku kon tepno ya. Oh, gak selamat.
0: Lah mosok sing ganteng ngalah lak gak mungkin ah.
1: Lho, ganteng ku gampang. Soale lak lari sarono-rono iki sing gelem. Kok aku tulungane sing elek-elek gak patek payu dik, ngono dik atak nolong ngono.
0: Sing tak kuatirno ngene, oh.
1: Iya.
0: Sing tak kuatirno begitu dadi kemanten barek kon. Terus turu wong loro.
1: Turu wong loro.
0: Terus bengi sae sinten girap-girap. Mentolo kena nak girap-girap.
1: Kon soal girap-girap gak girap-girap kuwi lak urusanku. Lah apa kon ngurusi wong girap-girap iki? Ngawur ae kon niku.
0: Are iki nek kandhane.
1: Cinta gak cinta iku urusanku. Kon ojo ngurusi cinta sari.
0: Iya, tapi kan sing penting saiki wis kon terusno urusanmu dhewe.
1: Nah, iya.
0: Saiki ayo duwe pendapat dhewe. Pokoke kene aku atau kene kon.
1: Lho, iya.
0: Iku terserah.
1: Lho, iya.
0: Ayo ngedontong.
1: Untung ngawur ae kon. Kon ngedontong digepui bapane kon ngawur ae kon niku.
0: Lho, lah ya apa?
1: Lah apa? Wis ngene timbangane ngeduntung, ayo ngedu nasib.
0: Hah?
1: Ngedu nasib ya, ngedu nasib.
0: Oh, nasib semuli nang desa are.
1: Oh iya, arek muli nang desa yo yo anjir. Iya.
0: Wis ngene ae, ya, nek panjen kon tetep cinta bare Sarinten.
1: Iya.
0: Oke, aku gak larang.
1: Iya.
0: Aku juga berusaha.
1: Loh, iya.
0: Yo apa caraku supaya Sarinten cinta bare aku?
1: Itu terus apa? Terus terserah awakmu iku.
0: Iya, terserah. Tapi nek kena aku aja dik manggel ya.
1: Lah apa manggel?
0: Mana aja dik manggel ya?
1: Enggak.
0: Kok kena aku awas
1: ta ya. Tak lomba kok.
0: Iya.
1: Tapi nanti kon saiki.
0: Lho, terserah toh.
1: Lho terus ora.
0: Mos aku nyandi dapet lapor kon.
1: Tapi nanti kon saiki.
0: Kon kok dadi lurah to kon. Ngawur ae kon iku. Kon iku lurahku lah aku lungo. Oh, kula badhe metu Sarinten ngono sih.
1: Lah terus kon dadekne lurahku kon gelem bayari aku e. Ngomongmu ngono.
0: Lah iya lah kon ono wong jange lungo kok kon warakon iki lha apa?
1: Lah kon tapi nang ndi kon saiki?
0: Lho ya takon ana ya. Takon iki lho iso.
1: Kan takon iki lah.
0: Takon iki lho.
1: Apa pengarep takon gak oleh lho.
0: Kon takon aku terus kon kendel nyamburi. Terus Sarinten kena aku belum jejer aku. Kon tekan mburi motrek ngono ah.
1: Wis pokoke wis salumi.
0: Apa salumi?
1: Salumi. Iki keterusane salumi kali.
0: Oh, salumi apane?
1: Eh salumi.
0: Salumi ya? Kon apik salumi dhewe. Aku salumi barek Sarinten.
1: Lah ka iso jenenge salumi ya rame-rame omongmu kon niku.
0: Ya apa?
1: Iku gak salumi lah kon ijeni jenenge.
0: Lah ya apa maksudnya salumi ya?
1: Wis ngene ya apa? Arek iki coba paranono. Dene kon kok gantek tantekno ya. Ambil mati gendeng kon niku tak.
0: Mosok kon niku sesek padane sego rawon ae.
1: Lah ya apa dik omongmu kon niku?
0: Wis, saiki ayo saiki ya.
1: Ya apa?
0: Berusaha paribasane kembang sentul, aku ngalor, kon ngidul.
1: Masih aku yang ngono budal aku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kana. Nama saya Papa Hong Salihongo Laila. Wah, ini repot lah. Orang hidup sendirian. Ini saya ini. Mama ini mendahului pulang ke zaman kelanggengan loh. Kalau pagi-pagi jam 7 ah, we sudah bangun, ini buka toko sendiri. Ya, ini ada dagangan rupa-rupa. Ada gula, ada kopi, ada kacang asin. Ini sudah biasa. Nah, ini saya kalau saya makan ini repot. Nah. Ini ada apa orang-orang ini ya? Ini ya. Orang sendirian kok diguyu-guyu aja. Ah, ini bagaimana? Kalau ini saya jengkel lah. Kalau makan nih warna macam. Kalau saya ingin suike ya, ada yang masakan suike. Kalau anak ya ingin makan mie, ya ngemi-ngemi dewe. Cilaka ya. Ini punya pembantu satu, Salinten ini, anak dari desa. Cerewet ini ya, pembantu cerewet. Pembantu cerewet Salinten ini ya. Ini berani kepada juragan, berani kepada tawok ya. Wah, Salinten ini. Tapi kalau masa wah enak. Kalau masa aja ciamia. Kalau mas saya ini, ini coba aku panggil lah. Salinten.
1: Lah, Seko.
0: Wah, ini apa ini ya? Kalau dipanggil tahu kayak sini ya. Apa itu bilang lao she?
1: Raya kemono, tahu kah? Ngelon Salinten ake.
0: Weh. Begini ya Salinten. Dulu ini anak dari desa. Kalau di sini dipanggil Tauke itu jangan lause.
1: Ada ngono iya ke omong aku. Ada ngono ke.
0: Wah, ini anak desa. Salinten. Lu ini sekalipun Salinten itu anak desa, kalau ngomong-ngomong itu jangan lause.
1: Aku kaya sore kan jangan aku.
0: Adi ini ngono. Wah, silaka, Salinten. Ini Tauke sendiri ya, punya Papua satu Salinten. Ini yang Tauke percaya ini Salinten.
1: Ika ngono dicama ngomongan tong ngono. Aku nyambut kaya deke.
0: Wah, kurasa. Ini ada saran-saran sedikit dari Tauke.
1: Iya, oke.
0: Jadi lu harus perhatian, ya. Berarti harus perhatian.
1: Perhatian apa ke?
0: Berarti itu perhatian. Kalau tahu ke ada peluru ya.
1: Kau ngerti ku ke?
0: Wah, jadi tidak ngerti ya.
1: Kau ngerti ya?
0: Ini tahu ke ada peluru ya. Tahu ke ini ada peluru gitu loh.
1: Tahu ke apa yang ngomong?
0: Iya. Wah, cilaka.
1: Nyambut kaya ngomongan ngono aku.
0: Nyambut kaya. Ini karena talk ada pururua dengan Salinten gitu loh.
1: Ngono ake.
0: Wah, iya. Kalau gitu ah, kamu ini seperti petek ketutu ah.
1: Ya, ngono ake. Kene Salinten kan biang ngene ya. Aku.
0: Wah, begini Salinten.
1: Tidak.
0: Saya ini begini ya. Salinten, Tauke ini sudah senang pada Salinten. Apa sebab gitu loh?
1: Tauke ngomong senang-senang.
0: Wewe.
1: Apa dirapi ya?
0: Wah, cak.
1: Aku ngono loh, ke?
0: Bukan.
1: Wedi
0: apa itu? Wah, jangan gitu. Salinten, ini Tauke tidak senang itu karena senang mau mau dikawin toke tidak. Karena salinten toke senang pekerjaan itu salinten gitu loh. Wae apa itu? Wae. Sekalipun salinten anak dari desa, tapi salinten di sini kerjanya lebih maju, lebih baik. Toke sudah senang. Kalau masa-masa wae gitu ya.
1: Ayo sete.
0: Nah begini ya. Udah mas. Wah ini sudah lapar lah.
1: Mangan bubur ah?
0: Bukan ah. Bukan capcay ada.
1: Okay, saku. Tidak bubur.
0: Bubur apa itu?
1: Iya ke?
0: Bubur apa?
1: Ya sego sing dilembut naik
0: kuah. Ada ikan.
1: Uh-uh.
0: Ikan apa lah? Ikan
1: apa?
0: Ikan
1: asin.
0: Wah, cilaka ini.
1: Ayo ke?
0: Mari, mari makan dulu ah. Masin ya, ya di sini. Makannya di sini ya.
2: Ketepaan wis. Tau kei mangan sarinten mlebu pisan. Wah iki aku mau teko dukun digawani gedang. Wah dah ana duwani pisan. Sun mata ajiku guna japa mantra. Gak nggunani sapa-sapa, nggunani jabang bayini sarinten. Muka-muka kon cintao barek sidik. Senin Selasa Rebo kem. Kon mone gak mingkem wong loro untu mingkem. Wis. Gedang gak tekek kene, Bapak. Gedang dipangan sarinten mesti ndolek ya aku. Beres wis, perkara Usman ketemu Buri.
3: Sidik garune tak tinggi. Sidik lah apa ngelimbeng ae lah bocah pak. Apa iki? Luwe. Luwe apa iki? Luwe apa iki? Loh sidik iki masane apa sidik iki? Loh iki jelas iki. Gedang iki seneng gedange sidik iki. Aku nenger ketara cilik dawa. Iya jelas iki gedange sidik iki. Iya nak mentol ni banget. Waduh aku kedisian misalnya. Sidik kon ya dik. Iya gak apa-apa kon wis ndekek gedang nak kene. Aku gak ketinggalan aku ya teko dukun nih. Aku ya digawani gedang. Tapi gedangku rada cilik. Cilik-cilik tapi nek dipangan ngelenyer. Wis enak gedang sidik tak buat rono wis gedangku tak kek mejo iki mau aku digawani dua mek mbah dukun dua nih ngene sun mata ajiku si jaran kepang keliru pisan aku ngomong sun mata ajiku si jaran guyang tak guyang nok tengah latar oleh di banyu. Gak ono wong sing iso nguyang taliane tukang jaran. Oh iya ya tukang jaran sing nguyang. Lah iki sing atik gedruk lemah ping telu iki, atik ngomong, "Oh ihe. Oh ihe. Oh ihe." Ya, ini dia. Kon cinta mbak aku sarinten. Nek ketek.
0: Sekali ya waduh. Sarinten.
1: Kamu
0: pisau ah, pisau toke supaya dimasakan itu ah, sayur-sayur ah.
1: Kulupan ngono ake?
0: Kulupan ah.
1: Ngono ake?
0: Itu tahun-tahun kates, gitu lah.
1: Iya ke?
0: Itu vitamin ah, banyak vitamin. Pak, salinten ah, lu tadi?
1: Aseke.
0: Ini beli pisang ah?
1: Ika ikwa, aku ika tuku gedang ikwa ke?
0: Wah, ini kok ada pisangnya ini?
1: Ya, ini kan
0: wah iya ya, kalau gitu ah makanan, ini rezeki ya.
1: Oh, adik ini dipangan.
0: Wah, kalau tidak dimakan ah susah. Ini,
1: iya. Kek, ini ada gedang loro ya.
0: Weh.
1: Sing siji cilik, sing siji kok gede dua wong.
0: Wah. Eh, kini. Wah, saling mana?
1: Kek, iya kek.
0: Ah, lu jangan makan pisang yang besar itu ah. Wah, kalau makan pisang yang besar, wah, bisa gelegek, nah.
1: ya.
0: Yang besar itu ah.
1: Tapi iki ana pentoling ini.
0: Wah. Jangan makan yang itu ada kalau.
1: Wes ta, aku makan sing iki.
0: Ya, yang kecil. Sing
1: cilik ya, ke.
0: We
1: yang cilik ya. Ah. Enak ya, ke.
0: Oh, we. Wah, ini ada apa ini lah?
1: Nih, oh. Kok ini
0: ya? Ini apa lah?
1: Ini gak ada orang aku cinta beriku, Aranku.
0: Cilaka ini anak ini, waduh. Cilaka ini.
1: Aku cinta beriku, aku dikawin di temoho aku.
0: Wah, saling mana? Ini apa? Ini panggil kwete itu apa? Nih,
1: kwete aku merah.
0: Cilaka betul ini anak ini. Wah, makan itu bisa nggak? Kwetek apa itu? Panggil kwetek ah. Wah, kalau gitu ah, tidak ambil pusing ah. Biarlah salinten gitu ah, makan eh. Pisang ini yang plan ini saya akan wah enak. Waduh, saya makan aja. Oh, biar asal intern saya makan. Oh, mau ini ya. Ah, ini ya, siapa no? Oh, cao sema no? Cao sema no? Oh, cao sema no? Jangan klim lagi, cao sema no? Mana cao sema no? Ikut aku ya. Wah, cao sema no?

0: nek gak ngecoro ngene repot iki. Ketepaan gedang tak teke. Usman gak kira adik ngono-ngono manaring bloko sutor iki. Wah. Wes.
1: Ya.
0: Ala pokon
1: konangan kon yo.
0: Klumbrak-klumbruk rene iki kon.
1: Klumbrak-klumbruk apane kon?
0: Lah apa ku konangan kon? Arek iki nek ngomong manes nate kon niku.
1: Kan keisinan.
0: Lah apa keisinan?
1: Kan tidak ngaku tidak bisa, tidak bisa.
0: Yeah. Kok tidak bisa? Lho, saya tahu lah, aku ini masalah apa? Kan kok beringas-beringas ini?
1: Kan mau melebu sama siapa? Coba tak takut nih,
0: ayo. Ya, melebu itu.
1: Melebu dia, ya
0: melebu dia. Melebu, melebu. Lagu melebu sama aku.
1: Alah, melebu sama siapa?
0: Sama aku.
1: Sama sing di.
0: Ya, itu ya, lho. Iya, sama aku.
1: Ngaku gak, kan?
0: Lah sik tak ngaku-ngaku ku nyolong anakmu sing buta iku ah.
1: Lah apa anakku buta? Wis buta anakku.
0: Lah apa?
1: Omong nyentak babuti rambuté.
0: Sik tak lah. Lah aku iki ngaku apa wong aku iki gak duwe salah apa.
1: Kon malah mlebu omahe sapa iku? Iyo iku.
0: Sapa?
1: Bleng iya.
0: Terus sapa?
1: Kon mlebu bleng.
0: Iya.
1: Terus kon lha apa mumet-mumet kon ae.
0: Lho iku.
1: Lha apa?
0: Iku aku dadi kekean iki.
1: Gak bisa, wis.
0: Sarungmu ya apa? Sarungmu ya apa?
1: Kon malak-malak ningkri tak delok kon dekek gedang.
0: Apa?
1: Gedang, ayo.
0: Gedang? Tak dekek ngene iki sih.
1: Nduk dukur meja.
0: Nyeeh.
1: Katik tekan. Katik apa gawe apa kon gawe apa?
0: Gedang iku maksudku.
1: Iya.
0: Cek digawe tombo misami.
1: Lah kanggo apa? Kanggo apa?
0: Ya cek dipangan lho.
1: Sing mangan sapa?
0: Lho iku sar kawi. Sarinten.
1: Wis tidak mungkin dipangan.
0: Oh ya mungkin.
1: Wis gak mungkin dipangan gedangmu.
0: Anane gak dipangan sebab apa coba?
1: Sebab gedangmu tak buah.
0: Wah, kok niku berarti ya itu sing diarani sabar sate. Sabotase kok niku.
1: Sabotase.
0: Iya.
1: Aku lak pokoke lak kepengin dicintai arek wedok.
0: Lah,
1: gedangmu tak buah.
0: Plek. Terus ya.
1: Sing jenenge gedangku tak dekek nukur meja.
0: Cek ketok.
1: Cekne ketok.
0: Tapi masih gedangmu kon dekek nukur meja, gedangku ato. Sik ketok gedangku.
1: Lho kok iso?
0: Gedangmu cili.
1: Gak selamat temen arek.
0: Gedangku masih ato sik ketok ae.
1: Soale gedangmu ono mentole. Tak ngono ta.
0: Oh iya. Wah, wis ngene nang gak boleh kekeran.
1: Apa ndek?
0: Sing penting kenyataane.
1: Lha iya.
0: Arek iki kok ndolek ya. Ku tak ndolek kon.
1: Lho, mesti ndolek aku.
0: Ora bisa.
1: Dah. Nah.
2: Lho.
1: Nah, iki aku.
0: Wis mas, rungokno.
1: Aku. Nah, ya.
0: Ndelan. Coba.
2: Aku cinta mbek peno arekku.
0: Arek cinta bare aku.
2: Adi ngono aku Rikogo.
0: Wah, wis angel.
2: Tak golek kono kalau gue kene Rikogo iki.
0: Wis iki bahasa apa sing kesen?
1: Ya iki bahasa Jerman ya iki. Le.
2: Adi ngono kowe iki. Oh. Rikone wis seneng aku wis ditemoho.
0: Si dorong ngerti wis diganti mana temoho iku apa?
2: Ika ngono nek kowe diambil aku wis ditemoho.
0: Yeah.
2: Ayo kawin ngono aku.
0: Usman.
1: Apa?
0: Arek njaluk kawin.
1: Ah, gak iso. Jaluk kawin gak jaluk kon. Jaluk kawin nang aku.
0: Sik tak takonane. Sarinten.
1: Nah.
2: Lah, sego.
1: Alah.
0: Menengo, tak takonane.
1: Iya,
0: delok. Saiki kon tak takoni.
1: Iya.
0: Kon cinta bare aku apa cinta bare aku?
2: He?
0: Kon iku cinta bare aku, tak cinta bare aku.
2: Ya aku cinta mbak penuh aku.
1: Iya. Sing nari awakmu. Saiki sing nari aku.
0: Iya.
1: Saiki gini. Ini ada dua orang pria.
0: Iya.
1: Kon cintai aku. Apa nyintai aku?
2: Ora
1: podo mek sithik mau. Pilih salah situ. Pilih salah situ saiki.
2: Kok aku ngomong cinta-cinta iku. Oh. Kasune aku.
0: Ngerti. Nek ndelok kon kasuni.
1: Lah nek ndelok kon?
0: Nek ndelok aku suni, ngerti ya.
1: Suni wis muli nang desa ngono kok.
0: Wis saiki tak takonane. Kon cinta bare aku temen.
2: Aku cinta mbek peno ngono aku.
0: Cintamu pirang persen?
2: Aku ono 500%.
1: Cinta itu tak borongan nih sama lu kaya.
2: Pancen aku cinta mbek kowe ngono ya.
1: Gak kon cintai gak apa-apa.
2: Iya.
0: Loh, sapa?
2: Kaya.
1: Sapa iki?
2: Wis mana? Awe mau ini yo.
1: Sedek.
2: Tali wis sore.
0: Ini tahu mana?
2: Jangan jangan pulki. Jangan pulki kemana-mana.
1: Sedek iki lho.
2: Mali kawin.
1: Waduh keliru dalan iki.
2: Mali kawin balik saya.
3: Lingsir wengi. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih malih. Dalu menika kalian kula Gus Lurah Karang Kedempel paring asma Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogoraga Danarasa Sundul Langit. Pripun pawartosipun warga Karang Kedempel ingkang wonten pundi kemawon ingkang sami-sami setunggal midangetne mirengke sing siji ya semono wis mirsani TikToke. Kecut. Napa lambene kecut polane iki mah ya. Wis ora nggawa kopi ora nggawa lali, kentongane yo lali, kopine yo lali. Ning ora dadi ngapa iki sing iso nyelimurna iki warga Karang Kedempel sing ana ning desa. Lho ana sing padha gak ngantri awak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nika Bapak Widi.
1: Terus pundi kabare, Gus?
0: Wah, kabare menika. Nggih menika nggih kleresan dinten menika kula tasik sareng-sareng mirengke mirsani go TikTokan kali uga.
1: Kang Sari iki, Gus?
0: Napa, Kang Sari iki?
1: Bapak Sari iki.
0: Napa, Bapak Sari iki medal mriku ah?
1: Nggih.
0: Gak apa-apa wis. Tetep wae. Weh. Iki wau kepegelen.
1: Mari metu iso lain 7 aku. Kaya-kaya persis sampean, Gus.
0: Lho kandhane kaya nom-nomane. Wong anjene ya putune. Lho, kandhane ya. Wah niku nggih putune mbah ya.
1: Putusin nomor piro, Gus?
0: Nek nika anu putu nika selan 7, nek kula nika selan 87. Ning oni tok terus e.
1: Cocok.
0: Kok ngomong cocok nih?
1: Nek putune ya padha, padha prewoke.
0: Oh nggih, kula nika anu Gus Lurah. Nika kula badhe patrol.
1: Patrol, Gus.
0: Patrol, patrol, patrol. Monggo kula derekne Bapak
1: Sari, Gus.
0: Sari.
1: Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan uga.
1: Bu Riatin tangi.
0: Oh, sing diguga malah Bu Riatin tok.
1: Tau Bu Riatin lu kurung guga lu tangi dhisik.
0: Oh iya ya, kancane wong iku sregep Pak tenan. Iki ana dulur-dulur sing anu padha ning TikTok iki love love love. Ngono kok anu waru-waru-waru.
1: Alhamdulillah Gus, dikelompok noe kena bungkus tape.
0: Siji saged damel nika bungkus tape. Ping pindho ki. Anjane yo ngono.
1: Damel napa Gus?
0: Join, join. Nah nika nek ana waru-waru-waru ngono. Kula nggih matur sembah nuwun, weh jen.
1: Kok jare kecut Gus mangan jeruk ae, Mang.
0: Anu kecut nika mboten enten lirikan kopi. Mboten uga nika nggih. Susu bareng mboten enten.
1: Mboten usah kopi kata-kata.
0: Oh.
1: Kula gak iso turu.
0: Loh, perkara gak iso turu ki dudu perkara kopi.
1: Perkara nika ono bantale.
0: Siji ono bantal, loro ki tangga sebelah mantu. Lho, sone dekek ning kamare awake dhewe.
1: Iso turu kok ana kancane.
0: Oh iya ya nyindir wong iki.
1: Cocok ngono ta Gus.
0: Patrol, patrol.
1: Mamiati, Mamiati tangi.
0: Mamiati. Yatemi Spiderman.
1: Yuni, Yuni ku tangi bisa.
0: Yuni Kadir tangi.
1: Matun.
0: Matun, urip.
1: Bapak Bambang
0: urip.
1: Iki wae Bapak Bambang ten punden Gus.
0: Oh alhamdulillah. Ya ya ya anjene ngono.
1: Karaokean kali Mami Lingling.
0: Lho, kula. Ono karaoke ne karo Lingling.
1: Takon karekan dek, karangka dempel jari ini gak nak Sony.
0: Jari siapa? Gak iki Dino Patrong ini gila perebu neng kini ya tak wek kongkon taroke. Ketemu. Kentongan.
1: Tak pikir kari mangko.
0: Beten kebuntel ni ke wasarung.
1: Sarungnya deketan.
0: Angge. Mangga kula derek ni, nika tembangin apa, Gus?
1: Tembangi mega mendung Gus.
0: Oh, mega mendung. Iki biasane nika nggih. Mendung tak berarti hujan, ning iki tembangi.
1: Hujan tak berarti mendung, ngoten Gus.
0: Anu, mesti mendung lek udan kowe tekone mendung. Ah, niku wae lho, meg napa
1: Bapak meg... Haryadi niku lho Gus.
0: Oh, Bapak Haryadi menika nggih mirsani.
1: Monitor terus ya niku.
0: Nggih, kalih nun sewu nika Mega Mendung, napa dudule wae?
1: Mega Mendung Gus, oh, Banyuwangi.
0: Oh nggih.
1: Lek ka ono ya mendunge digawe mega.
0: Nggih, nggih, nggih. Saged.
1: Pangapunten nggih Gus.
0: Monggo-monggo. Wah, alhamdulillah.
1: Mugi-mugi Gus Lurah diberi kesehatan, rezeki kang barokah.
0: Eh, weh jen tenan.
1: Pun terus akan patroli keliling-keliling. Pentongane Cidodo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kleresan Bapak Widi ingkang kalian garwa kinase sampun midanget nih. Sampun uga mirsani TikTokipun 105,3. Lan

0: Kulon Wun.
1: Monggo. Awakmu kaya-kaya karene Barsman. Kulon Wun.
0: Nyuwun nggih, Pak, jenengan buka lawange kula tak pinarak.
1: Oh iya, aku ana njero gerdu anyene. Tak metu. Kulon
0: nggih, Pak. Niki langsung Bapak Widi mlajeng mriki, Pak.
1: Bapak Widi, ya ki mang ya wis tekan kene.
0: Mbah.
1: Kuk. Ana sing takon i.
0: Dalem, napa kok takon apa, Mbah?
1: Iwi nawaki takon, acara napa niku?
0: Suruhan.
1: Apa i?
0: Suruhan.
1: Oh iya suruhan. Iki ngono acara patrol ning pulane wulan suro. Ya, marti barang ki urip.
0: Bae petri cek gak lalian.
1: Oh iya, cek di petri cek gak lali, Man. Poniman, Mbah piye kabare? Aku tetep layangan, Man.
0: Urip ra wong iku.
1: Poniman terus Lovis iki urip.
0: Oh, alhamdulillah lek Poniman urip, Mbah.
1: Lah iya, lek ge urip ngene iki lak dadi medhi to iki.
0: Kok kalau mirari liwat tentang beriku bedek ini gue lah kok ngelimbung-ngelimbung, Mbah.
1: Oh iya, iya hanya ini kayak
0: pasti belum deskil lah kalau kita nana apa tiba layangan, Mbah.
1: Lah, wong nanti ini anu kok jenderal itu yang ngono kui
0: ini kan salah-salah, Mbah.
1: Saka siapa?
0: Tapi Bapak Bambang.
1: Oh, Bapak Bambang, ya.
0: Bapak Bambang ini dengan jalu. Bang biji udah lali lho, Mbah.
1: Oh iya. Iya.
0: Iya niku nopo moro-moro iya nopo?
1: Ya ndek ku adekku awakmu, aku sing anu sungkeman.
0: Moro-moro iya lek gak. Oh iya. Lekur kali.
1: Oh iya lali aku. Ah iya sapa ngerti kok jang geblok lurae.
0: Loh. Gelem tak ngono Pak Lurah nek jago blok.
1: Loh, jare sapa? Aku sadurunge dadi lurah ki ya. Wong geblok dhewe aku ki. Wong ngenane geblok. Ah lho, wingi ngenane ning
0: jasur.
1: Lho, ning jeding barang aku geblok aku ki. Sadare ki aku. Ana UGD. Oh, geblak sih.
0: Nek kok lek geblok ki kasur.
1: Iya.
0: San. Ya aku liwat ya bluk-bluk
1: iya aneh nih. Ya suwun lho i.
0: Lho dorong kok suwun ya, Mbah. Aja lali lho meneh.
1: Iya, maksudku iku suwun lek awakmu ku melu patrol bengi ki. Dadi mbahmu ki ana kancane ngono lho.
0: Ya Mas Titi.
1: Nah, ngono lho i. Ngene mambu cukitan aku i.
0: Nyukit apa iku, Mbah?
1: Jaring gawe apem.
0: Keliru nih.
1: Oh, keliru. Iya.
0: Lapa kok kayak apa?
1: Ayo, wes seru aku. Cembek ya. Ya, salam kanggo sapa ki?
0: Salamnya kagem niku wau Bapak Widi kang
1: Bapak Bimadab. Widi, ya.
0: Bapak Bambang.
1: Bapak Bambang uga.
0: Bapak Lani,
1: ya ki.
0: Mungkin iki Mbah ingkang wonten tangga kula niki Mbah, mungkin sepen jenengan sebut Mbah saking pendinten
1: kula. Aku wis seru aku. Sapa i?
0: Lho, jare wis seru.
1: Lho, maksudku iki warga Karang Kedempel sing kaya ngono ki aku ro. Arek iki rek.
0: Wargane lho kok iso lali.
1: Lho, aku iki ning catetan ono. Aku ora tau lali.
0: Ya alhamdulillah lek seluruh mboten mboten lali.
1: Gong. Malah dilalekno aku.
0: Sing kate lali.
1: Hartinai salam sing ana ning Sidoarjo. Weh, tenan.
0: Ya alhamdulillah. Salam mangsul.
1: Iya.
0: Niki lho, Mbah. Warga jenengan yang wonten daerah Pojok Kilen. Ibu Sungasti.
1: Ibu Sungasti.
0: Nggih, niku tiap wados mboten nate luput iku Mbah.
1: Alhamdulillah. Aku ki seneng lek Bu Sungasti ki pendengar setia kaya ngono ki.
0: Kale Bapak Ngali niku Mbah.
1: Oh, Bapak Ngali. Ya. Wis jenteng.
0: Garwanipun Bapak niku Bapak Ngali garwanipun.
1: Alhamdulillah sugeng enjang Bapak. Niku kok sugeng enjang.
0: Wis ta iku.
1: Lali aku ki. Lali. Lah ning kene Padang arek. Ya.
0: Paling kumpulnya mencelek balik
1: mengkau biru iya kari kabe aku gimana tak

0: sarunge.
1: Oh, sarunge ono. Sarunge ono.
0: Endi, endi
1: yo. Lah wong delokne ning TikTok aku yo sarungan.
0: Kok sarunge mlorot?
1: Wong sarung tak gawe guluan kok.
0: Oh, ya alhamdulillah ya, digawe kalungan.
1: Heeh, ono.
0: Seperti gak kalungan radio, ya, Mbah?
1: Lho, wong kabeh iki ono sing ngendikan iki kula kalungan radio kula tak join ngono kok. Ya iya
0: join kali sinten
1: ya join iki ya padha ngrungokke padha ning anu Mami Rindu barang
0: iki ngono ngono tenan
1: lho Bapak Widi ruwai lek aku nang punden wong nang
0: ya rong lha iya wong radio situ di urunan punden situ RRI Mbak
1: lah iya sajane ngono ki ya ngene lho iki aja perkara iki lek nang punden aja nyanyi-nyanyi lek rono ki ya ngobong ngedupa dhisik ya ta engko
0: nggih terus
1: engko lek ana tias wis muncul lho iki lho
0: iki ana salame Mbak
1: oh iya ya iya
0: lha lek tewel gak ana salame
1: oh tak kandakno tak kandakno awakmu aku ora melok-melok
0: nopo sampean sing garani
1: iya iya lagune apa kowe
0: swara Mbah
1: oh swara ya swarane mbahmu apik ae
0: oh Mbak Ban, bisa main nyanyi.
1: Iya, lho, pas aku kok pilihan kok suara ku ake.
0: Wake tapi mabrung ape. Kata tetangin.
1: Ana Kang Sastra sing ana ning Medan kono ki ya nyawiji matur sembah nuwun.
0: Nggih, tumut patrol alhamdulillah yeah. Dereng long yang ten Medan.
1: Yeah.
0: Wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu.
0: Grandong, Bang nggih.
1: Grandong uga.
0: Grandong wonten Bu Sri Ponco, Sri yeah. Wati, Batat Titi.
1: Heeh.
0: Wonten niku sing ngaten Kang Eton Amerika niku lho Bang, Mbak Sri Bolten.
1: Bu Yasri Bolten.
0: Ya Sri Bolten.
1: Iya iya.
0: Ya niku Mbak, carike Mbak, carike urip apa Mbak?
1: Carike iki mang informasi sementara iki mari dirawat iki saiki iki dianu ki lho iki apa di diwenehi.
0: Cek glowing Mbak.
1: Ya cek glowing e anu disuntik pemutih.
0: Kamela-mela lho aku
1: bocari. Wong teko awakmu kok teko. Aku informasine teko awakmu.
0: Kan kula kok tanglet niku wae lha jenengan sing nyuntik kate nyuntik pemute.
1: Lho, wong aku gak oleh kok.
0: Napa boleh cek vitamin e cek.
1: Iya iya iya. Ki ana kenase ki kula setengah urip, Mbah.
0: Setengah urip. Sinten niku, Mbah?
1: Ki anu jenenge ki kenase lho.
0: Kenasi, lu kita kenarok.
1: Kau yang ngomong kenarok, kau nang bapakmu, nang mbahmu.
0: Lainnya ada zaman dia turunan ya.
1: Oh iya iya iya iya, aku turunan.
0: Mangan yang persis kenarok.
1: Kandani ya, kilo sari ilo. Dudu aku lo.
0: Cenggote tambah ni, tawa no tambah persis.
1: Oh temenan, kau yo rojo rojo Singosari.
0: Sebetulnya gak ada cokoyo, Mbah.
1: Lo, sari.
0: Dalam.
1: Ono Raja Kaya sing brewok ngono.
0: Wonten, Mbak.
1: Juantara Juki iki tukang jahit.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Wonten Bapak Wito, Mbak nggih.
1: Bapak Wito.
0: Silakan senjem.
1: Senjem.
0: Enggak wonten menika lho Mbak coba jahit niku lho Mbak Kang Amin, Mbak.
1: Oh iya, iya iya Kang Amin.
0: Derek kula niku supaya mawon, Mbak.
1: Iya, ono sing ngendikan ngene lurae kaya Kartono. Gundule
0: satu lura karto.
1: Gundule satu itu wah. Suwon nih.
0: Yang nonton batu Mbah.
1: Ya.
0: Yang nonton batu. Buda Sumiaton.
1: Sumiaton.
0: Yang nonton ini kubah.
1: Mm-mm.
0: Sing kada bandulan ini loh Mbah.
1: Sing ono neng bandulan ki Buriatin.
0: Sing backgroundnya kematian.
1: Aku orang melo-melo ten.
0: Sampai.
1: Ya.
0: Gede cek tani Mbah.
1: Ya, cetuki.
0: Heeh. Bendere ati cek tani Mbah.
1: Iya, iya i.
0: Nggih Mbah ngoten Mbah yo.
1: Ya suwono i.
0: Nggih sami-sami aja lali lo meneh Mbah.
1: Oke, oke.
0: Kole lali tak susul lo men. Nggih matur Mbah nuwun Mbah.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sari i. Sing daleme ana wetan kono ki. Ya iki dulur-dulur mumpung durung ngantuk.
2: Asik lho.
1: Burung punguk terbang kecantol. daripada ngantuk, yo ikut patro.

Assalamualaikum Sugeng Dalu Mbak, derek patrol kula. Suramenggala Klojen Mbak, nyuwun jago kluruk.

0: yang juan. Ayo juan toro iki lho. Sedina ora ngrungokno siarane mbae wah kangen banget kula Mbah. Salam kenal saka kula. Barengga nggih matur sembah nuwun gek dulur-dulur barang ki sing padha wis nyengkuyung, sing padha ning TikTok, ning radio suara iki. Sedaya mawon ana jenenge ki Leonardo Heru. Pas aku lek teko luar negeri. Tua saya aku ki ngomong-ngomong ngendredeg ngono ya. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng injing patrol.
0: Aja kliru ki.
1: Kowe tangi tangi.
0: Oh, dorong tangi. Rada anu ki, rada apa ki langsung tangi ki aja langsung ngadeg. Masih
1: tangi mboten langsung ngadeg.
0: Dadi sing ngalon-alon ngono ku. Soale nyawane sik separo, kadang seprapat.
1: Dilek mumet, dilek mumet, Mbak. Ya
0: iku jenenge anu, vertiaries. Lek rada mumet iku jenenge
1: vertigo. Itu namanya verti pergi, Mbak. Oh. Bukan vertivera.
0: Ngene mari.
1: Kok kan pergi to.
0: Kowe oleh salam saka Mama Trian Juragan Bangsong.
1: Sugeng dalu Mama Trian, salam kenal Ugi.
0: Oh iya.
1: Vertigo itu kan verti pergi.
0: Oh iya sih, verti pergi. Namanya vertigo. Iya, apa iki? Apa anyar kiti?
1: Soalnya kan go.
0: Mari ngono no verti on.
1: Verti in.
0: Oh iya masuk. Ya, tadi go on, go on. Iya.
1: Iya, aku malah vertigo. Aja ditambahi tong.
0: Vertigo tong. Iya. Kadang-kadang lek ngeblak ti, iku jenenge vertigo tong.
1: Lek konangan, Mbah, lek ra konangan ya vertigletak.
0: Iya, le salam kowe, waalaikumsalam. Sehat tong jenengan bae. Aku sakjane ngono kurang sehat, jeroane sing kurang sehat.
1: Aku roh baik, gila ora sehat.
0: Iya. Aku kadang-kadang lek periksa yo nang awakmu ngono lho ya.
1: Lah nggih. Mangkane kula apal kan sering mriksa bae.
0: Iya. Apal gen-gene ngono ati.
1: Ya apal, Mbah, gene. Soale gene iku enggak pernah berubah.
0: Kadang-kadang menclek ti.
1: Nggih, lek pas Mbak Everti pergi ngoten itu rata-rata mingsling.
0: Iya. Ana sing njaluk lagu ki anu ti. Anu sigarane nyawa. Iya judul asline.
1: Aduh. Aja, Mbah. Aja temenan.
0: Lho iki lho, aku ki dudu aku lho, dudu aku. Ana alasane apa ti?
1: Lah lek nyawane disigar karek separo lak ya medeni bocah.
0: Jen tenan fotomu ti lek tak delok iki kaya karo pendekar. Jen mepet ae awak.
1: Mbah. Lek gak tak pepet ngono iku, Mbah. Lek dipepet tanggane lak ya bahaya aku lak ya ndowe ta.
0: Aja aja ti. Aja.
1: Kan mending tak pepet dhewe.
0: Ya, lek iso kadang-kadang ngongkono truk ngono lho ti. Anu cek senden.
1: Lah wong iku lho Mbah ya.
0: Dalem. Ya.
1: Aku iki mencari sandaran.
0: Oh.
1: Sakjane Mbah.
0: Sebetulnya aku anjene perempuan ki ya apa atine ki kan mencari sandaran. Iya.
1: Lah iya Mbah. Lah berhubung gede wedok Mbah sing tak sandari malah ro kita.
0: Oh iya. Anu malah lek teko kene ki ketok kaya angka 01 ti.
1: Kau ada ngarep.
0: Aku orang melok. Sumpah nanti aku.
1: Tapi ya itulah Mbah keseruannya saya ya. Itu kayak gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: alhamdulillah.
1: Kalau ya. Sama-sama kecil kan ya wis biasa.
0: Wis biasa ti. Ya wis biasa.
1: Podo-podo gede di dhuwur. Alah, kalau sensasine Mbah.
0: Siji sensasi loro seni.
1: Lah iya.
0: Ya
1: berseni-seni.
0: Oh, iya berseni-seni ya. Lek sak seni ngono ora iso.
1: Iya. Iso, Mbah. Apa meneh lek goncengan?
0: Oh,
1: lek goncengan iku artistik, Mbah.
0: Oh, dadi lek goncengan ki lek misale garwane gedhi sing nyopir ki cilik, iku artistik. Iya, iya, iya.
1: Awak. Iya, iya iku, Mbah.
0: Awakmu jurusan lukis ngono ah.
1: Ya lukis, ya gambar, ya retoret.
0: Oh, ya wis. Ya ki patrol kanggo sapa
1: iki? Soale nganu Petung Sewu ki kan ya nggone iki akeh jurange to, Mbah.
0: Oh, iki apa? Iya, iya.
1: Nah, sebagai untuk keseimbangan, Mbah.
0: Keseimbangan.
1: Dibonceng. Heeh. Dadi siji gedhe siji cilik. Oh, lek gedhe-gedhe kabeh kok gak kuat munggah.
0: Mancane
1: padha. Lek cilik-cilik kabeh. Lek munggah kebanteren.
0: Iya, iya. Kadang-kadang ngono ping pisane munggah ngono ku ya kebanteren ae.
1: Lah iya,
0: Mbak. Ya ya aku.
1: Mangkane lek pengpisan ku ya perlune dibaleni. Lek awale kebanteren cek iso rodok ngerim.
0: Oh iya iya. Aku lek saumpamane ku jejer awakmu ngerim tok ngono ora apa-apa.
1: Lek bae jejer aku iki kaya aneh. Duduk bae sing ngerim.
0: Sapa? Eh?
1: Tak pasangi dongkrak, Mbak.
0: Oh iya iya. Gak nyelang aku ah.
1: Lewong dongkrake mbae ku digawe dongkrake trek sing ndek kono.
0: Nang ning nu. Titik.
1: Salem, Mbah.
0: Wis dibalekno, Titik.
1: Lah ndak ta, Mbah? Lah, nyelene mek diluk ta, Mbah?
0: Ge. Patrol.
1: Krasa. Lelek nyelene mek diluk apa ya wis mari?
0: Patrol. Aja nggarai, aja nggarai.
1: Wong ketok e dongkrak ya digawa nandi-nandi dioyong-oyong nandi-nandi ngono kok.
0: Iku pikulane soto te, Mbak. Lha
1: niku wong senengan truduki tiktok-tiktok
0: ngono. Oh iya, iya. Kentong nanti, kentongan.
1: Oh, iku jenenge kontok.
0: Hei. Ate nek mrosot. Slamet tak tit ngono.
1: Selamat
0: aku kemang ngomong tetit.
1: Anjir nek aku wis sampe celot HP-ku.
0: Oh kandhani ya wong. Kowe oleh salam saka Basori.
1: Pak Basori Sugeng Dalu.
0: Pak Basori tukang pancal kuwi iki. Juki tukang gawe seragam.
1: Aku tak ngalih, Mbah, lek ngono.
0: Lek pekarane apa?
1: Lah sandeng Pak Juki kok aku dipancal?
0: Loh, saiki ku otomatis. Dadi Pak Juki ki ora mancal-mancal sing nemen-nemen, saiki otomatis.
1: Oh. Otomatis sing mek didek tit ngono niku ta?
0: Aja ngomong titik. Iki mesti didek terus ana terusane. Ora tit.
1: Tit.
0: Monggo patrol, patrol.
1: Ya. Tekok mendalan, mendalan iku lho Mbah, cek sone sampe Petung Sewu banter apa nih?
0: Ya ya, ki ana ki dulur-dulur sing suroan, ana sing apa? Ki jabutan, terus ana uga ki Nung Sewu ti. Ya rasa syukur bentuk rasa syukur ki ana sonhoret.
1: Nggih.
0: Iya ya.
1: Aku wis bendina. Kula bendina niku pun horek Mbah, masih ana sone.
0: Wis seru awakmu obatok iki luwih horek. Patrol.
1: Tonggo kuwi lho Mbah sampe ngene.
0: Ya mati.
1: Petung Sewu sekaline titik sik Petung Sewu ki serasa nyewa-nyewa son.
0: Heeh. Wong ku dalane kan menggok-menggok kadek mudun. Glundungno teko ndukur ngono ae. Akeh sing runtuh kabeh gendenge wong.
1: Omae tonggo kuwi wis katang-katang ora seyek
0: ta lho. Iya iya. Iya, iya, iya, ngono ti. Iki ambek anu diaturi patrol ti.
1: Monggo derek-derek pandemen pro sekawan ten pundi kemawon jenengan wonten dalam negeri, wonten luar Jawa, wonten dalam Malang.
0: Kaya penyiar awakmu ti.
1: Aku mamane penyiar ngono radione bejat ora Mbah ya.
0: Ora perkara radione bejat tapi siaranmu kuwi kena gawe nyelawat.
1: Derek-derek pro sekawan. Mbah Temben iki tiang sae napa sae?
0: Sae.
1: Menawi tiang sae monggo enggal-enggal dibudhalaken.
0: Ngenteni dulure. Ana sing bengok ngono. Ngenteni dulure sing ado sing anu Rini Karyana kuwi lho sing saka Klampok.
1: Dulure lak nggih sampun dipendem kae biyen to, Mbah?
0: Oh iya ya lali aku.
1: Nang gak iso ngenteni dulure lah wong dulure ku sing ngenteni.
0: Saudara-saudara. Handai tolan.
1: Oh, saudara, saudari. Handai dan tolan. Tolani wonten pundi nggih?
0: Ana meneng. Iki goleki tola angin aku. Nek ana. Patrol iki lho.
1: Wontene minyak angin.
0: Wis patrol.
1: Wontene minyak angin. Nggih. Derek-derek monggo sedanten kemawon sak menika wancinipun patrol
0: nggih
1: dicepakaken sarunge dicepakaken kopine
0: nggih iku wake di wong
1: aku asline ngantuk Mbah.
0: Oh iya ya wis istirahat kayaknya. Ana
1: wong sampean garai ngajak guyu ae aku ya malah ilang ngantuke ngene iki ya apa?
0: Ya sing ngomong garai guyu sapa wong iki kabeh. Lah wong awakmu kaya mudhe nate mbrangkatno kok. Jembuk, Mbak.
1: Ini jam siaran.
0: Iya.
1: Engko lek pas mbae libur ngono kan aku iso menggantikan mbae begitu
0: ya.
1: Loh.
0: Oh iya iya. Suwun iki tik ya, kitabku lagumu apa lagumu?
1: Laguku Selir Ati, Mbah.
0: Selir Ati.
1: Ati dari api. Arya Galih.
0: Oh, Api.
1: Ati. Oh, Ati. Ati. Ati. Okay. Ati.
0: Oh, iya. Iya, iya, iya, iya, iya, ana selire arek iki.
1: Loh, kan you harus toh, Mbah?
0: Oh, iya, iya. Ya Selir Ati.
1: Tanpa selir kita tak ada selera.
0: Oh, gitu ya. Ngomong sing banter. Du anu ngomong tiga kali ti, engko oleh payung awakmu.
1: Aku lek payung gambar, wong sak iki ora udan kok iki payung. Sak jane lek ngene iki
0: ya. Ya wis tak genteni. Ya ngomong Selir Ati tanpa Selir Ati.
1: Kita itu sebagai manusia harus punya selir hati. Tanpa selir hati kita tidak akan apa Mbah sing tak omong nomang?
0: Ya,
1: kok wis lali.
0: Ya tidak akan mati ngono oleh mangkok awakmu. Mangkok cap gambar pitik.
1: Tanpa selir hati.
0: Ya, ya.
1: Kita itu
0: ya,
1: tidak
0: ya.
1: Akan punya seni.
0: Oh, tanpa selir kita tidak punya seni. Ya. Suwun lho, Ti.
1: Iya. Selir hatiku saiki lagi makaryo Mbah.
0: Alhamdulillah sapa ngerti karo midangetne karo mirengke utawa ki mirsani TikToke Mbah iki iso dadi wah ki apa.
1: Tombo ngantuk ya ya ya.
0: Iya ya.
1: Semangat ya lek kerja.
0: Amin.
1: Aku ngenteni soal ini.
0: Iya ya Ti.
1: Iku selir hatiku Mbah.
0: Tak dungakno langgeng nganti kaken-kaken ninen-ninen.
1: Amin.
0: Ya ya ya.
1: Nggih menawi ngoten sak menika sampun cekap.
0: Iya.
1: Kula badhe nyuwun pamit nggih, Mbah.
0: Ya sak durunge pamit wong-wong. Ha, sak durunge mulai sak durunge panjenengan kok mangkat dugi mriki lek titik sampeyan ikhlasno lek kathah sampeyan hubungan karo keluarga. Wis tak pamit noti.
1: Slow, but...

0: Nggih matur sembah nuwun, kek dulur-dulur kabeh padha wis midhangetne selerate. Apa kae njaluk gendeng Samira? Memangka wonten ing adicara patrol dalu menika nggih sampun tabu jam 09 langkung 59 menit kurang sakit. Kangge pun jam sedoso. Ayo dicek mana kendaraan ning ngarepe omah iki apa wis dilebokne. Ayo pagri apa wis dikancing, kompore apa wis dipateni. Bojone apa wis diteke? Anu, kok diteke? Ya garwane apa wis wangsul duki makarya monggo kula derekne. Wah, Bu Sri Purnama uga sugeng dalu matur sembah nuwun. Lah nika nggih kleresan karo dulur-dulur sing padha iki wis love karo nika. Follow. Dalu menika. Dintene napa ta ning? Dintene Jumat. Lah nggih Jumat iki wis tanggal 19 esuk iki tanggal 20. Iya, ngene iki ya ning gerdu diwian ora ana kanca. Cari barang iki ya durung teko. Ketok ana wong kledrang-kledrang gawe abang apa putih ngono kuwi medeni. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Wong iki
1: senenge.
0: Masuke kok angel sih. Lah wong ngancani ya kabeh rebutan ten kau.
1: Mbak. Sehat-sehat panjang umur sekeluarga nggih.
0: Iya, ki anu radione dicilikno dhisik. Ah, ben ki carane ngobrol, carane ngomong ki ben enak. Iya. Kok durung turu, Nduk?
1: Nggih, biasanya jam 10 aku wis turu. Iki anu. Ini lho, Mbak, anak kok dodol tahu lontong.
0: Iya,
1: Nduk. Tutup, pipike tutup, es degan tutup, kula turu. Sik durung tutup ya.
0: Oh, iya.
1: Sik ngerti latar kula. Es degan tahu lontong.
0: Lah mangkane kuwi. Iya, wis tak dungakno.
1: Lah harus aku ngene. Ya. Selakatur. Lho, apa Bu? Antine gambane men ngene, lek muni selakatur nomor lari sake wong tuku. Guyu kabeh.
0: Iya. Lah wong kowe sing kok ngendikane iki anu selakature, Nduk. Lah sajane ya dawa-dawane kuwi.
1: Ya apa, Mbak?
0: Lho, Yai Semar noto dasar. Gareng sing nyereng.
1: Garing sing nyereng.
0: Petruk sing celak-celuk.
1: Sing celak-celuk.
0: Petruk.
1: Ora sing celak-celuk. Maping telu.
0: Iya, garing sing nyereng, petruk sing celak-celuk, Bagong sing gawa wong.
1: Garing sing nyereng, petruk sing celak-celuk, aku ngejogel maping telu ah.
0: Iya, ping telu aja ngeblak lho, Nduk, tenan.
1: Ya aku pinginane. Paring no, wong iki sing celak-celuk nang ngendi anak jenenge apa, Bu? Iki jungane teko bandemen. Oh, mulak ni moro aku kudu rene ae. Soale calon tong anak sampean enak areng ngono.
0: Oh, kandhani anduk. Kandhani ngono nggiring, Nduk.
1: Salah katur, napa pusing salah katur wong iku.
0: Oh, alah ya. Ya kene salah kature iku mang lho, Nduk.
1: Salah katur aku ngono wong iku.
0: Ya, kowe oleh salam saka Sam Inot sing ana ning Malang barang ki.
1: Oh, matur suwun lho, Bundariatin Bandulan. Jangan lupa nyenggol ya, ya LR nang Bandemen ya.
0: Iya, Saminat.
1: Mas Ari Imang lho, njaluk paisi nang aku. Oh. Ngiatin aku kok, anu, pacakno puisi jare ngono.
0: Oh, jare sapa? Aku
1: maca puisi ya, Mbak.
0: Lho, jare sapa?
1: Anu, Mas Ari Imang lho, kakang Sari, jauh puisi.
0: Oh, iya, Nduk.
1: Anu, aku tak maca puisi ya.
0: Disiarno, Nduk.
1: Oh, disiarna. Inilah Bundaratin Jalan Raya Mendulan akan membaca puisi. Puisinya namanya Sahabatku. Samen kasih gendingi.
0: Oh iya.
1: Lu kasih gendingi lah.
0: Oh, tak gendingi karo anwai apa ki? Iki anduk. Ano. Iya. Tak gendingi dok. Ada diguyu aku. Omong aku.
1: Tertawa adalah sehat.
0: Oh, tertawa adalah sehat. Tertawa
1: penyakit sembuh.
0: Iya. Iya.
1: Puisi. Sahabatku, jika aku susah, engkau selalu di sampingku, sahabatku. Menemaniku di sepanjang waktu. sahabatku, sampai kapanpun kita akan selalu bersama, sahabatku, dalam suka dan duka, sahabatku. Meski petir menyambar, kita akan selalu bersama, sahabatku, menjalani waktu demi waktu, betul?
0: Betul, Tin, betul.
1: Tepuk tangan semuanya.
0: Ya, ya, plek, plek, plek, plek, plek, plek, plek.
1: Ya apa ta Cang Mas Sari'i? Cang Mas Sari'i, api ah, puisiku.
0: Wah, jare Sari'i. Wapi, tek-tok. Wih, jenteman.
1: Cocok.
0: Cocok.
1: Kianu penyiar perumpat saluran Bedoyo iki lho, Kakang Mas Sari'i. Iku penyiare karo pendengare perumpat iku sahabatku, betul lah, Mbak?
0: Betul, betul. Betul, Dok.
1: Betul. Mbak, anu puisi niku kula anu tak kula mubeng-mubeng kula anu kandhak kula adenge patrol.
0: Iya, patrol kanggo sapa?
1: Patrol, patrol, patrol. Bu Anggi tangi-tangi. Bu Marlena tangi. Bu Sumiatun tangi. Bu Srigati, tangi Bu Srigati. Rehan. Bu Rehan ambil Srigati. Oh ya ngono pentongi dicotok pinter-pinter pinter pentongi dicotok.
0: Aku ki lurah mesti pinter. Ay.
1: Oh, ingat berdura, pinter-pinter, pertanggung jawab dodo.
0: Ya, ya.
1: Ayo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Bu Gege. Ayo, patrol, tangi-tangi-tangi. Bu Sri Samad Utami, Bu Sultan Utami, tangi.
0: Ten.
1: Matika Mama Trian, Mama.
0: Ten.
1: Atik, tangi. Dalam, dalam, dalam.
0: Kowe iki lek mubeng terus patrol lek nyebuti wene ana koma ngono lho Ndo.
1: Oh ya koma.
0: Ya.
1: Bu Widi, Pak Widi, koma.
0: Lho,
1: anu titik.
0: Si si si si. Si. Bu Widi karo Pak Widi didekek ning rumah sakit ndi Ndo?
1: Lho cari kongkon koma.
0: Lah ya koma, kok dikek titik. Aja dikek titik.
1: Pak Ismayo. Ayo, koma, titik.
0: Duh. Bu, anu, Bapak Mustafa.
1: Pak Eko, ayo.
0: Koma.
1: Titik, koma. Ayo, Paris, titik, koma. Pak Fitri, Bu Indah. Pak Jono, titik, koma. Heru, Heru lo andeng, titik, koma. Bu Yatemi, ayo Bu Yatemi, Pak Tarik, suara saya. Wis tak dungani sampean nang waras minggu lho bismillahirrahmanirrahim ya temen nang waras nang on air.
0: Gosipul, gosipul. Koma.
1: Budeno. Bu Supatmi, Bu Ningsih.
0: Koma.
1: Titik koma.
0: Oh, titik ana titik koma.
1: Ateng, ateng ayo, teng. Patrol, Pak Grandong, Pak Sulianto jeneng.
0: Iya.
1: Pak Sulianto ayo, patrol.
0: Suwun, Ndo.
1: Pak Sulianto, patrol. Amoi, ayo patrol. Ayo, iku anu Pak Sadewo, Pak Bambang, patrol.
0: Iya, kuk.
1: Semuanya.
0: Iya, iya. Cuman ya, Ndo.
1: Cuman celok mau nikuk.
0: Kok iso assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Nggih, matur nuwun sedaya mawon nggih, panjang umur kathah rezekine sehat-sehat temanku semuanya.
0: Matur
1: kesehatan ya.
0: Iya, Ndo.
1: Nggih, penyiar nggih, panjang umur banyak
0: kesehatan keluarga. Alhamdulillah, matur sembah nuwun.
1: Nggih, assalamualaikum, dadah lala.
0: Dadah, Bu. Waalaikumsalam. Kaya Teletubbies. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Eh, jen cocok e. Iki jam 10, bonjol ki jam pitung menit lah. Iki kagem ingkang kalau mau yang kuyung gek kalau anu mbah kula langit mendung kutha Ngawi Mbah Rusti nyuwun bumi Ponorogo mboten apa-apa.

Njing matur sembah nuwun Kiki Yanumarisa. Kula menika eling ibu kula, Mbah. Gek menika wonten Ruli Andriawan. Gek vokal pecah.

sih nyanyi wong tua. Ya nguat-nguatno. Wong nyanyi situ ae wis otote wis kadhe padha metu. Assalamualaikum sugeng dalu wilujeng dalu ugi Kang Dedi Prastiawan sing ana ning Purwodadi kono ki. Jaluk tembang ki Terminal Arjosari. Wo Denpasar Arjosari. Nah, ana maning Lili. Assalamualaikum Pak De, waalaikumsalam. Batu kula hadir Pak De. Rapopo. Ha niku nggih Kang Pentro nggih ngoten sugeng dalu. Lah niki sugeng dalu. Ha niku nggih Mbah Rusti nyuwun bumi Panaraga gagrak mbrot. Oh aduh. Oh bengi-bengi njaluk mbrot e. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana sing go ki njaluk lahir pedhot lahir batin. Umpama lho, umpama. Ha nika wonten buruk miningse sugeng daluga nggih ingkang wonten sumber Sekar Ndau kirim salam buat pendengar Mbah nggih pendengar nika nggih kleresan sugeng ngayahi jejibahan kagem bae nggih matur sembah nuwun. Wah derek-derek iki wis jam 10 Mbah. 10.15 menit bacut barang ki request Tanjung Perak. Wah, Tanjung Perak. Selalu pantau pokoke Mbah, kula pas lagune kan. Weh. Nah, kan erek di Malang nika dadose njenjing nyuwun lagune Arjosari mawon. Iki gak apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Ning aku tak mubeng-mubeng dhisik, tak patrol dhisik.

0: matur sembah nuwun. Ora krasa ge lho ki ya netes titik-titik. Masalahe Gus Lurah. Gus Lurah karang kedempel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam patrol. Patrol Gus Lurah kula hadir. Nggih matur sembah nuwun menika anu Bu Sri Purnama. Aku lan nyuwun tembang nika resepsi kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Gus Lurah pinaringan kesehatan sekeluarga lan rezeki ingkang barokah matur sembah nuwun. Bapak Widya kaya ngono. Salam kanggo sedulur-sedulur ingkang wonten pake saji, ndono mulya kalian nika sing wonten dampit, kalian gondang legi. Komplit. Saking pundin nika? Oh, saking putra tunggal Dedi wau. Iya, ki alhamdulillah dulur-dulur kabeh wis tangi. Iya, ki tak sapa. Lah nedhi tembang nika puteraken tembang entit kula. Entit ngono aja dipijetno. Iso ki golekke bantal dipanasno terus marono ki dilungguhi. Kula menawi angsal kula nedhi tembang nika nyuwun anu setunggal mawon. Masya 5 ra apa-apa. Lagune tau dadi anu dadi medhi. Aduh. Oh, nggih matur sembah nuwun. Kagem sedaya Kang Der dos pundi pawartosipun keluarga gek ngoncak man nggih matur sembah nuwun Cak Bas. Yus, salam kagem keluarga menika ingkang wonten Tugu Rejo. Wah, Tugu Rejo iku ning ndi ta? Ayo anu tanggane Bapak Widi kuwi Tugu Rejo. Ana manenge tugu. Tugu horor. Nggih, monggo kula derekne mawon sedaya kanggone menika wau sinten kok. Wah, Mbah Rusdi iki lho, Mbah Rusdi iki karo aku iki sak anu sak tetek tiyek 11-12 barus di kuwi ya makane kuwi barus di tak kongkon joko iki ndase bandengan yang Kang Siswanto. Ayo Bapak Siswanto barus di weneno anu ndase bandengan monggo aku iki tak nyusul tak dadi buntutane
1: matem seni bandengan suro bledung tembang niki
0: matur sembah nuwun derek-derek
1: saking
0: wayahe nggo
1: Fauzi official

0: ngomong sura-sura lho lor. Ayo ngobong menyan ngobong dupa ki. Sarat minangka sewan karo jamas pusaka karo gebyak engko mancal ngedruk bantengan mau jaranan barang
1: diaturaken sugeng rawuh gumatem seni bantengan
0: Bimam nika salam muga iki kedhateng mahasiswa-mahasiswa Brawijaya yo melu midangetne melu mirsani matur sembah nuwun.
2: Oi wis entek arek. Oi entek.
0: Wah jentenan iki matur sembah nuwun nika derek-derek kula sampai gak ngerti wis entek. Tapi ra apa-apa wis kadung kalah kok. Kulane dalemipun ingkang wonten Gunung Kawi menika lomba matur sembah nuwun. Walah. Ha kula kek gek ningali menika tanggal pinten menika badhe sowan ten Gunung Kawi. Anu ngeces. Flawis hemban demen hai juga. Kok belum tidur? Kula melu patrol. Oh iya matur sembah nuwun. Ana sing wis turu. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek menika nggih sing dereng sare, ha kula anu sumanggak ni rumiyin. Ayo sepindah malih menika bapak ibu ingkang lagi nglembur makarya gek iki ya dodolan sik durung habis. Sugeng makarya gek menika selamat menikmati

Selamat mirsani podo kalungan radio sing ora iso turu ya semenoga muga-muga nganti esuk. Matur sembah nuwun putra tunggal nggih menika Bang Ipul. Weh, bengi-bengi diwenehi waru-waru karo anu napa nika? Oh, kembang.

Matur sembah nuwun Sipio. Sehat-sehat nggih, Mbak. Matur sembah nuwun. Nang ben sehat ki dungane ya apik. Durung mesti dungane wong tuwa ki ya ndang-ndang niki dikabulke. Ning dungane wong nom ki iso-iso cepet dikabulke. Jam 10:30 aku wis mlaku ke lor wetan kidul kulon wis tak jelajahi, wis tak patroli ki Mas Gilang. Wilujeng dalu lho Mbah, wilujeng dalu, matur sembah nuwun sing ana ning terminal do melekan, sing ana ning pos-pos penjagaan yo do melekan. Nang stasiun kula Mbah. Lho, sing ning stasiun yo melekan. Alek Imam Sobirin mulai mau yo wis tak deleng. Yo tetep waras. Nah, monggo kula derekne, mpun nganti panjenengan kok ngantuk rumiyin. Bang wis tau dadi cerita ning katresnan ki. Yo sami-sami monggo.

sampun ngantuk. Salam saking Bobo Eko, penemu situs Landung Sari. Matur sembah nuwun Bobo. Salam budaya, salam santun.

matur semenuan derek-derek dulur-dulur sing wis padha ngantuk nggih. Sugeng ngaso salira. Sapa ngerti gek sesuk ki ya berangkat pagi-pagi tangi susu makarya. Sing ana ning Tegal Papungan. Oh, matur sembanwon ke SRD. Mas Rois. SRD Rois. Siapa? Ya, suara radio dampit. Matur sembanwon. Sampun nyengkuyung, genderek, pro papat suara budaya Nusantara wonten ing adicara patron. Lagune mbah lagune. Ya, rapapa, rapapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak Lintu Baru dan Darah Baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau Darah Baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon jelas yang perlu halangan hai tahapan pacaran raya. Cuma

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Kemien inyong tekin cilik

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 20 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun Adi Coro, Cahyaning Adi, Wilujeng Midangetaken.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng yang jengket tanpa mireng. Alhamdulillah kita sakit pinagian malai yang pro 4 RRI Malang. Edisi tindan Sabtu, kali dosa Juni, warsa kalewu 6 liku. Kados padatan ngewiti rangkaian Adi Coro yang pro 4 RRI Malang. Panjang dengan sakit bintangetaken Adi Coro Cahyaning Adi. Dinten menika insyaallah kalian ala super Bapak Ustaz Dedi N Abdullah Tilu MBDL mendetema memaknai hijrah dalam kehidupan kekinian. Agem panjenengan sedaya saged nyawiji mangke lumantar telepon sekawan kosong sekawan gangsal kosong sekawan utawi saged WhatsApp ing 081 555 691 053. Kita tasih nenggo sambungan langsung kalian narasumber kita ingkol tangan yang jang meniko Bapak Ustaz Dedi N. Abdullah Tilu MPDR.

0: DJ kata Mamireng kita sambung tersambung ke narasumber kita yang kau tangan yang punya Bapak Ustaz DDN Abdullah Tilo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Wilujeng Ustaz.
1: Semangat alhamdulillah, alhamdulillah ya. Pangestunipun wasaji.
0: Sehat nggih. Dinten menika temanipun memaknai hijrah dalam kehidupan kekinian nggih Ustaz.
1: Insyaallah ngeten.
0: Kula sumangkake muga dimaklumiin mangke kita pikak sesi tanya jawab kalian pamireng ingkang wonten dalem. Semoga Ustaz.
1: Inggih, matur nuwun Mas Haji.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Para pamireng ngaji pagi janing ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita dinten menika gangsal Muharram tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan Sekawan Suro nggih. Penanggalan Jawa tahun 1100. Kita saged kembali melanjutkan kajian kita setiap Sabtu pagi yang kali ini sebenarnya adalah lanjutan. Lanjutan dari tema sebelumnya pada Sabtu yang lalu yang terkait dengan Sabtu lalu terkait dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu kita di akhir tahun. Ya, waktu itu kita akhir tahun Hijriah, kemudian menyambut tahun baru Hijriah, bagaimana yang harus kita lakukan? Kita perbanyak muhasabah. Kalau setiap hari kita juga ada muhasabah harian, setiap pekan kita juga berusaha melakukan muhasabah terus setiap bulan. Nah, yang kemarin itu kita kesempatan untuk muhasabah tahunan. Loh, kenapa apa ya harus akhir tahun dan awal tahun Pak? Ya tidak harus, tetapi itu pas momennya. Kenapa kok Pak harus momen ini penanggalan Hijriah atau penanggalan Jawa? Ya karena itu momen paling pas untuk muhasabah itu yaitu bukan tahun baru Masehi. Kenapa? Karena kalau tahun baru Masehi itu kan hawanya itu beda, hawanya itu seneng-seneng, cah-cah nom-nom podo rame-rame kan gitu ta. Nah, tapi kalau tahun baru Islam, tahun baru Jawa, nah, kita ini pasti di situ ada renungan, merenung kita muhasabah, apa yang sudah kita lakukan kemarin itu, bagaimana sih kualitas iman kita, misalnya begitu nggih. Bagaimana kualitas Islam kita? Bagaimana kualitas ilmu kita selama setahun ini, kita sudah nambah ndak ilmunya? Kalau ilmunya sudah nambah, misalnya sudah diamalkan atau belum? Lalu kualitas Islam kita seperti apa? Apakah ya wis Islam yang kemarin-kemarinnya Islam KTP, terpanjat Islam KTP, ya yang no, apa gak mundak Islam paspor. Masalahnya di paspor gak ada agama kan gitu ya. Nah lalu kemudian imannya, padahal iman itu katakan yang Nabi al-iman nahuna, sambil beliau mengatakan iman tuh di sini sambil menunjuk hati atau dada gitu ya. Islam, iman itu di sini. Maka maksudnya apa kalau iman di situ lah? Makanya Pak Iman enggak usah ditunjuk-tunjukkan loh. Bukan iman, karena iman itu aslinya bukan di lisan, tetapi ada di hati. Maka ketika iman itu sudah meresap, merasuk di dalam hati, maka otomatis segala tindak tanduk kita, tingkah laku kita sehari-hari akan mencerminkan iman itu. Makanya Kanjeng Nabi selalu menghubungkan antara iman dengan perilaku sehari-hari. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yukrim doifahu, muliakan tamunya, misalnya begitu ya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari pada Allah dan hari akhir, man yuminu billahi wal yawmil akhir, maka apa namanya, fal yasil rahimahu, sambunglah silaturrahim. Bahkan ada juga hadis yang cabang iman itu banyak sekali, salah satunya itu adalah kaful adza, kaful adza itu menyingkirkan ya, menyingkirkan hal-hal yang membahayakan atau berpotensi membahayakan orang di jalanan, entah itu paku, entah itu kulit pisang, entah itu apalah, begitu jalan itu kita singkirkan. Loh, itu loh tanda iman. Jadi tanda iman itu bukan hanya barang siapa, enggak ada begini misalnya, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka batuknya akan ireng tunteng, misalnya begitu ya, enggak ada. Justru iman itu ternyata buktinya itu di kehidupan kita sehari-hari. Falyakul khairun awliyasmut, hendaklah dia berkata yang baik, kalau enggak bisa berkata baik, meneng wae wis ora usah miso-miso ra karuan. Nah, begitu. Itu tanda orang beriman. Itu tanda orang beriman itu begitu, bukan orang beriman itu pakainya pakai pakaian takwa terus misalnya begitu ya. Yeah. Ya bagus pakai pakaian koko itu ya. Yeah. Kita yang punya pakaian kelambi takwa. Baju koko bagus, tapi coba sehari-hari sesuai enggak dengan baju takwanya itu, betul-betul menampilkan ketakwaan apa enggak? Lah kalau kelambine ngono tapi moro tindak tanduknya bertentangan ya. Itu pentingnya muhasabah. Kita mikir gitu masing-masing kita nggih, bukan kita enggak perlu menilai orang. Adik-adik kita muhasabah itu enggak usah mikirkan ki opo yo, iki tonggoku ki modele ngene tapi kok ternyata perilakune ngene, enggak perlu. Muhasabah sudah kita masing-masing kita. Lalu nanti orang lain, biar orang lain tuh mikirkan dirinya sendiri-sendiri. Toh kita ini sebenarnya hidup itu sendiri-sendiri. Lo kan hidup kita bersama-sama Pak, bersama komunitas. Iya, tetapi ketika kita hidup ini bersama-sama dengan orang lain ya, entah itu pasangan hidup kita, suami istri, anak-anak kita, cucu kita, turunan, keluarga macam-macam, tetangga, rekan kerja ya, sampai berbangsa bernegara, ini sebenarnya bukan betul-betul hidup bersama itu, enggak, tapi kita ini hidup sejatinya itu sendiri-sendiri. Interaksi kita dengan orang lain itu sebenarnya ya, kalau kita apa namanya, anak-anak itu main game misalnya ya, main game itu digambarkan seolah-olah itu kita sedang mengumpulkan poin di dalam game itu. Karena Kanjeng Nabi sendiri kan mengatakan hidup ini ya seperti permainan. Al-Qur'an juga mengatakan begitu sama ya, apa namanya? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw. Sungguhnya hidup di dunia, hidup kehidupan dunia ini ya permainan belaka sebenarnya, sandiwara itu istilahnya ya. Jadi kita semuanya harus waspada ketika kita tahu bahwa hidup ini tidak sejati. Semuanya penuh sandiwara. Sandiwara itu atau permainan atau game, itu pasti ada poin yang dihasilkan oleh kita masing-masing sebagai pemain. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kita muhasabah kemarin sudah. Nah lu harapannya, sekarang sudah ketemu. Sudah ketemu. Kekurangan saya itu apa saja di, apa namanya, dicatat ya, dikompilasi kayak kekurangan 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Wah, ternyata banyak sekali Pak. Alhamdulillah kalau kita betul-betul bisa menemukan kekurangan kita, 1, 2, 3, 4 ternyata banyak. Tidak semua orang bisa menemukan kekurangan masing-masing kok. Betul itu. Tidak semua orang bisa. Kalau kita menemukan menemukan kesulitan menemukan kekurangan kita, misalnya ini, saya kok rasanya hidup ini sudah fine-fine aja, sama orang saya sudah baik, kayaknya nggak ada kekurangan, tapi yo po yo gitu. Maka cara gampang itu adalah begini, kita kalau misalnya sedang tukaran mengwong liyo, utawa wong liyo ngerasani wak dewi, itu sambil pasang ini, bumbata, buka mata, buka telinga, gitu. Kira-kira dia ngomong apa ya tentang saya itu, kita nguping, dia ngomongin kita gitu, kita buka telinga yang lebar-lebar, pura-pura nggak tahu tapi, wancu nih uangku loh, ini. Biasanya yang diomongkan itu, yang diomongkan musuh itu, ya itu memang kekurangan kita. Karena yang tahu kekurangan kita banyak itu orang lain tuh ya. Kita sendiri lebih banyak tahu kekurangan orang lain gitu. Kalau kekurangan diri kita kadangkala tidak terasa. Kita ini ngomong sesuatu yang menurut kita itu bisa biasa, tapi ternyata nyelekit bagi orang lain, itu kita nggak tahu, nggak sadar kadang. Nah begitu tahu, oh ternyata saya ini, ngomong saya ini ya ternyata tajam sekali gitu, lebih tajam dari sembilu. Nah itu begitu tahu begitu, langsung kita, ini kita kompilasi 1, 2, 3, 4, 5 kekurangan kita. Nah, begitu kita sudah tahu kekurangan kita masuki, apa namanya, tahun baru Hijriah ini, tahun baru kita Hijriah, bukan Masehi. Bukan berdasarkan kelahiran itu ya. Beberapa ustaz atau ustazah yang lain pasti sudah membahas itu. Awal mula tahun baru Islam itu kok dari hijrahnya, tahun dimana hijrahnya Nabi. Nabi hijrah itu enggak pas satu surah atau satu Muharram memang. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam sejarah, sebagian besar sejarawan mengatakan berpendapat beliau itu hijrahnya pada bulan Sofar, bulan Safar, bulan Sofar. Kemudian sampai di apa namanya, di induk Safar itu kan dari hijrah itu kan dari Mekah, ya. Okay. Kemudian dari Mekah menuju Madinah. Beliau itu hijrah dari Mekah berangkat bulan Sofar, nyampe di Madinah itu kurang lebih 12 Rabiul Awal. Jadi rolas mulutnya, bulan mulut pas dengan kelahiran beliau gitu. Itu tapi tahunnya itu yang digunakan patokan. Tahun di mana Kanjeng Nabi hijrah, yang mana satu tahun penanggalan itu dimulainya ya bulan Muharram yang di Jawa ini oleh Sultan Agung Hanya Krokusumo diubah namanya menjadi Ulan Suro, supaya kita semua itu mengingat bahwasanya di bulan Muharram itu ada peristiwa Asyura. Ya 10 Muharram itu adalah hari Asyura. Dimana di situ banyak peristiwa agung yang perlu kita renungi. Nah, karena memang hawanya itu hawa renung dan merenung, maka pas kalau akhir tahun itu dan awal tahun kita merenung muhasabah. Nah terkait dengan hijrah ini, apa sih hijrah itu? Nah begitu nge, hijrah itu kan ada dimaknanya bisa dua. Hijrah ya kita tahu bahwasanya Kanjeng Nabi hijrah bersama para sahabat Ahlul Bait pindah dari Mekah ke Madinah. Hijrah secara fisik. Tapi kemudian apa hanya itu? Tidak, tetapi bahkan yang lain juga bisa, misalnya niat untuk berpindah dari satu kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik. Dan itu Kanjeng Nabi mengatakan begini, la hijrata ba'dal fath, itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Dia mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi yang disebut hijrah setelah fathu Makkah. Setelah fathu ditaklukkan itu tidak ada lagi yang namanya hijrah. Hijrah maksudnya itu bimakna minal Mekah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak ada lagi. Walakin niyatun, walakin jihadun wa niyatun, begitu ya. Tetapi yang tetap ada itu adalah jihad dan niat. Nah ini

salam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Lalu kan Imam mengatakan la hijrata ba'dal fa'i walakin jihadun wa niyatun, tetapi jihad dan niat itu tetap ada. Maksudnya apa? Jihad itu ya jihad, baik itu jihad fisik maupun jihad ruhani, yang lebih berat itu kan jihad ruhani itu ya. Wa niyatun, dan juga niat. Nah, kita saat ini coba merenung, apakah kita sudah berusaha berniat untuk menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, ini di dalam kitab Hilyatul Awliya itu ya, Imam Abdullah Astusari itu mengatakan begini, al hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Jadi hijrah itu fardun ya, wajib hukumnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Loh, tadi kan Nabi, Kanjeng Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah fathah, setelah fathu Makkah, setelah Makkah ditaklukkan. Loh, sekarang kok Imam Abdullah At-Tustari mengatakan al hijratu fardun ila yaumil qiyamah? Apa maksudnya? Apa maksudnya hijrah itu wajib sampai hari kiamat? Hijrah kemana terus kemana? Nah, ini dijelaskan oleh beliau, yaitu minal jahli ilal ilmi. Itu ya, dari jihad, apa namanya, hijrah dari kebodohan menuju dunia penuh ilmu, menuju kondisi yang penuh dengan keilmuan. Wa minan nisyani ila zikri, dan dari kondisi di mana dia lalai menuju kepada kondisi ingat kepada Allah. Wa minal ma'siyati ila ta'ati, dan juga dari kondisi penuh kemaksiatan menuju kepada kondisi penuh dengan ketaatan. Wa minal israri ila taubati, dan dari kondisi yang wis istilahnya dosanya pak nyandung gitu biasae, nah, menuju kepada kondisi penuh dengan pertaubatan. Nah, para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hijrah yang bisa kita lakukan pada kondisi saat ini, di mana hijrah dari Makkah Madinah itu sudah tidak diperlukan lagi. Maka hijrah kita itu adalah hijrah kondisional, hijrah situasional kita masing-masing berdasarkan hasil muhasabah kita. Makanya kita akhir tahun dan awal tahun kemarin itu kita muhasabah, kira-kira apa sih yang dari banyak kekurangan kita itu, masing-masing kita itu, yang paling mendesak untuk segera diubah itu apa? Kan masing-masing kita itu kondisinya macam-macam ya. Ada orang itu yang gini, kekurangannya itu wis pokoke apa istilah wong Jawa itu tukmis gitu ya. Batuk klum pokoke senengan ning wong misalnya begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengendalikan itu? Ada juga yang senenge iku wis pokoknya ngumpulkan harta, entah itu haram, entah itu halal, pokoknya no duit gitu ya. Nah, ada juga orang itu yang senengnya itu menjatuhkan orang misalnya ya. Jadi kalau ada temannya itu moncer itu rasanya wis hati ini umep gitu ya. Hati utak umep, pengen delok dia ini nyungsep koncone. Ada orang seperti itu. Nah, begitu dia sadar, aku kok ngene ya, ya Allah, aku ini ngerti ku saja ini gak oleh, tapi kok hatiku ya ora seneng delok koncone ku sukses. Pingin ku mek aku tok sing sukses, liyane ora oleh sukses. Itu dia ketemu sudah, oh ini penyakit saya ini. Maka kita di awal tahun Hijriah ini kita berazam, bertekad betul-betul kepada Allah. Ya Allah, saya pokoknya saya sudah ketemu ini sesuatu yang harus saya ubah. Sesegera mungkin menuju lebih baik. Apa itu kondisi saya ini? Saya milih ini untuk berubah. Maka kita betul-betul tirakat, ya, tirakat betul-betul. Nah, kita mencoba mengetahui apa penyebab saya, misalnya dengki tadi ya. Apa penyebab saya kok dengki dengan orang lain? Hati saya ini apa? Gitu kita ketemu penyakitnya adalah dengki. Kita coba mengkaji atau mendekat kepada majelis-majelis zikir. Gitu. Kita coba untuk
kalau tadinya itu

0: tidak ngerti toreko. Nah, kita coba untuk mengenal toreko. Nah, toreko itu kan sebenarnya jalan ya, tarekat itu ya. Itu kan jalan. Jalan menuju apa? Jalan menuju wusul. Nyampe kita kepada Allah. Lah, supaya kita nyampe kepada Allah itu hatinya harus bersih. Maka intinya toreko itu adalah jalan untuk membersihkan hati. Ya, torekonya harus toreko ya yang apa muktabar gitu nih, yang muktabar. Misalnya torekot naksabandia, torekot qadiriyah wa naksabandia, ya, torekot khulwatiyah, ya, torekot sanusia, banyak torekot yang muktabaro. Hati-hati juga ya, harus kepada mursyid yang betul-betul. Kita kalau belajar torekot ya jangan di internet gitu. Masa ini alhamdulillah Pak sekarang melo torekot. Masa apa mursyidnya sampean? Ya itu yang di internet loh, gimana ya, harus ketemu kan begitu. Supaya bisa belajar betul, ikut majelisnya, ikut zikirnya, ikut kajiannya, bagaimana membersihkan hati ini. Itu kalau sudah ketemu, sehingga bisa hijrah dari hati yang penuh dengki menjadi hati yang bersih, tidak ada dengki. Dari hati yang apa namanya melihat orang sukses itu dia gregetan, menjadi kondisi di mana ketika dia melihat orang lain tuh sukses, dia merasa bersyukur dan ikut senang. Alhamdulillah, sederekku iki sedulurku iso sukses. Alhamdulillah, itu penuh perjuangan. Ini memaknai hijrah itu seperti itu. Jadi ya hijrah itu mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ya, itu memang diperlukan hijrah fisik. Di mana ketika kita ingin berubah, kondisi sekitar kita ini tidak bisa mendukung gitu. Nah, kondisi kita tidak bisa mendukung. Ada orang misalnya dia ini ya, tahu itu ya, ngapunten misalnya itu maling gitu ya. Dia ini maling pengen tobat ya. Mm-hmm. Ya Allah, saya ini kok rezeki saya kok maling, apa tuh kok maling? Tuh, aku pengen tobat ya Allah. Sudah dia tobat. Nah, tapi yang tonggoni komplotane kan gitu. Tonggoni komplotane, kemudian Pak Li E malah bosnya komplotan gitu ya, tinggal di satu desa itu.
1: Lingkungan tidak mendukung
0: gitu. Itu agak repot, tidak mendukung.
1: Iya, gitu iya, iya.
0: Leh, ayo berangkat. Berangkat apa Pak Li? Yo dinas.
1: Dinas.
0: Dinas, orang yo apa, pura-pura gak ngerti. Waduh Pak Li, aku gak tobat. Loh, orang yo apa? Tobat-tobat bareng, wah, tani Pak Lek apa? Gitu.
1: Iya.
0: Lah wong kon tak sekolah no dhisik yo ya iku dhuwit teko kono kan gitu misalnya. Itu kondisi seperti itu ndak memungkinkan dia untuk bisa berubah. Ya dia harus pindah ke tempat lain yang seperti itu. Memang kadang-kadang diperlukan kondisi tertentu itu untuk hijrah secara fisik. Nah, jadi yang tapi ini kita coba kembali kepada ini agak cepat aja nggih. Apa namanya kaulnya Imam Abdullah At-Tustari tadi di dalam Hilayatul Auliya, memaknai hijrah yang pertama tadi itu adalah hijrah dari kebodohan minal jahli ilal ilmi, dari kebodohan menuju ilmu. Ya, kita masing-masing ini enggak ada yang paling pinter ya. Enggak ada yang paling pinter, masih ngomong ini ya harus belajar terus, kita ini enggak ada hentinya. Minallahi ilalahat gitu, dari buayan ibu itu sampai nanti masuk lahat itu. Makanya kan digambarkan kenapa orang apa namanya ketika meninggal dunia ya, masuk ke jenazahnya dimasukkan ke liang kubur itu kok masih diajari gitu ya,
1: ditalkin ya,
0: mon robuka fakul Rob apa Robi Allah kan itu. Siapa nanti kalau ada malaikat tanya siapa Tuhanmu, jawaban Tuhanku Allah, itu yang jadi guyonan nih. Wah, cocok ujian dunia Pak, ujian akhirat itu bocor noh Pak Mustin gitu ya. Nah, itu adalah gambaran bahwasanya belajar itu terus sampai jenazah sudah masuk di liang itu masih diajari kan begitu. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Ketika kita hadir di pemakaman, kemudian ada talqin itu, kita ikut dengarkan gitu ya. Kadang saya melihat ya ketika jenazah itu ditalqin begitu, orang-orang itu ya
1: jagongan.
0: Yang di sekitar itu kadang ngobrol,
1: ya. Guyon malahan.
0: Ngobrol kadang guyon, gitu loh ya. Kadang guyon, kadang ngobrol guyon. Akhirnya pesan yang seharusnya bisa kita ambil hikmahnya itu terlewati. Betul, akhirnya iya. Apa? Ya tiap dari waktu ke waktu nganter orang ke kuburan itu pulang ya biasa saja, nggak ada apa ya perbaikan, nggak ada perpindahan, nggak ada hijrah dari kebodohan menuju ke pada keilmuan, nggak ada. Okay. Termasuk pengajian, ngapunten, ngapunten sangat. Pengajian pengawasan niko, kula niku srek nggih, remen setuju kali dawe Gus Tuba niku. Gus Tuba Gus Mik niku. Bahwasanya yang ngaji itu ngaji, kita niat itu ngaji. Termasuk bagaimana kita ngaji kepada orang, kepada mursyid, kepada syekh, kepada ustaz, kepada kiai, bunyai, ustazah, itu harus juga yang betul-betul memang alim kan begitu. Nah kadang kan gini, saya itu beberapa kali gitu, diundang misalnya, diundang ceramah di apa namanya satu tempat begitu ya. Kemudian gini pesannya panitia itu, nah ustaz di sini itu kondisi jamaahnya itu seperti ini ya, macam-macam. Jadi nanti itu kalau bisa sambil guyon-guyon nang ini. Lah sampai ini ngundang aku pengundang pelawak, lek ngundang pelawak aku ya ora iso nglawak. Nah itu loh ya. Ngundang ustaz kok di peseni kongkon ngelawak ini loh piye gitu ya. Nah itu cari ilmu apa cari lawaan loh. Kalau cari lawaan yuk mending ngundang ini, ngundang apa namanya teman-teman apa komedian kan begitu ya. Komedian tapi yang ada dawa-dawanya dikit kan ada kan gitu ya. Ya mending begitu saja, jangan dikemas menjadi kajian, nggak cocok. Kajian tuh ya kajian, ada guyonan kan selipan saja. Nah, tapi kalau isinya guyon toh ya sepuran nggak iso. Soalnya ini anu Pak, pelaksanaannya tuh malam, ayo ngantuk. Ya malam itu kalau bisa tidak nangis. Tidak nangis yang datang itu, tidak nangis, tidak mikir, nah sehingga nanti tidur itu sudah sambil muhasabah kan begitu. Nah itu nggih, jadi dari kebodohan menuju ilmu, menuju kondisi penuh keilmuan. Yang kedua, jadi itu minan nisyani ila zikri, dari kelalaian menuju ingat pada Allah. Termasuk tadi ya tentang bagaimana kita itu ketika ikut kajian ya kita ingat kepada Allah. Tapi kalau kajian coba habis kajian ibu-ibu berangkat pengajian, Pak, aku berangkat pengajian. Ya Bu, hati-hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, berangkat. Begitu pulang takoni, Bu, iku mang apa isine pengajian nih? Iya, ya Allah ustadz itu lowo cu aku sampai jenengin gowo juga wetengku sampai loworo. Nah terus isinya apa? Isinya ku ustadz itu cerita ngini lho. Cerita itu yang diingat tuh ya guyonannya itu. Kalau kajiannya gak ingat lah, itulah yang yang menyebabkan kadang-kadang pengajiannya banyak tetapi juga ya kondisinya itu ya sama-sama saja begitu ya. Padahal pengajian itu, majelis-majelis pengajian itu adalah majelis yang apa namanya dipenuhi dengan malaikat sebenarnya. Kenapa? Karena di situ kita para ustadz-ustadzahnya itu mengajak kita mengingat kepada Allah. Lalu diingat mek guyonane to lebih. Nah ini ngapunten seperti itu. Yang ketiga kata Imam Abdullah Tustari tadi adalah waminal maksiati la taati, dan dari kemaksiatan menuju ke ketaatan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un. Nah, setiap anak Adam, setiap kita ini, setiap homo sapiens ini adalah khata'un. Pasti punya salah kecuali maksumin ya. Maksumin siapa? Ya para nabi, para rasul itu. Wa khairul khata'un at-tawwabin. Dan setiap sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kemudian tobat. Orang bisa tobat itu karena ngaku kalau dirinya itu salah, tahu kalau dirinya itu salah. Kalau dia melakukan kesalahan tapi ndak tahu kalau salah, bahkan merasa benar, ini agak repot itu ya. Jadi nggak bisa menuju ketaatan. Kenapa? Karena dia itu maksiat tapi tidak merasa bermaksiat. Itu pula dari kondisi penuh dosa menuju tobat itu sama. Nah, seperti itu. Nah, Nah, ternyata kan prolog seperti ini kayaknya sebentar kok moro-moro wis jam 6 kurang seperempat. Jadi mau menawi wonten pamireng ingkang badhe tanglet, badhe curhat, badhe sharing mungkin dapat anu saged dipun sumanggaaken Mas Haji.
1: Nggih, matur suwun Ustaz. Kateng pamireng mekaten mugi mengang sampun dipunaturaken kagem panjenengan kang badhe nyawiji sumangga saged nyawiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan kangsa kosong sekawan utawi saged WhatsApp ing 081-556-91053. Bapakan memaknai hijrah dalam kehidupan kekinian. Terus hijrah ini bisa secara fisik, tapi yang lebih utama ini spiritualnya lagi Ustaz ya. Bukan cuman fisiknya saja. Tapi kalau memang
0: niki nganu ngapunten Mas Haji.
1: Nggih.
0: Semantene jenengan niku tengkula kok radi-radi ilang ngoten.
1: Ngoten ta? Teng mriki kok jelas ya. Semanten panjenengan jelas cepet sangat meniko. Kok.
0: Lha nggih. Tengkula ini kok moro-moro kadang timbul, tenggelam, timbul, tenggelam.
1: Kelelep kula berarti. Megap-megap. Nggih, kula sumangkake kadang mireng sekawan kosong sekawan, kangsal kosong sekawan utawi saged WhatsApp 081053 lali nomor HP sampean 081-555-693-03. Aku membaca dengan setuju semoga bapakan hijrah menikah, okay? Dan terus hijrah secara fisik itu kalau misalkan tempat tinggal kita kurang mendukung untuk kita berbuat baik ya Ustaz ya, ya kita dianjurkan dianjurkan juga untuk hijrah karena itu tadi lingkungan juga pengaruh ya Ustaz ya.
0: Pengaruh banget nih lingkungan tuh. Waduh kalau
1: cuma kadang-kadang ya
0: tuh namanya ya kita.
1: Kadang-kadang ya tuh. Lah aku apa yang golek omang di kono larang ya. Di kene sing murah biasa deh kalau terlalu pribon gitu. Apalagi zaman sekarang nih Ustaz ya. Harga properti kan nggih kados ngeten waduh meningkat sangat kadang iso ngetol gak iso tuku maneh Ustaz.
0: Nah itu kadang gini. Oh iya, anu Pak Ustaz, aku ki alhamdulillah. Kini mboten bayar. Soal ini ki omah pusaka. Anu apa ketinggalane mbah-mbah riyen niku. Lah niki mboten bayar kula. Lek kula pindah sing ngriki niku agek okay, nopo. Nah, ini nggih. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 100 yang tadi kita baca waktu pembukaan. Itu barang siapa beri, yang artinya kan kurang lebih begini, barang siapa berhijrah di jalan Allah nih, saya mereka akan mendapat di muka bumi tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Ngapunten lho nih. Memang orang-orang yang sukses itu, yang sukses sih. Sukses itu ya terutama akhirat, tetapi juga sukses dunia. Itu jarang sekali orang yang sukses di dunia itu gak kemana-mana itu juarang. Pasti dia kemana gitu, pindah kemana, akhirnya sukses. Karena di tempat yang baru itu kan penuh tantangan tuh.
1: Yeah.
0: Kalau gak gerak, dia gak bisa makan, akhirnya dia gerak. Kalau di tempat yang asalnya itu, kadang-kadang walaupun gak gerak, makanan teko dhewe kan itu. Itu akhirnya yakin ya Allah itu yang ya apa namanya memberikan rezeki. Pasti kalau niat kita itu ingin hidup yang lebih baik, apalagi gini ya, sudah rumah tangga, sudah punya anak turun. Nah memang kondisinya itu kurang baik lah. Eman nanti bagaimana anak turunnya melok kondisinya tidak baik juga itu eman. Maka yang baik itu ya kita yakin lah Allah itu pasti memberikan rezeki bagi kita. Ya misalnya agak repot-repot sedikit, biasanya itu sarapan gak usah masak, wis disiapno mbek moro tuwo, moro ngono pindah, akhirnya ya rodok kepontalan ya sarapan isu, ya sudah resiko, tapi yakinlah keberkahan itu pasti akan muncul. Ngaten.
1: Oh ngaten nggih. Nggih. Ada WhatsApp menika saking Bu Sri Ponco. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah itu yang terbaik waktunya kapan? Karena kebanyakan pekerjaan rumah tidak pernah selesai. Saking mesti Ponco. Pekerjaan rumah kayaknya emang enggak pernah selesai, Bu. Yang selesai itu pekerjaan rumah anak sekolah.
0: Lah itu.
1: Pribadi
0: ya memang anu apa namanya kalau di KTP itu kan ada pilihan itu pekerjaan, salah satunya kan pekerja, pilihannya itu mengurus rumah tangga kan gitu ya. Nah, mengurus rumah tangga itu apa jam kerja ya
1: masalahnya? Tidak ada malahan.
0: Tidak ada itu 24 jam.
1: Leres.
0: Tapi cuman kadang-kadang gini kalau ditanya, Mbak, kerja apa? Anu, Ustaz, kula mboten kerja mek ngurusi anu teng omah. Lho, mek ngurusi teng omah justru kerjaan sing luar biasa itu.
1: Betul.
0: Itu kalau misalnya menggaji ART ya, asisten rumah tangga itu yang asli itu 24 jam tanpa ada istirahat, itu berapa gajinya sebulan kira-kira? Berapa juta itu?
1: Gak cukup bayaranku, Ustaz.
0: Itu iya. Ini lu warang ya, saya itu nih gue. Tapi gini, ya istri-istri di rumah ibu-ibu kita itu gak digaji kadang kan gitu kan ya.
1: Ya memang gak digaji.
0: Gak digaji itu lah. Makanya ya, ya Allah ya, itu kapan kalau kondisi seperti itu muhasabah yang paling baik. Memang muhasabah yang paling baik nih gue seperti gamalam terakhir nih, seperti gamalam terakhir ini disarangi kalian tahajud. Kalau masih ibu-ibu yang muda-muda itu yang masih kadang-kadang ada masa apa istirahat tidak sholat, itu jangan sampai tidak bangun ya. Seperti gamalam terakhir itu ya bangun, tetap bangun ya, kemudian apa namanya jalan nih jeding ya, pipi sapar balik turun menayu gak ngono. Ya, ya tetap apa namanya ya, renung ya, renung bangun, kemudian cuci muka ya supaya agak seger sedikit itu ya wudu. Loh Pak, kan lagi berhalangan. Ya enggak apa-apa, wudu itu enggak masalah walaupun berhalangan. Nggih. Supaya apa? Dengan air yang menyentuh anggota badan wudu kita itu, kita agak seger, kemudian pikiran tidak merenung, ning nung gitu ya. Hening itu dalam keadaan hening itu kita merenung, itu mantep masuk muasabahnya. Ya Allah, kula kok ngeten ya Allah. Duh Gusti, kula nuwun agung pangaksami, kula nuwun agung pangapunten. Kula niki nggih kathah kekirangan, kathah dosa Gusti, itu nangis. Karena sepi kan sendirian itu. Jadi paling baik itu memang seperti gamalam terakhir anu. Bu Sri Poncongi. Wallahu alam. Bisawab.
1: Nggih, matur suwun. Nggih leres kata si Kang Samun diwaturaken kalian Pak Ustaz gitu. Tiang istri utawi seorang ibu, seorang istri itu pekerjaannya 24 jam. Bahkan pekerjaan kita itu enggak ada apa-apanya gitu Ustaz. Kita ada waktu ada apa-apanya kita ada waktu istirahat, kita cuman ada jam kerja, sedangkan yang namanya ibu atau istri itu enggak ada jam kerja. Cara Jawa ini, cara kasar itu melek matane melek tangane.
0: Gitu. Maka melek matane meripati melek tangane lah ngene.
1: Lah nggih.
0: Ora melek sikile barang kan
1: gitu. Sembarang kalir gitu. Bahkan
0: sembarang kalir.
1: Jadi apalagi kalau misalkan yang ngapunten saya itu paling enggak suka kalau ada teman ya sudah nikah. Saya aku tak mbabu, paling enggak seneng aku. Karena gitu. Saya aku tak mbabu lah. Padahal itu kan lah pekerjaan yang mulia gitu Ustaz ya.
0: Mulia
1: rumah tangga. Jangan mulia, maksudnya dan, jangan ya merendahkan pekerjaan yang mulia tersebut ngoten loh. Dan kita juga
0: iya.
1: Gitu. Rumah sop ye misalkan ono kok ngene yo ngono. Lah, iya. Kembali ke
0: ya itu tadi kadang pribun. Merasa malu.
1: Ora nyambut gawe jarene lah. Oma gak diresiki. Misalnya gak disaponi apa ya gak dadi reget kabeh lah ngoten teh wis ta nggih.
0: Lah itu.
1: Kita juga enggak bisa, kita juga enggak bisa melakukannya sendiri kan ngoten lah. Saya melakukan iya. Selama ini saya melakukan sendiri aja keteteran. Lho, temenan ini keroso banget ini Ustaz. Oke, okay. Kembali ke tema kita di pagi hari ini. Ini apa hijrah gitu. Hijrah berarti kita harus benar-benar berpindah, merubah gitu Ustaz. Si
0: merubah.
1: Nah, ini yang merubah ini kadang ini apa ya, membutuhkan perjuangan yang ternyata enggak gampang gitu Ustaz.
0: Leres saya itu
1: nggak gampang, kadang niat nih misalkan seperti ke malam habis tahajud niat aku kutu api, aku kutu apa istilahnya mengurangi lah, mengurangi perbuatan yang kurang bagus. Kok ketemu kancane balik mana Ustaz? Balik mana? Ini gimana ini Ustaz? Supaya kita bisa kukuh, bisa teguh dengan pendirian yang kita bawa. Misalkan kita kan dari rumah, kita ke tempat kerja atau ke tempat nongkrong gitu kan. Aku ingin berubah, cuman akhirnya kembali lagi karena ya itu tadi, ada lingkungan atau ada sesuatu yang membuat kita lupa. Nah, ini gimana supaya kita tetap ingat dengan niat kita ini?
0: Nah, ini kok pramilo kita kedah napa nggih imut nggih. Sabdanipun Kanjeng Nabi nih kok waktu itu loh, berapa kali kita sitir sebenarnya ya, waktu beliau bersama sahabat pulang dari Perang Badar itu ya. Waktu Perang Badar kan korbannya itu banyak dari sahabat-sahabat itu begitu ya. Kemudian Rasulullah kan mengatakan begini, Roja'na min jihadil asgor wasan'ud ila jihadil akbar, kan begitu. Kita ini baru pulang dari jihad kecil dan kita akan segera menuju jihad yang besar. Wah, itu para sahabat itu kaget loh, Kanjeng Nabi, ini jihad yang seperti ini, sampai para sahabat itu banyak yang gugur, yang syahid. Ini masih kecil lah, terus jihad yang besar itu nanti bagaimana, kan begitu ya. Kayak sembayang no. Ternyata kata Kanjeng Nabi, jihad yang akbar itu adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu dirinya sendiri itu, kayak itu. Itu jihad yang besar, paling besar. Nah, karena itu jihad paling besar. Ya, memang sewaktu-waktu itu musuh yang paling utama itu ya di dalam diri kita sendiri itu, di apa namanya, hawa nafsu kita itu. Makanya waktu Ramadan kemarin katanya setan tuh anu Pak, apa salasil gitu apa? Basul sila ini apa namanya, di
1: dibelenggu.
0: Apa diikat gitu ya? Di kunjoro kan gitu ya, setan kayak iseng gudo. Tapi kok iso ngomong nakal loh Pak. Ono wae Ramadan yang selingkuh ning hotel barang itu ya. Liane tarawehnya dia malah selingkuhan gitu ya. Nah, itu saya tanya gimana Pak, itu anu orang residivis kawakan sehingga iso melayu tuh kok penjara nih Gusti Allah ngono ta. Lha duduk ya yang diikatkan setan lawan nafsunya. Loh, siapa yang bisa mengikat hawa nafsu? Ya kita sendiri. Dengan cara apa? Mengikat hawa nafsu dengan latihan. Latihannya sampai kapan? Terus menerus tidak ada henti. Nah, kecuali kalau sudah maksum seperti Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi kan begitu. Kata Kanjeng Nabi itu ya kita masing-masing itu mempunyai peperangannya masing-masing dengan hawa nafsu itu. Cuman kalau hawa nafsunya Kanjeng Nabi itu sudah Islam. Nah, Islam itu maksudnya apa? Sudah tunduk kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena beliau itu maksum ya, para nabi rasul itu seperti itu. Kalau kita enggak, maka ya yang paling penting itu pokoknya jangan sampai khianat gitu aja ya. Jangan sampai khianat. Khianat itu apa? Kita diberi amanah, misal kita ini guru, ustadz, guru ngaji apa itu. Kita diberi amanah. Ini anaknya orang ngaji pada kita ya. Ya perlakukan dia sebagai anak didik yang bagus, jangan sampai khianat. Ini kan berapa terakhir-akhir ini kan banyak terjadi. Bagaimana guru ngaji kok malah khianat, anak ngaji ini malah diapa-apake kan gitu ya. Anu Pak Yai ya. Kemudian santriwati ini malah diapa-apake. Padahal itu orang tuanya nitip nih bener-bener cekno jadi api malah khianat lah. Ini perlu hijrah itu dia itu. Itu perlu hijrah gitu ya. Lalu hijrah itu kalau bisa memang hijrah sembarang-barang itu. Sak wong-wonge kuwon pindah gitu.
1: Matur nuwun.
0: Kayak gitu ya.
1: Itu malah apa ya? Besar sekali godaannya berarti Gus Ustaz nggih. Sampai
0: nggih ya memang orang semakin tinggi derajat itu ujiannya semakin besar. Ya apalagi orang yang ya ngapunten nggih kalau sudah dianggap rohaniwan itu kan orang semuanya memuliakan dia. Tangan itu yang ya kadang-kadang saya sendiri itu malu gitu ya, diambungi wong tak tarik ini ya kadang. Ya karena merasa ya gimana ya tangan ini masih kotor, kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak sepenuhnya itu dianjurkan oleh Allah, kita semuanya ini tidak maksum. Ya, maka yang seperti itu jangan sampai terlena, yang orang-orang yang kondisi sudah masuk rohaniwan Brahmana kan begitu ya, ulama Brahmana. Hati-hati betul, jangan sampai orang itu menjauh dari agama gara-gara perilaku para rohaniwannya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Karena sebenarnya tugasnya itu malah mendekatkan, kalau kita memiliki kesalahan malah umat semakin jauh ya Ustaz ya.
0: Makin jauh bukan hanya jauh dari ulamanya, jauh seagama-agama ini
1: makanya itu. Wah ini Ustaz, waktunya sudah gak mencukupi lagi. Mungkin kita bisa kesimpulan dari tema pagi hari ini sekalian penutup Ustaz, semoga.
0: Injih, monggo para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Hijriah 1448 ini kita ini tidak ada lagi alasan untuk tidak menjadikannya sebagai momentum perubahan. Monggo kita berubah, kita hijrah semuanya, baik itu dari kebodohan menuju ilmu, ya dari kelalaian menuju ingat kepada Allah, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari dosa menuju tobat. Kita semuanya berusaha setiap saat untuk hijrah dengan harapan kita mendapatkan diri kita di tahun 1448 ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, terutama ya, sekarang kondisi kinian ini, medsos dan sebagainya, kita gunakan untuk menjadi wusulnya kita kepada Allah, sampainya kita kepada Allah. Jangan jadikan itu menjadi hal yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Kurang lebihnya itu bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, biridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
2: Saudara pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Probolinggo menggelar kegiatan bakti sosial dan membagikan air bersih kepada masyarakat di kantor Desa Gunung Geni, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif, Ketua Bayangkari Cabang Probolinggo, serta pengurus pejabat utama Polres Probolinggo, Kepala Desa Gunung Geni, serta masyarakat Desa Gunung Geni. Dalam kegiatan tersebut, Polres Probolinggo menyalurkan bantuan berupa 10.000 liter air bersih, alat pertanian, bibit jagung, serta paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung sektor pertanian di wilayah Desa Gunung Geni.
1: Pakaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.
3: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji

0: dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang.
4: Good, good, good.